0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 7 lebih 6 menit ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini. Dibantu tugas gatekeeper ada Alfa Namar serta ada Isatin yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui sedulur cakra, apakah masih aman saja, lancar, atau mungkin Anda salah satu dari pengguna jalan yang mungkin terjebak kepadatan. Kira-kira lokasinya di mana? Kabarkan di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Selama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariyah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 7 lebih 7 menit sudut cakra, kira-kira apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan? Ini tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, kira-kira untuk pagi hari ini seperti apa untuk lalu lintasnya. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Yi, silakan.
1: Ada pesan masuk Intan, ini tadi disampaikan Bapak Yitno. Jombang Kota saat ini cuacanya cerah dengan suhu udaranya 33 derajat Celcius. Ini sudah cerah ya untuk di kawasan Jombang Kota. Ada okay. Pak Yitno yang berbagi informasi ini tadi. Lalu dari operator Pusdalops BBBD Kabupaten Nganjuk mengirimkan info perakiraan cuaca kolaborasi dengan rekan-rekan BMKG Kabupaten Nganjuk bahwasannya suhu udara hari ini 11 hingga 35 derajat Celcius, kelembapannya 23 hingga 100%, kalau angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 40 km per jam. Pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Kemudian untuk dini harinya diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Informasi traffic selanjutnya, ini tadi disampaikan Pak Hasim. Dari Tulungagung menuju ke arah Kediri, update saja untuk di sekitaran Mojo Kediri. Ini diinfokan juga ramai lancar banyak pengguna kendaraan roda 2 saja. Lalu masih dalam upaya untuk pencarian jurnalis yang hilang atau hilang kontak saat meliput anak Gunung Krakatau lalu. Ini dari puluhan nelayan di Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Banten menggelar tradisi nyiar buhun atau larung sesaji di tengah laut. Hal itu dilakukan di hari Senin kemarin, 14 September 2026 siang. Dalam tradisi itu, para nelayan menceburkan seekor kerbau yang telah dibungkus kain berwarna kuning ke tanah laut. Nah, tradisi itu dilakukan sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk membantu proses pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Ini untuk yang diinginkan atau semoga nanti 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput anak Gunung Krakatau bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun itu, serta juga 3 kru speedboat yang bersama dengan 5 jurnalis itu, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Ii. Saya geser ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Santoso ini di jalur Pare yang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Pagu masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Tadi melintas di kawasan Pasar Pagu juga untuk dominasi di pagi hari ini masih roda 2. Aktivitas jual beli di pasar cukup ramai, jadi yang lewat di Pagu bisa lebih hati-hati dan juga perhatikan batas kecepatan saja. Tapi masih aman, tidak ada titik-titik kemacetan, hanya harus memelankan laju kendaraan di beberapa titik saja. Kemudian tadi Mbak Istiqomah melintas di Kertosono ke arah Madiun. Lewat arteri saja ini sudah sampai di Lemah Bangsa Raden juga masih lancar. Untuk kendaraan pribadi masih mendominasi. Truk muatan belum banyak dijumpai. Ada beberapa yang ke arah Surabaya tapi masih lancar. Beberapa titik perlintasan juga tidak ada hambatan sepanjang jalur Nganjuk sampai ke Lemah Bangsa Radan. Kemudian disampaikan oleh Pak Wawan, ini melintas di Kediri Kota, Jalan Ahmad Yani Kota Kediri menuju ke arah Mojoroto, disampaikan masih lancar, cuaca juga sudah mulai cerah di sana. Kemudian dari Pak Siswanto, tadi melintas di kawasan Merican menuju ke arah Pace. Okay. Ini lepas dari Simpang 4 Pasar Merican ke arah Pace masih lancar. Cuaca juga dilaporkan sudah mulai cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Alvan Amar sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semoga saja perjalanan Anda di pagi kali ini di hari Selasa pagi ya berjalan dengan aman dan lancar sedulur cakra, mengingat update cuaca juga cukup terik panas ya. Tentunya semoga saja untuk aktivitas Anda tidak akan terkendala oleh cuaca. Dan pagi hari ini Anda yang sudah memulai rutinitas aktivitas juga bisa ditambahkan. Kira-kira rutinitas apa yang Anda lakukan, bisa dikirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper II, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Bagus, berjalanan menuju ke arah Kediri. Ini sudah nyampe di sekitaran Simpang Pat Kawi, Kota Kediri. Arus lalu lintasnya disampaikan ramai lancar saja. Kemudian saya juga terima info dari Pak Deni menuju ke arah Jombang, sudah nyampe di sekitaran jembatan Kertosono yang baru. Untuk info lalu lintas juga masih lancar saja Intan, tidak ada hambatan begitu. Lalu Pak Sugeng tadi menambahkan untuk sekitaran Papar sampai dengan Pelemahan Kediri, okay, banyak kendaraan pribadi roda 2, roda 4, truk muatan barang juga cukup mendominasi. Kalau untuk di pagi ini cuaca sudah mulai cerah, apalagi arah ke timur ya. Ini arah ke timur juga terpantau silau begitu. Kemudian adanya sonhorek, parade sonhorek ini terus menjadi primadona dalam acara PHBN 2026 khususnya di Jawa Timur ya, seperti di Nganjuk, Kediri, Tulungagung dan juga Jombang. Tapi tatkala juga banyak hal-hal yang perlu diwaspadai dengan adanya sonhorek tersebut, seperti hasil akhir kayak mungkin gapura yang harus dibongkar, okay, atau sampai adanya korban jiwa begitu. Di Tulungagung sebagian atap rumah warga di wilayah Bono, Boyolangu, Tulungagung itu juga terpaksa dibongkar agar truk pengangkut sonhorek ini dapat melintas begitu. Nah, hal itu terjadi di hari Sabtu kemarin 12 September. Pembongkaran itu dilakukan lantaran ukuran truknya beserta perangkat sonhoreknya yang dibawa itu cukup tinggi, okay, sehingga ruang di jalan permukiman dinilai tidak cukup untuk kendaraan melintas tanpa beresiko mengenai atap rumah. Akhirnya atap rumahnya itu dibongkar oleh warga dan juga dari yang bawa sonhorek itu tadi. Lalu tadi juga masuk info dari Mas Ari, ini sudah melintas di sekitaran jalur Jombang, tepatnya Jalan Gus Dur, ramai lancar. Kemudian Pak Habibi sempat bercerita juga untuk di wisata Bromo kan sekarang ditutup untuk wisatawan ya, pintu masuk manapun sekarang ditutup total karena memang menunggu agar proses pemadaman itu berjalan dengan lancar, makanya harus ditutup dari mulai tanggal 12 kemarin sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan kapan itu dibuka. Nah, Pak Ali sempat bercerita di hari Jumat itu masih habis dari Bromo ya.
0: Okay.
1: Pagi itu sudah ada info nanti akan ditutup. Akhirnya para wisatawan semuanya diberi informasi lalu harus balik lebih cepat. Jam 1 siang baru keluar dari pintunya Bromo, kemudian langsung ditutup begitu. Ternyata Pak Ali ini salah satu wisata yang wisatawan yang paling akhir begitu.
0: Oh, gitu, okay.
1: Iya, jadi di hari Sabtu kemarin itu ditutup ya sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan kapan akan dibuka kembali. Lalu info masuk ini disampaikan oleh Bapak Ihsan sudah melintas di jalur pelosok Klaten Kediri arah ke Wates, masih aman. Banyak truk muatan barang yang mendominasi untuk di jalur bis ini. Harap untuk hati-hati, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi terkait keselamatan KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak saat dalam pelayaran dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Permintaan ini disampaikan setelah kapal dilaporkan mengalami musibah di tengah perjalanan. WA-nya menyoroti aspek keselamatan pelayaran dan meminta seluruh prosedur yang berkaitan dengan kelayakan kapal diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan diharapkan dapat mengetahui kondisi kapal sebelum berlayar, termasuk aspek teknis, kelengkapan keselamatan, serta prosedur operasional yang diterapkan oleh operator. Ia menilai investigasi penting dilakukan untuk mengetahui penyebab hilang kontak sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. KNKT diharapkan dapat memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penyelidikan, sehingga keselamatan penumpang dan awak kapal dalam transportasi laut dapat semakin terjamin untuk kedepannya. @0852-9000-1061 pagi kali ini tentunya Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 7:30 pagi ya. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah kondisi jalanan pagi kali ini cukup ramai dengan pengguna jalan atau sebaliknya? Mungkin sudah mulai terurai ya untuk kepadatan. Anda bisa sampaikan juga 0852-9000-1061. Cek informasi ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Iya, Tan, kita masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda okay. Wahbi Irfan Isudin. Ini terkait informasi yang disampaikan Bu Heni Kurniasari tadi, yang mengatakan kalau ada kecelakaan dua sepeda motor di depan terminal Nganjuk yang dari arah barat ataupun yang dari arah Madiun. Ini masih belum kita dapatkan untuk kondisi terkini di sana bagaimana? Yang jelas Bu Heni menginformasikan ada kecelakaan di depan terminal Nganjuk, ada dua korban luka. Juga belum tahu ini apakah parah atau bagaimana karena juga tidak disertakan foto oleh Bu Heni. Kita coba komunikasikan dengan rekan-rekan di Satlantas Polres Nganjuk, nanti akan kita update kembali untuk kecelakaan dua sepeda motor di depan terminal Nganjuk Ladang tadi informasinya. Kemudian ke informasi lain dari PMI Kabupaten Kediri untuk di pagi hari ini, golongan darah A ada 16 kantong, golongan darah B 39 kantong, golongan darah O ada 29 kantong, dan golongan darah AB ada 20 kantong, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan. Saya sapa dulu sudah bergabung Bu. Mbak Heni, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, saya kebetulan tadi arah dari ngantar anak berangkat sekolah dan kebetulan lewat di depan terminal. Setelah pom bensin itu kan ada lampu merah ya depan Samania.
0: Iya betul.
2: Kalau di seberang, di seberang arahnya agak ke utara itu ada dua sepeda motor. Yang satu tuh orangnya sudah tergeletak, tapi posisi tergeletak tuh dipangku dengan orang laki. Kebetulan tabrakan sepeda motor itu kalau lihat dari posisinya itu mungkin dari arah utara mau belok ke kiri, arah ke timur, sama dari barat mau ke timur.
0: Nah,
2: saya taunya yang korbannya sudah jatuh di situ. Ada yang satunya ibu-ibu perempuan pakai pakai seragam putih hitam. Sedang menaik apa sepeda motor yang jatuh itu sedang di posisi berdirikan. Cuman saya lihat di situ tadi petugas belum ada. Akhirnya saya memberanikan diri untuk WA ke Radio Cakra Krishna seperti itu.
0: Baik. Jadi posisi
2: dan saya buru-buru soalnya kan kebetulan lampu hijau ya, jadi saya nggak bisa untuk mikir nggak bisa, jadi saya langsung laju pulang aja gitu.
0: Baik. Ini jadi untuk kendaraannya itu dua sepeda motor ya Mbak Heni?
2: Iya betul, sepeda motor. Sepeda motor yang saya lihat itu posisi dari tadi yang satu tuh sudah tergeletak gini berdarah dari kalau nggak salah pipi sebelah kiri. Cuman waktu itu dia sudah dipangku dengan entah itu mungkin temennya atau saudaranya. Nah, dua yang luka yang satu tadi, yang satunya sedang posisi mangku, terus yang ibu-ibu satu tadi lagi memberdirikan sepeda motor.
0: Baik. Mohon maaf Mbak Heni, ini jadi posisi untuk korban itu berada di sisi utara jalan ya?
2: Ya betul sekali. Jadi tadi ada sempat mobil box itu berhenti karena tidak bisa melakukan perjalanan karena posisi sepeda motornya di tengah-tengah gitu ya. Dan untungnya yang dari arah barat mau ke timur lampu merah depan Polres itu sedang lampu merah. Lampu merah karena posisi yang dari timur mau ke barat itu lampu hijau gitu. Begitu saya jalan nggak tahu yang setelah itu. Kejadian seperti itu, kejadian selanjutnya saya kurang tahu juga.
0: Jadi Mbak Heni ini posisi dari timur arah ke barat ya?
2: Betul sekali, dari arah timur ke barat. Dan kecelakaannya itu pas depan samanya seberang yang mepet belokan terminal itu loh.
0: Iya betul ya, jadi yang dari arah utara mau ke timur atau ke barat itu kan?
2: Iya, betul sekali. Di situ. Jadi mungkin posisi sepeda motornya itu yang ngegeletak itu jadi agak yang satu tuh dari timur ke barat, yang satu tuh mencong gini loh Mbak, miring gitu loh. Jadi posisinya
0: gitu
2: dari
0: ya?
2: posisi utara, melintang posisi utara ke selatan. Jadi mungkin posisinya kayak mungkin nggak tahu yang satu mau ambil ke kiri atau yang satu mau ambil ke kanan juga kurang tahu, tiba-tiba sudah tergeletak di situ aja yang korban tadi, luka parah itu tadi.
0: Oke, jadi ini kan lokasinya itu pas di timurnya Polres Nganjuk kan itu, Mbak Eni?
2: Betul sekali, iya, di pojokannya terminal.
0: Oke, baik, siap. Oke, terima kasih informasinya Mbak Eni ya. Nanti kita bantu komunikasikan dengan teman-teman kepolisian setempat ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi. Waalaikumsalam.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pagi hari ini seluruh cakra ada insiden kecelakaan ya yang disampaikan oleh Mbak Heni, yaitu melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Lokasinya itu di timurnya Polres Nganjuk pas simpang 3 lampu merah itu ya. Ini tadi diinformasikan kecelakaan melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Anda warga setempat mungkin yang mengetahui informasi tersebut, ini juga bisa menambahkan juga karena tadi Mbak Heni ketika melintas itu belum ada petugas kepolisian. Teman-teman di ruang gatekeeper juga mencoba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wabi Irfan I. Sudin.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak.

0: Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Ayutolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Ruang Gatekeeper, II silakan.
1: Bu Adrianti, ini tadi juga sempat melintas di Nganjuk, dekatnya dengan terminal ya, yeah. Yang tadi ada insiden lalu lintas, beliau juga menambahkan bahwasannya untuk ada korban lukanya begitu, yeah, tapi gak sempat untuk berhenti karena memang sudah ada yang nolong juga ya. Beliau buru-buru karena harus pergi ke arah Bogor Nganjuk. Kemudian dari Bu Indrawati tadi menambahkan menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sudah nyampe di Simpang 4 Loceret Nganjuk yang arah ke Nganjuk Kota, arus lalu lintas diinfokan ramai lancar saja. Kemudian dari Bu Husen, ini tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Prambon Nganjuk arah ke Warujeng, okay. Banyak kendaraan roda 2, hati-hati, masih banyak jalan yang berlubang di kawasan Prambon sampai dengan Warujeng Nganjuk. Lalu update terkait dengan KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang rute Surabaya-Banjarmasin tenggelam dan bergeser 1,6 mil laut ke barat dalam kondisi terbalik di perairan Masa Lembo. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i ini telah mengkonfirmasi bahwa posisi tengkurap dan ruang sekat tekanan di dalam kapal ini beresiko tinggi bagi penyelam, sehingga tim mengkaji opsi teknis untuk membalikan posisi kapal guna mempermudah pencarian dari korban. Ditakutkan adalah masih banyak korban di dalam kapal tersebut, itu yang dikhawatirkan. Hingga Senin malam atau kemarin malam, tim SAR telah menemukan 114 orang, 108 dalam kondisi selamat dan 6 meninggal dunia. Sementara 129 penumpang lainnya masih hilang. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi via laut dan udara bertahap dibawa ke pelabuhan Trisakti dan Lanut Syamsuddin Nur, Banjarmasin untuk penanganan medis serta identifikasi DVI Mabes Polri. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya II Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Satu hal kewaspadaan yang perlu Anda ketahui, seluruh cakra pagi ini tadi kita dapat informasi adanya insiden kecelakaan melibatkan dua kendaraan sepeda motor. Lokasinya itu di lampu merah ya, simpang 3, lampu merah baratnya terminal atau timurnya Polres Nganjuk. Informasi yang kita dapati tadi yang disampaikan oleh Mbak Heni Kurniasari bahwasanya ada korban luka yang tergeletak di lokasi. Ada warga setempat atau mungkin yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa memberikan informasi, bisa ditambahkan untuk dokumentasinya. Kira-kira apakah korban beserta kendaraan sudah berhasil dievakuasi atau masih berada di lokasi? Anda bisa kabarkan informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Sementara itu, tim gabungan yaitu SAR melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transportasi 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Pada hari kedua kemarin, seluruh cakra Senin 14 September 2026, itu petugas berhasil mengevakuasi ada 114 penumpang dari kapal yang mengalami musibah saat berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin. Dalam proses evakuasi tersebut, sejumlah korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang dan awak kapal yang belum ditemukan dengan operasi SAR terus diperluas di sekitar lokasi kejadian. Selain mengevakuasi korban, tim SAR juga melakukan identifikasi dan pendataan terhadap para penumpang yang berhasil diselamatkan maupun korban meninggal. Proses pencarian dan evakuasi masih dilakukan untuk memastikan seluruh korban KM Virgo Transportasi 8 dapat ditemukan.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya tuh di pagi kali ini Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota, kira-kira perkembangannya seperti apa. Mengingat kita dapat informasi adanya insiden kecelakaan ya, melibatkan dua kendaraan sepeda motor yang terjadi di sekitaran baratnya Terminal Nganjuk. Anda yang saat ini mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan juga bisa memberikan informasi ke kami melalui 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 120.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai di jam 10 pagi nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift pagi ini ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin. Anda bisa bergabung, berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain yang bisa Anda kirimkan lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, untuk pagi hari ini informasi yang masuk, kondisi trafik lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya masih cukup bersahabat ya untuk yang mau dalam perjalanan. Beberapa titik jalan arteri masih lancar. Untuk arah Madiun, arah ke Surabaya belum ada informasi hambatan atau kendala yang masuk. Ini mayoritas masih aman dengan dominasi kendaraan pribadi sampai menit ke 9 pagi ini. Anda bisa ikut berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain ya. Bisa langsung kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon lewat 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya ke gatekeeper, Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco ini menginformasikan aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya ini di seputaran Mojoroto Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca informasinya pagi kali ini juga cukup cerah. Pak Wibowo, perjalanan dari Ngawi arah ke Wilangan Nganjuk, posisi saat ini juga sudah melintas di seputaran Mejayan Madiun. Lalu lintas jalur utama ataupun jalur arteri pagi kali ini juga cukup padat-padatnya, Alvan. Jadi memang perlu diwaspadai, cuaca pagi kali ini juga cukup terik. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan sudah melintas di jalur Papar arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca pagi kali ini cukup bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Nah, ini Bu Indrawati sudah nyampe di jalur Mojokerto ya. Tadi yang sempat berbagi informasi. Simpang 4 Terminal Mojokerto, arah ke Surabaya, cukup crowded ini tadi. Banyak kendaraan pribadi dan juga truk-truk muatan barang yang mendominasi. Jadi mohon untuk hati-hati. Kemudian dari Bapak Mukdas Sofyan, pengamat Gunung Api Semeru, bahwasannya per hari ini telah terjadi erupsi Gunung Semeru tanggal 15 September jam 7.47 menit, namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 32 detik. Dengan adanya erupsi tersebut, Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga dengan rekomendasi yakni tetap sama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan yakni sepanjang atau sejauh 13 km dari puncak. Tidak juga beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Namun per hari ini 15 September, Gunung Api Semeru terpantau masih aman saja, Alvan. Adanya erupsi tersebut juga tidak sampai mengganggu aktivitas warga masyarakat di sana, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

Ya, pencarian korban kapal motor Virgo Transport 8 sudah memasuki hari kedua, namun untuk tim SAR belum menemukan korban tambahan. Hingga pencarian hari ini, sebanyak 129 penumpang ini masih dalam pencarian setelah kapal mengalami musibah di perairan Laut Jawa. Tim gabungan terus menyisir kawasan sekitar lokasi kejadian menggunakan sejumlah unsur dan sarana pencarian. Operasi dilakukan untuk menemukan penumpang ataupun juga awak kapal yang kini belum diketahui keberadaannya. Sebelumnya sejumlah penumpang telah berhasil dievakuasi oleh petugas gabungan dan pencarian akan terus dilakukan dengan memperluas area penyisiran sesuai dengan kondisi di lapangan. Tim SAR juga melakukan pemantauan terhadap kemungkinan adanya korban yang terbawa arus menjauh dari lokasi kejadian awal. Masyarakat di sekitar lokasi juga diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait jumlah ataupun juga kondisi korban yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Ya, kapal motor Virgo Transport ini memang dilaporkan hilang kontak dan terbalik saat berlayar dari Surabaya ke Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 13 September dini hari. Hingga saat ini pencarian korban masih dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sejauh ini 114 korban yang telah dievakuasi terdiri dari 108 orang selamat dan 6 korban meninggal dunia. Masih ada 129 orang yang masih belum ditemukan. Kapal Virgo Transport sendiri tenggelam di perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin yang total mengangkut 243 orang dan 120 orang lainnya sampai sekarang masih dalam proses pencarian.

0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Charles Honoris, mengaku prihatin atas kondisi siswi yang mengalami gangguan ingatan usai keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Charles meminta Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan mekanisme kompensasi bagi korban dan keluarga korban. Charles mengatakan BGN harus memastikan seluruh korban keracunan MBG mendapatkan pelayanan kesehatan hingga sembuh, termasuk mengenai kompensasi. Charles mengatakan mekanisme kompensasi perlu berlaku bukan hanya untuk kasus yang terjadi ke depan, termasuk juga korban keracunan MBG yang sudah mengalami dampaknya perlu diperhitungkan. Sebelumnya ada dua korban dugaan keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Agnes Paruliana dan Febiona Purba, dibawa ke Jakarta hari ini. Keduanya dibawa ke Jakarta atas permintaan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik usai diduga mengalami keracunan hingga kehilangan ingatan setelah mengkonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Gua Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lewat telepon sudah bergabung ada Pak Heri. Selamat pagi, Pak. Halo, Pak Heri, selamat pagi. Oke, sepertinya masih ada gangguan ya, Sedulur Cakra. Nanti akan disambungkan kembali.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, menit ke-38 ya, Studio Cakra, lepas dari jam 8 pagi. Ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Alvan Amar. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini. Ya, ke penelpon ada Pak Heri. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Heri? Sehat, Pak ya?
1: Baik, sehat. Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Di mana, Pak, posisi sekarang, Pak?
1: Tinggal mal, Mas. Tidak mal, langan harusnya Pelemahan ini.
0: Oh, di Pelemahan. Gimana kondisi
1: Pelemahan,
0: lalu lintas di sana, Pak?
1: Lancar, rame lancar ini.
0: Oke, rame.
1: Rame lancar, Mas.
0: Cerah juga, Pak ya? Ini belum ada hujan sepertinya beberapa hari terakhir.
1: Kemarin sudah rintik-rintik tapi nggak jadi.
0: Pelemahan.
1: Kemarin sore. Pelemahan.
0: Gerimis saja berarti, Pak ya?
1: Iya, Mas ya. Tapi nggak jadi hujan, nggak jadi. Cuma sebentar terus hilang.
0: Oke, baik. Ya. Ada informasi tambahan, Pak Eri, silakan.
1: Iya. Ini mau melaporkan, Mas ya. Tolong di anunya yang berkait jembatan di Dusun Gamul Tanado ini. Jembatan kan jembatan bangunan Belanda, Mas. Nah, utaranya jembatan rumah Pak RT. Jadi tiap hari kan kok ada semacam apa? Kalau mobil lewat itu semacam ada ketukan gitu, Mas. Jadi roda kayak geduk gitu. Akhirnya dicek sama Pak RT-nya, bata merahnya yang dulu kan bangunan dulu kan melengkung gitu, Mas, bentuknya, ya ta? Yang
0: bagian bawahnya, Pak ya?
1: Kan bentukan melengkung kan, bangunan kuno itu melengkung. Batanya separuh sudah anu ya, protol, sudah hampir ke bawah.
0: Oh, jadi untuk jembatannya agak turun gitu, Pak ya, aspalnya?
1: Iya, nah. Makanya kalau ada truk lewat itu semacam ada ketukan ban belakang, geduk-geduk gitu, ya ta? Nah, untuk menjaga hal-hal yang nggak diinginkan seharusnya dicek, Mas. Yang lebih paham kan dinas Bina Marga.
0: Ini jalan tadi saya juga utama di Pelemahan, Pak.
1: Pelemahan jalur kan, Mas, jalur Pari Papar.
0: Oh,
1: bahasanya sendiri. Jalur utama masuk Pari Papar ini.
0: Panjang jembatan kira-kira yang besar lewat, atau enggak, Pak?
1: Ya selebar jalan, Mas. Lebar jalan. Sekitar 6 meter, 7 meter.
0: Oke, enggak panjang tapi ya. Sungai kecil gitu ya berarti.
1: Enggak. Itu hanya masuk sungai apa ya? Tersier apa sekunder? Enggak paham.
0: Buat pengairan enggak, sawah biasanya.
1: Enggak besar pengairan sawah itu. Itu tersier apa sekunder enggak paham berarti.
0: Oke, tapi untuk sekarang masih bisa dilalui, Pak ya. Agak ambles tadi.
1: Ya. Kan ambrol sama takutnya kan nanti waktu-waktunya kan. Ambrol itu harus dicek dulu nanti masih kuat apa enggak gitu kan. Pencegahan lebih baik daripada penanganan.
0: Ya. Ini kan sudah itu, Pak, lihat bagian bawahnya, Pak. Emang ambrol gitu.
1: Tadi kemarin kan dikirimi Pak RT. Terus tadi pagi apa? Lihat sendiri saya video sendiri ya. Sudah saya kirimkan WA.
0: Oke, memang agak ada yang lepas gitu, Pak ya, batanya berarti.
1: Sudah lepas separuh, Mas. Sudah lepas itu kelihatannya batanya pasangannya dua sat. Jadi yang pertama sudah ambil semua. Yang separuh lah. Yang separuh. Perkiraan pasangan dua sat di batanya.
0: Dua lapis gitu.
1: Jadi melengkung dua sat. Dua lapis yang lapis bawah sudah lepas semua, Mas.
0: Oke.
1: Lepas semua.
0: Baik, nanti coba kita teruskan, Pak, ya, untuk penanganan lebih lanjutnya.
1: Iya.
0: Siap. Terima kasih, Pak Heri, informasinya, Pak.
1: Iya, Mas Alvan. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Sehat selalu, Pak Heri tadi yang ada di Langen Harjo, Pelemahan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, cuaca cerah Seru Cakra di Nganjuk untuk pagi ini ya, Seru Cakra. Untuk wilayah lain informasi yang masuk juga sama cerahnya. Tapi tetap hati-hati, trafik lalu lintas beberapa titik ruas jalan ini cukup ramai. Tetap fokus, perhatikan batas kecepatan dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan pemerintah akan terus melanjutkan upaya untuk pemberantasan peredaran rokok ilegal di Indonesia. Hal itu disampaikan setelah dirinya resmi menggantikan Purbaya Yudi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Keuangan periode 2024 sampai 2029. Suhasil meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk terus mengempur peredaran rokok ilegal. Untuk selanjutnya, DJBC ini juga akan melakukan penindakan terhadap berbagai aktivitas ilegal yang semakin kuat belakangan ini. Oleh karena itu, pihaknya juga memastikan upaya penanggulangan atau pemberantasan rokok ilegal ini akan terus dilanjutkan. Dan tidak hanya berfokus pada peredaran rokok ilegal, pemerintah juga akan menindak berbagai bentuk kegiatan ilegal negara yang berpotensi merugikan negara. Informasi selengkapnya bisa Anda cek ya di website cakrakrisna.com atau Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krisna.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Bapak Makrus Esos. Selamat pagi, Pak Makrus. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak Makrus? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Ya. Alhamdulillah, baik. Pak Makrus, kemarin kan ramai di media sosial, Pak, tentang apa juru parkir yang pakai baju ada kode krisnya itu, Pak. Itu memang aturan baru atau bagaimana, Pak Makrus?
1: Siap, gih. Terima kasih, Mas Alvan. Selamat pagi pendengar Cakra Krisna yang berbahagia. Terkait dengan pengguna petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris, ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas kepada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita bekerja sama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Demikian, Mas Alvan.
0: Ini sebelumnya hasil evaluasinya kenapa, Pak, sampai ada kode kris itu? Apa memang banyak permintaan atau bagaimana, Pak Makrus?
1: Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini, kita memberikan layanan yang lebih terbuka dan lebih akuntabel, misalnya ya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang retribusi langsung ke kas negara. Demikian.
0: Ya, sementara untuk yang berlangganan, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, itu untuk syaratnya apa saja, kemudian berlaku di mana saja, dan untuk implementasinya sejauh ini seperti apa, Pak Makrus?
1: Nggih, terima kasih, Mas Alvan. Jadi kita sampaikan, memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Artinya parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi dengan yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk selaku pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Demikian, Mas Alvan.
0: Ya, lalu untuk terkait parkir berlangganan tadi, Pak, ini juru parkir yang paling dapat diketahui masyarakat, ini yang juru parkir di bawah Dishub sama yang bukan, itu masyarakat tahu dari mana, Pak? Kan banyak juru parkir yang pakai rompi juga soalnya.
1: Ya, jadi begini, untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan perparkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan retribusi parkirnya. Jadi yang membedakan itu, kalau memang ada yang melaksanakan itu, kami memang masih berbenah terkait dengan regulasi, Mas Alvan, bahwa kita juga ini sudah memiliki perda parkir dan kita akan melaksanakan sosialisasi di dalamnya, itu terkait dengan penyelenggaraan perparkiran, sehingga nanti kami juga bisa menggandeng baik itu perorangan maupun badan hukum untuk melaksanakan perparkiran, khususnya ini bukan hanya di sub saja, nanti di dalamnya itu juga ada, akan ada dari stakeholder yang lain, termasuk dari PU mungkin yang ada di gedung-gedung, dari LH yang ada di taman-taman, pariwisata yang ada di pariwisata, demikian. Jadi nanti kita tidak berdiri sendiri, tapi khusus untuk dinas perhubungan itu di tepi jalan umum, demikian Mas Alvan.
0: Tadi jenengan sebutkan ada baju, itu baju seragam Pak ya, maksudnya bukan rompi aja Pak ya?
1: Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari dinas perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir dinas perhubungan. Demikian Mas Alvan.
0: Tarifnya untuk parkir non langganan yang ada orang luar Nganjuk datang ke Nganjuk kemudian parkir bayar pakai kris berapa Pak?
1: Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000. Roda 3-nya apa, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000. Untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
0: Oke, baik. Kalau dari di sub sendiri petugas parkir ada berapa sekarang Pak sudah Pak?
1: Ya, untuk petugas parkir di sub saat ini ada 105 petugas parkir.
0: Wah, banyak Pak ya.
1: Iya. 105 yang tersebar di kecamatan. Jadi di Lengkong, di Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kertosono, Kecamatan Ronggot, Kecamatan Warujaeng Tanjung Anom, dan di Kecamatan Nganjuk, di Bakor, itu juga ada. Demikian Mas Alvan.
0: Oke, baik. Yang terakhir Pak Makrus mungkin terkait dengan tadi penerapan parkir berlangganan dan juga aturan

0: dengan kondisi seperti ini akan mengatur, menata parkir yang sudah berlangganan itu. Untuk yang kedua, terkait dengan pelaksanaan pembayaran parkir tepi jalan non berlangganan, kami sarankan untuk membayar melalui Kris, sehingga kami juga tidak menjadi sorotan terkait dengan ini, memberikan transparansi kepada masyarakat. Dan kami berharap kalau memang ada yang menyelenggarakan parkir di luar Dinas Perhubungan, sampaikan kalau sudah berlangganan memang tidak berbayar, dan yang belum berlangganan untuk membayar melalui Kris. Ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada petugas Dinas Perhubungan yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Demikian kami sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih bagi yang sudah melaksanakan pembayaran Kris, dan kami juga menyarankan untuk masyarakat yang bertransaksi terkait dengan parkir berlangganan untuk tidak memberikan pembayaran, dan yang melaksanakan parkir tidak berlangganan kami sarankan untuk membayar melalui Kris. Demikian Mas Alvan.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Makrus informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
0: Siap, guys. Terima kasih Mas Alvan.
1: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Tadi terkait dengan aturan dan penerapan parkir berlangganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam parkir non berlangganan di Kabupaten Nganjuk.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 9 lepas dari jam 9 pagi. Ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 10 nanti ya. Gatekeeper ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abarno. Alamat saya Tempel Sari RT4 RW1 Madreklo Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang, dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Nguyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: ya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, tadi ada Bapak Iskandar yang sempat bertanya juga. Ada yang ditanyakan perihal parkir langganan. Kalau sudah langganan, apakah dapat stiker atau seperti apa ini, Alvan? Nah, ini kalau bayar langsung di kantor Samsat itu dapat ya. Kalau bayar online, cukup tunjukkan kalau pajak aktif saja. Tidak perlu pakai stiker. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Widya, perjalanan menuju ke arah Kediri ini sudah nyampe di sekitaran jalur Gondang Legi Prambon, masih aman, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Bapak Setiaris juga sempat menginfokan terkait dengan prospek cuaca di tanggal 15 hingga nanti di tanggal 17, bahwasannya untuk pagi hari itu cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan, suhunya 24 hingga 27, kalau siang hari bisa sampai 35 derajat Celcius, lalu kalau malam hari mulai rendah sampai dengan 28 derajat Celcius. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk menit ke 14 lepas dari jam 9 pagi Seduh Cakra, Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Atau Anda bisa langsung kunjungi website, ada di cakrakrishna.com. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap dapat mendengarkan siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda unduh di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ya, lewat telepon tersambung dengan Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat pagi, Pak Setiaris. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar, Pak Setiaris? Sehat, Pak, ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, mohon bantuan informasi untuk perakiran cuaca di Nganjuk beberapa hari ke depan dari pantauan BMKG seperti apa, Pak Setiaris?
4: Baik, terima kasih Mas Alvan. Jadi berdasarkan pantauan BMKG hingga dasarian 1 September 2026, sebagian besar wilayah Jawa Timur ini masih berada pada musim kemarau. Kondisi ini ditandai dengan udara yang relatif kering dan semakin panjangnya hari tanpa hujan di wilayah Jawa Timur. Bahkan di Jawa Timur itu tercatat sekitar 129 hari. Ada pos hujan yang mencatat 129 hari tanpa hujan. Kemudian kondisi kering ini masih diperkuat dengan adanya pengaruh El Nino yang berada pada kategori sangat kuat. Suhu muka laut di wilayah Nino 3-4 atau di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur ini tercatat sekitar anomalinya positif 2,76 derajat Celcius. Kondisi El Nino ini diperkirakan oleh BMKG masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Sehingga dampak resiko kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan lahan, serta suhu udara yang tinggi ini masih perlu diwaspadai oleh masyarakat. Untuk Kabupaten Nganjuk, dalam 3 hari ke depan, cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pagi hari suhu berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius, kemudian akan meningkat cukup cepat menjelang siang hari sekitar jam 10 ke atas. Memasuki siang hingga sore hari, suhu di dataran rendah Kabupaten Nganjuk itu bisa mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius. Udara juga akan terasa lebih kering karena kelembapan dapat turun hingga sekitar 30-40% di siang hari. Begitu Mas Alvan. Kemudian angin ini relatif tenang pada pagi hari, juga diperkirakan akan menguat pada siang hingga sore hari. Angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15-30 km/jam. Kondisi ini perlu diwaspadai oleh masyarakat karena dapat mempercepat penguapan, kemudian pengeringan vegetasi, dan dapat meningkatkan risiko penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca masih cenderung cerah hingga cerah berawan. Suhu udara akan kembali turun di kisaran 23 hingga 24 derajat Celcius. Sementara itu untuk wilayah dataran tinggi yang ada di sekitar lereng Gunung Wilis seperti di Sawahan maupun di Ngetos, suhu bisa turun sekitar 18 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian potensi udara kabur atau kabut tipis juga masih berpotensi menjelang dini hari untuk di beberapa wilayah. Mungkin gambaran secara umum untuk 3 hari ke depan Kabupaten Nganjuk seperti itu Mas Alvan.
0: Oke, baik. Jadi nggak ada potensi cuaca ekstrim Pak ya? Angin kencang atau mungkin hujan begitu? Hanya kemarau tadi kalau yang sudah...
4: Kalau untuk angin kencang itu peningkatan angin sesaat itu masih berpotensi di siang menjelang sore hari. Okay. Tetapi kalau melihat kondisi gradien tekanan udaranya, sepertinya peningkatan kecepatan angin ini peluangnya kecil. Artinya tetap masih ada peluang, tetapi tidak seperti yang kemarin-kemarin. Kemudian untuk hujan lokal, ini di wilayah Jawa Timur ini masih berpotensi, terutama untuk wilayah yang bagian selatan ini masih berpotensi. Dan ini memungkinkan juga awan yang dari selatan bisa sampai ke tengah, tapi tergantung dari kondisi masing-masing wilayah. Seperti kemarin itu, walaupun hanya rintik-rintik, itu terjadi di wilayah Kediri sekitar arah Kelut itu, Wates dan sekitarnya. Itu kemarin itu ada laporan beberapa wilayah yang turun hujan, tetapi hanya rintik-rintik aja. Itu Mas Alvan. Kalau untuk Nganjuk, sampai saat ini yang masih ada potensi itu sebenarnya wilayah Ronggot yang berbatasan dengan Papar. Jadi sekitar Ronggot dan sekitarnya, Ronggot, Rambon itu masih ada. Tetapi itu sebenarnya kiriman awan dari Kediri. Begitu Mas Alvan. Makanya tetap kita pantau kalau kalau pada siang sekitar jam 2, jam 3 itu terbentuk awan di baik itu di Puncu, kemudian di Wonosalam. Ini nanti kita akan track jalurnya kemana dan kira-kira sampai mana. Begitu Mas Alvan.
0: Oke, baik. Yang terakhir mungkin Pak Yaris ada himbauan Pak terkait dengan perakiraan cuaca beberapa hari ke depan tadi Pak.
4: Baik, untuk masyarakat diimbau tetap menjaga kecukupan cairan dan mengurangi aktivitas terlalu lama di bawah terik matahari, karena memang kondisi saat ini kita puncak musim kemarau, kemudian kondisinya sangat panas, kemudian berangin juga, jadi masyarakat harus tetap menjaga kesehatan. Kemudian hemat penggunaan air, kemudian jangan membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar, ataupun kalau memang membakar itu harus diawasi. Kemudian perhatikan sekitarnya, kalau misalkan kita membakar terus berpotensi merembet ke samping, lebih baik jangan. Dan diusahakan jangan membakar, kalau misalkan membakar, jangan di siang menjelang sore hari. Karena ini selain anginnya relatif lebih kencang, kemudian kondisi kelembapan rendah, suhunya tinggi, ini sangat berpotensi sekali kalau terjadi kebakaran itu merembet kemana-mana. Dan yang terakhir, meskipun kemarau ini masih dominan, seperti saya sampaikan tadi, hujan itu tidak sepenuhnya akan hilang. Jadi masyarakat tetap perlu memantau informasi perakiraan cuaca, kemudian peringatan dini melalui BMKG, aplikasi info BMKG, serta kanal resmi BMKG yang lainnya. Demikian Mas Alvan untuk informasi cuaca Kabupaten Nganjuk. Tetap waspada, tetap aman, dan selamat beraktivitas buat masyarakat.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Setiaris informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
4: Oke, sami-sami Mas Alvan.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk untuk prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk tanggal 15 sampai 17 September 2026.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kembali ke Gatekeeper dulu, Intan.
1: Pagi hari ini kita terima informasi yang disampaikan Mas Taufik ya. Wilayah Ngawi ini diinformasikan update cuaca, Alvan, cukup cerah terik panas ya. Dan aktivitasnya sepertinya ini Mas Taufik sedang perjalanan ya. Kemudian lalu lintas juga masih aman saja untuk di wilayah Ngawi dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita terima juga yang disampaikan oleh Bapak Novianto. Perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas di jauh ini juga masih aman saja, normal untuk jalur utama. Cuaca diinformasikan juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapatnya yang disampaikan oleh Bapak Purnomo. Perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Ngeronggo Kediri diinformasikan lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca juga dikabarkan cukup terik panas. Tambahan informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Iskandar, perjalanan kali ini melintas di Wilangan Nganjuk arah ke Magetan, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu untuk hari ini Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang Jawa Timur masih berstatus level 3 atau siaga. Dalam 6 jam pengamatan, Gunung Semeru mengalami puluhan kali letusan yang beberapa di antaranya disertai suara dentuman. Berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunung Api periode 15 September 2026 jam 12 dini hari sampai jam 6 pagi, tercatat 30 kali letusan terjadi di Gunung Semeru. Beberapa letusan tersebut disertai suara dentuman dengan intensitas lemah hingga kuat. Selain letusan, Gunung Semeru juga mengalami 4 kali guguran, 8 kali embusan, dan 2 kali tremor harmonik. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dalam laporan Pos Pengamatan Gunung Semeru menyebutkan, petugas meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya untuk yang ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya Sedulur Cakra. Anda bisa langsung kunjungi di website cakrakrisna.com atau bisa langsung ke media sosialnya Radio Cakra Krisna yang bisa Anda ikuti, ada di Instagram, Facebook ataupun juga akun TikTok. Bisa Anda kunjungi dan ikuti untuk update selalu informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Ya, sementara itu kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan perbukitan di Tulungagung. Seluas 3 hektar lahan dilaporkan hangus terbakar. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tulungagung, Galih Nur Santoro mengatakan, lokasi kebakaran berada di lereng perbukitan wilayah Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung pada Senin sore kemarin. Lahan yang terbakar merupakan kawasan hutan di bawah pengelolaan Perum Perhutani dan lahan milik warga. Saat tim damkar tiba di lokasi, kondisi api telah membesar. Untuk proses pemadaman, kemarin tim damkar menerjunkan 3 unit mobil pemadam ke lokasi dan proses pemadaman juga dibantu oleh tim gabungan dari lintas instansi. Luas area yang terbakar mencapai 2-3 hektar dan belum diketahui jumlah pasti kerugian akibat kebakaran hutan tersebut. Damkar Tulungagung menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, mengingat saat ini kondisi lahan masih kering akibat musim kemarau panjang.
1: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi, ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 44 lepas dari jam 9 pagi, Dru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu ya untuk update informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung langsung via line telepon di 0852 9001061. Ya, untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya kondisi cuaca cukup cerah ya, Sedulur Cakra. Untuk angin juga tidak begitu kencang hari Selasa pagi ini. Tapi untuk titik-titik kepadatan juga belum ada dilaporkan. Termasuk untuk di ruas tol, dari beberapa informasi yang masuk juga masih lancar. Ruas tol Nganjuk yang arah ke Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun ini tidak ada hambatan. Mayoritas masih cukup lancar dengan dominasi kendaraan pribadi untuk pagi hari ini. Ya, ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Budi. Pak Budi Irawan ini melintas di hutannya Wilangan Nganjuk yang arah ke Sedudo atau Sawahan Nganjuk. Tadi berangkat dari Wilangan, ini disampaikan jalannya ternyata masih ada juga yang bergelombang, tapi lebih banyak yang cor-coran dan jalan bagus. Kalau untuk yang bergelombang maupun berlubang ada beberapa saja. Kemudian saya terima update dari Bapak Juanto, ini tadi melintas di sekitaran Pelemahan Kediri yang menuju ke arah Papar. Tadi beliau juga sempat melintas di jembatan yang sempat dimaksud oleh Pak Heri Purnomo, yang jembatannya itu di bagian batanya sudah mulai ambrol begitu. Kemudian dari Ibu Fatimah menuju ke arah Ngoro Jombang, disampaikan saja untuk arus lalu lintas masih aman dan lancar, cuaca hari ini cukup cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Ibu Desta, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintas di pagi kali ini juga cukup ramai, namun masih lancar saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita dapat yang disampaikan Bu Tias, melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca informasinya untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat, cukup terik ya. Kemudian tambahan informasi kita dapat yang disampaikan oleh Bu Farida, aktivitas di rumah saja, lokasi berada di wilayah Bareng Sawahan. Ini lalu lintas juga cenderung sepi, cuaca juga mendung tipis. Kemudian Pak Aris, ini perjalanan dari Jombang arah Mojokerto, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cuaca diinformasikan cukup bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
2: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja yang penuh harapan gitu ya. Kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis, atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat, ibaratnya itu dia tidak bisa, merasa tidak ada jalan lain gitu ya, selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menjalik adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Nah, harapan inilah yang kemudian saat kemulut putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya, karena curhat ternyata dari aspek psikologis. Walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek.
1: Luar biasa. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi

Ya, masih kami tunggu informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain dari sekitar Anda, Dru Cakra, sampai jam 9 malam nanti di 0852 9001061. Sudah menjelang jam 10, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Seru Jakra. Saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di ruang siar. Di ruang gatekeeper saat ini ada Intan Anggraini dan Alvan Amar siap bertugas. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, Zuru Cakra, bagaimana? Apakah Anda juga sudah mulai berlangganan parkir, lalu juga menggunakan QRIS? Anda nanti boleh ditambahkan di 0852-9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk kembali menegaskan komitmennya dalam mengelola parkir demi kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kabupaten Nganjuk, Budi Legowo, memberikan penjelasan komprehensif terkait titik parkir resmi, sistem parkir berlangganan, serta langkah proaktif yang bisa diambil warga untuk melawan praktik pungutan liar yang mungkin terjadi. 12 titik parkir resmi dalam pengawasan Dishub, Budi Legowo menjelaskan bahwa Dishub Kabupaten Nganjuk saat ini mengelola sekitar 12 titik parkir yang berada di bawah naungan dan intervensi langsung Dinas Perhubungan. Meskipun demikian, Budi Legowo mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia, petugas juru parkir masih menjadi tantangan dalam mengawasi seluruh titik secara optimal. Titik-titik parkir resmi mencakup wilayah strategis seperti Kecamatan Nganjuk, Kertosono, Warujeng, Lengkong, Ngeronggot, Bagor, beberapa area di Pasar Wage Lama, sisi barat, serta beberapa titik area perkotaan. Kemudian di beberapa lokasi seperti di depan rumah sakit dan di Jalan Bayangkara. Di Sub Kabupaten Nganjuk telah lama menerapkan sistem parkir berlangganan. Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat di mana setiap pemilik kendaraan roda 2, roda 4 atau lebih secara otomatis membayar biaya parkir berlangganan saat mereka memperpanjangkan STNK atau pajak tahunan kendaraan mereka. Dishub Nganjuk sangat serius dalam menanggapi laporan mengenai oknum yang mungkin masih melakukan pungutan parkir kepada kendaraan yang seharusnya sudah berlangganan. Budi Legowo pun mengimbau masyarakat Nganjuk untuk tidak ragu melaporkan setiap kejadian pungutan liar.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Diki, ini di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto sudah sampai di seputaran bypass Mojokerto. Ini masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas untuk di pagi menjelang siang ini, terutama untuk truk muatan yang ke arah Surabaya juga banyak, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Mbak Sisma, ini melintas di kawasan Patian Rowo ke arah Nganjuk Kota lewat jalur arteri depan RSD Kertosono juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian di kawasan Simpang 5 Gumul, tadi Mbak Uca juga menginformasikan untuk trafik lalu lintas ramai, dominasi truk muatan tanah dan juga beberapa mobil pribadi di kawasan Simpang 5 Gumul yang menuju ke arah pesantren. Beberapa truk muatan tersebut juga terlihat melintas tadi, jadi lebih hati-hati, cuaca juga sudah mulai panas. Satu lagi tadi masuk informasi Mbak Noviani, oh ini menanyakan mau ke Madiun lewat arteri, sudah sampai di depan terminal Busan Cukladang. Ini menanyakan untuk jalur Wilangan, Bagor, Saraden sampai ke Madiun Kota, Is, untuk pagi ini bagaimana?
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Hermanto ya. Ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Surabaya yang mengarah nantinya ke Gresik. Lalu lintas diinformasikan juga pagi menjelang siang kali ini cukup ramai, padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai. Cuaca juga cukup bersahabat ya, terik dan panas. Kemudian Pak Bambang, perjalanan dari Nganjuk Kota arah ke Kediri, posisi melintas di wilayah Johor Pace. Lalu lintas juga diinformasikan masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Zulkifli, perjalanan sudah sampai di wilayah Patihan Loceret yang rencananya akan mengarah ke Brebeg. Lalu lintasnya diinformasikan juga masih aman saja, cuaca juga cukup terik panas. Pak Widodo mengabarkan lalu lintas yang ada di Kabu Jombang, lalu lintasnya masih aman saja, cuaca untuk di siang kali ini cukup bersahabat. Is.
0: Terima kasih. Lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, di sini ada kasus penipuan dengan modus baru terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Dusun Jurang Jero, Desa Jati Greges, Kecamatan Pace. Di mana kasus penipuan atau pencurian ini terjadi dengan modus memberikan sembako, Is.
0: Okay.
2: Jadi dari kronologi yang disampaikan oleh Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan, ini mengatakan awalnya pelaku datang ke rumah korban yang sudah sepuh, usianya sudah 84 tahun, dan mengaku dari pihak pemerintah yang hendak memberikan bantuan sosial. Kemudian salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan sosial itu adalah diambil foto si korbannya. Tapi saat akan difoto, ini kan korban menggunakan perhiasan begitu. Jadi dengan modusnya pelaku mengatakan kalau mau bantuan harus difoto, tapi tidak menggunakan perhiasan. Karena kan kalau menggunakan perhiasan nanti terlihat orang mampu begitu, sehingga bantuannya nggak bisa cair. Kemudian pelaku meminta si korban untuk melepas perhiasan berupa emas, kemudian difoto, dan korban diminta mengambilkan minum di dapur. Saat korban kembali, ini untuk pelaku sudah tidak ada, dan emas yang tadi dilepas saat hendak difoto ini juga turut dibawa kabur. Jadi memang modus penipuan yang baru menyasar para lansia dengan modus memberikan sembako berupa beras hingga minyak goreng. Ini terjadi pada hari Selasa tanggal 21 lalu. Yang dimana pelaku mendatangi korban atas nama Nenek Paniem, usianya sudah 84 tahun, alamatnya di Dusun Jurang Jero, Desa Jati Greges, Kecamatan Pace, Nganjuk, dengan modus akan memberikan bantuan, kemudian akan difoto, perhiasannya minta dilepas, korban diminta ke dapur mengambilkan air, dan saat korban kembali emasnya sudah tidak ada, dibawa kabur oleh pelaku.
0: Okay.
2: Ini untuk masyarakat juga diminta hati-hati. Dan untungnya untuk pelaku sudah tertangkap. Diketahui pelaku berinisial RP, 35 tahun, warga Nganjuk Kota. Ini ditangkap oleh unit reskrim Polsek Pace pada hari Jumat lalu, di mana pelaku ini sudah beraksi di beberapa lokasi dengan modus yang sama, dengan sasaran lansia yang membutuhkan bantuan begitu. Ini modus pendekatannya sama, dan yang diincar juga barang berharga milik korban. Saat hendak difoto itu diminta dilepas dulu dan dibawa kabur saat korban lengah. Iis.
0: Oke, ya. Terima kasih Alvan dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nah, seperti yang disampaikan Gatekeeper tadi ya, modus baru penipuan yang terjadi di Nganjuk. Penipuan itu punya berbagai ribuan bahkan jutaan rupa begitu. Cara agar sang korban itu percaya dan akhirnya harta maupun bendanya bisa dibawa lari. Salah satunya yang di Pace ini, yakni modus mendapatkan sembako bantuan dari pemerintah, tapi harus difoto dulu dan tidak boleh mengenakan mas-masan atau emas yang ada dipakai oleh sang korban ini tadi. Akhirnya dilepas, dibawa kabur gitu. Jadi kalau Anda punya orang tua di rumahnya itu beda rumah atau mungkin jauh karena lagi merantau anaknya, kalau bisa sering-sering untuk ditelepon, dicek kondisinya, lalu juga ditanya hari-harinya bagaimana. Kalau bisa diberi juga pemahaman bahwasannya banyak sekarang modus penipuan, agar nanti ketika hidup di desa atau hidup sendirian punya info itu, dan akhirnya ketika datang sang pelaku yang modusnya hampir sama, ini bisa menolak. 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi serta berbagi cerita.

0: Saya ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, dari Pak Agus ini juga menanggapi untuk kasus pencurian yang bermoduskan memberikan bantuan sosial tadi. Ini kata Pak Agus, kasus ini pernah terjadi di dekat rumah beliau yang ada di wilayah Tawang Rejo, Tanjunganom.
0: Okay.
1: Ya, cuman terjadinya sudah lama ternyata, sudah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi memang korbannya lansia wanita, yang diambil juga perhiasan emas begitu, Is.
0: Oh.
1: Dan pelaku dikatakan Pak Agus ini memang menggunakan pakaian seperti pegawai. Ada beberapa orang begitu yang datang, kemudian juga sama menawarkan bantuan sosial dan mengambil emas milik korban. Untuk targetnya juga sama, lansia wanita juga, yang terjadi di wilayah Tawang Rejo, Tanjunganom, Nganjuk. Cuman ini kejadian sudah lama, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi memang sudah lama, tapi ternyata kembali terulang. Untungnya yang di wilayah Locere tadi pelaku berhasil diamankan ya. Tapi yang untuk Pak Agus ini belum disampaikan apakah pelaku sudah berhasil diamankan atau tindak lanjut dari kasus penipuan dengan modus memberikan bantuan sosial tadi seperti apa. Nanti akan kita tanyakan ke Pak Agus dulu lebih lengkapnya. Pak Joko ikut menambahkan tadi untuk trafik lalu lintas wilayah Kertosono menuju ke arah Kediri Kota lewat Simpang 3 Mengkreng masih lancar. Sempat melintas di kawasan Kertosono memang ramai, terutama saat lampu merah terjadi penumpukan, tapi lepas lampu merah arah ke Surabaya Madiun lancar dan juga aman kembali. Satu lagi Mbak Maya ini menanyakan ruas tol Nganjuk yang ke arah Surabaya tujuan akhir ke Warugunung nanti. Ini untuk kondisinya sepanjang jalur seperti apa, Is?
0: Terima kasih, Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di ruas tol bagaimana seru cakra mulai dari Nganjuk sampai Surabaya dan juga sebaliknya yang dari arah timur menuju ke arah Jawa Tengahan. Anda boleh tambahkan apabila sudah melintas di sana. 0852 9010 61.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sekali lagi saya juga mengingatkan Suruh Cakra untuk yang punya orang tua, mungkin Anda tinggalnya di kota sedangkan orang tua di desa, jangan lupa sering-sering ditelepon, diingatkan bagaimana kabar dan juga kondisi di sekitaran rumah ya. Jadi agar mereka ini juga paham begitu ya, adanya info-info maling atau pencurian, kemudian juga informasi terkait dengan penipuan. Jadi agar mereka nantinya tahu dan berhati-hati, apabila para modus-modus itu datang, mereka sudah bisa menolaknya.

0: update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Kak Mimin ya, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video Jalan Raya Wilangan Nganjuk ke arah Madiun. Terlihat dari video yang dikirimkan oleh beliau, lalu lintas jalur utama juga cukup ramai ya, Iis ya. Terlihat truk dimensi besar, kemudian truk muatan barang serta mobil pribadi juga cukup mendominasi di siang kali ini. Cuaca juga cukup terik, panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Firdaus sudah melintas di jalur Mojoroto Kediri arah ke Jombang nantinya. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja ya, cukup normal untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Sumartini mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Merican Kediri juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi, kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Erni. Perjalanan dari Jombang, arah ke Surabaya lewat jalur utama, diinformasikan lalu lintasnya juga cukup padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih, Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan,
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur cakra, masyarakat Nganjuk perlu ya mengetahui ciri-ciri seragam resmi juru parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Hal ini penting agar masyarakat bisa membedakan antara petugas resmi dan oknum yang memungut biaya parkir. Jadi kalau menurut keterangan di Sub Nganjuk yang kami himpun, juru parkir resmi memiliki ketentuan seragam tertentu. Untuk seragam biru dongker, biasanya itu digunakan di hari Senin dan Selasa. Sementara itu, seragam lama yang masih digunakan itu berwarna biru muda. Dishub Nganjuk menegaskan, petugas yang hanya mengenakan rompi bertuliskan Dishub atau menggunakan seragam yang tidak sesuai ketentuan bukan merupakan petugas resmi dari Dishub Nganjuk. Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih waspada jika ada orang yang menarik biaya parkir, misalnya Rp2.000 atau Rp5.000, tetapi tidak mengenakan seragam resmi. Dishub Nganjuk ini terus meningkatkan pelayanan dan pengawasan parkir juga, demi kenyamanan masyarakat. Warga juga diharapkan ikut membantu menjaga ketertiban dengan melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran atau pungutan parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi Sudut Cakra, kenali seragamnya, kenali petugasnya, dan jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran parkir di wilayah Nganjuk.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
2: Baik, Sudut Cakra, kali ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Nganjuk, Bapak KP Fajar Kurniadi, terkait dengan Hari Juang Polris.
3: Saat ini saya berada di Ujung Riban 2 Nganjuk, Jatirejo. Tapi sudah melaksanakan upacara di tanggal 21 Agustus diperingati Hari Juang Polri untuk mengingat keberanian dan pengorbanan pendahuluan kepolisian Daima dalam peserta ini menjaga semua energi Polri dan masyarakat demi kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Jadi untuk upacara Hari Juang Polri ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan Polri, begitu ya?
3: Iya, Daima.
2: Untuk harapannya nih Bapak kepada masyarakat dalam momentum Hari Juang Polri tahun ini tuh apa, Pak?
3: Harapannya untuk dari Juang Polri untuk masyarakat, Polri bersama-sama masyarakat tetap untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengingat pendahuluan kepolisian agar kita senantiasa untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu Mbak, kita tetap layani masyarakat dan ikhlas dengan penuh hati dan mewujudkan semuanya terlalu berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan kondisi kita wilayah masing-masing. Jadi pelayanan Polri nantinya mungkin di hari ini ke depannya lebih baik lagi untuk dilaksanakan di anggota kepolisian Republik Indonesia.
2: Oke, Mbak. Selanjutnya Pak, untuk sejarahnya dulu Pak, tadi kan sedikit disinggung ya, sejarahnya seperti apa Pak sebenarnya? Hari Juang Polri itu apa sih Pak?
3: Sejarahnya itu ya, kita dari Bapak Muhammad Yasin dulu, dari pendahulu kita ikut menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dalam mengenai proklamasi 17 Agustus 1945. Juga tetap Polri untuk masyarakat, untuk harga bebas, untuk keutuhan negeri, untuk mempersatukan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Oke, okay, siap. Terima kasih, Je, Bapak untuk waktunya.
3: Siap, Mbak. Sama-sama.
2: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ari Lasso, Aku dan Dirimu yang baru saja saya putarkan ini tadi. Anda mendengarkan di mana, Sri Cakra? Di rumah atau di perjalanan? Nanti boleh ditambahkan kembali ya, 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan Mbak Rizka dari Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Jalan Raya Udenawu Blitar masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Muhammad, ini baru saja bayar langganan parkir tahunan yang sama pajak kendaraan itu. Ini untuk roda 4 setahunnya Rp40.000. Jadi nanti ini yang didapatkan dari bayar Rp40.000 ini, nanti kalau parkir di Nganjuk di tempat parkir yang di bawah Dinas Perhubungan ini akan gratis. Jadi tidak perlu bayar dua kali begitu.
0: Okay.
1: Karena sudah bayar di online lewat pajak tahunan itu Rp40.000 kalau untuk mobil
0: ya
1: atau
0: ini.
1: Kendaraan roda 4. Jadi cukup murah. Setahun cuma Rp40.000, nanti kalau parkir di tepi jalan sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk, kalau yang tempat resmi ini akan gratis atau tidak perlu ngasih duit ke tukang parkirnya, Is.
0: Oke.
1: Rp40.000 untuk mobil, ini langganan parkir.
0: Berarti
1: tahunan di Kabupaten Nganjuk.
0: Dapat berapa kuota ya? Banyak kuota kalau setahun ini ya? Rp40.000.
1: Ya, setahun tergantung, kalau sehari dipakai 4 kali ya tinggal ngalihin nanti.
0: Nah, iya, kayaknya hemat gitu sih.
1: Itu enggak ada batas kuotanya, Is. Jadi memang setahun itu free, mau parkir di mana aja itu tetap bebas, enggak perlu bayar lagi. Jadi enggak ada batas pemakaian artinya. Tetap setahun selama pajaknya masih hidup, langganan masih jalan ya akan terus gratis. Tapi itu berlaku untuk di Kabupaten Nganjuk. Jadi kalau ke Kediri harus tetap bayar karena untuk restribusi daerah juga sudah beda. Ini hanya untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan untuk kendaraan dengan plat nomor AG Nganjuk juga. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Mbak Kusnul di kawasan Jombang Kota, seputaran alun-alun ini masih cukup sepi, dominasi sepeda motor saja untuk pagi menjelang siang ini. Mas Erwin di kawasan Pujon menuju ke arah Kota Batu, ini untuk jalur Pujon juga masih lancar, mobil pickup yang ke arah Kandangan masih mendominasi. Berangkat dari Pare sampai ke Pujon belum menemui hambatan, masih lancar, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zuru Cakra, ada yang sudah bayar pajak untuk di tahun ini yang pajaknya itu beserta bayar pajak parkir, bayar parkir pokok roda 2 maupun roda 4 nanti juga akan ada keterangannya ya sebesar berapa begitu. Pak Muhammad hari ini bayar pajak tahunan via online untuk parkir pokok itu 40.000, itu yang roda 4 ya. Dan cepat juga kalau untuk bayar online, langsung dapat link via SMS untuk dicetak sendiri nantinya. Baru setelah dicetak dikasih kayak tempat yang plastik gitu ya, nanti agar bisa terlindungi. Jadi sudah kayak nyetak di itu, langsung di kantornya begitu. Jadi untuk Anda yang sudah bayar parkir, parkir pokok ini dalam bebarengan dengan pajak tahunan, itu nanti tidak perlu membayar parkir. Tapi dalam beberapa catatan ya, yakni di kalau Anda di Nganjuk ya di daerah Nganjuk yang tempat parkirnya memang dikelola oleh Dishub. Nah, di situ juga ada penjaganya dari Dishub begitu. Tapi kalau tempat parkirnya itu dikelola oleh Dishub dan yang jaga itu bukan Dishub, nah itu nanti jadinya kayak pungutan liar. Itu sebenarnya tidak perlu untuk dikasih. Lalu kalau Anda parkirnya itu di depannya toko-toko swalayan yang bukan dikelola oleh Dishub, maka ya harus tetap bayar ya. Begitu. Kalau Anda di luar daerah, misal yang di Nganjuk sudah bayar parkir begitu ya, lewat pembayaran pajak tahunan itu, tapi ada di Kediri, di Kediri juga dikelola oleh Dishub, itu Anda tetap berbayar karena dari plat Anda itu juga pengelolanya kan di Nganjuk. Jadi yang di Kediri maupun daerah-daerah lain, ya berarti Anda tetap membayar parkir. Saya kira mungkin tidak hanya Pak Muhammad yang hari ini bayar pajak tahunan via online ataupun offline langsung. Anda pasti juga hari ini banyak ya. Nanti jangan lupa untuk berbagi informasi bagaimana kalau bayarnya via online, apakah dapat potongan juga, atau yang langsung ke kantornya bagaimana cerita di sana, pelayanannya dan lain sebagainya. Boleh diinfokan di 0852 9010 61.

Ya, Sri Jakarta kalau di Nganjuk menggunakan Kris. Jadi memang kemarin di hari Minggu itu sudah diresmikan sekalian untuk metode ya, metode pembayaran menggunakan Kris. Tapi jangan khawatir Sri Jakarta, karena Kris itu hanya metodenya saja. Nominal seharusnya tidak berganti ya. Apabila 2000 ya 2000, 5000 ya 5000. Kris itu merupakan Kris yang resmi, masyarakat membayar melalui Kris yang disediakan oleh petugas atau pengelola parkir resmi. Juru parkir tidak boleh menentukan nominal sesuka hati. Jumlah yang dibayar harus mengikuti tarif retribusi parkir yang ditetapkan pemerintah daerah. Kris merupakan metode pembayaran, bukan jenis tarif baru. Jadi kalau 2000 ya 2000. Dalam sejumlah aturan daerah, transaksi elektronik seperti Kris disertai bukti pembayaran berupa karcis atau bukti transaksi lainnya. Contohnya, aturan parkir Surabaya itu mengatur pembayaran elektronik termasuk Kris dan pemberian tanda bukti pembayaran. Kini di Nganjuk pun juga begitu ya. Ini penting untuk mencegah uang parkir itu masuk ke rekening pribadi oknum. Masyarakat sebaiknya memperhatikan nama mersen yang muncul sebelum menekan tombol pembayaran. Jadi jangan hanya bayar-bayar saja, tapi juga dicek dulu apakah mersennya itu sudah benar di nama dari Dishub. Kalau nama pribadi yang markirkan, nah ini perlu dipertanyakan. Ya, jangan kemana-mana dan beralih. Saya Isatin nanti akan lanjut juga di jam 11 siang.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih berlanjut dengan saya di jam 11 siang ya, Dulur. Bagaimana? Hari ini sudah coba parkir di sekitaran Ayani atau belum ini? Yang sudah coba parkir bagaimana? Apakah juga sudah mulai bayar via pembayaran QRIS? Nanti Anda boleh tambahkan di 0852-9001061. Di gatekeeper masih sama, ada Intan Anggraini dan juga Alvan Amar. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria DA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Mojokerto, nanti bisa dapatkan Herbal Naria yang terdekat di Wiyata Herbal Naria Trowulan Mojokerto di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Cuaca semakin terasa panas di Jakarta, suhu udara maupun panas di sekitaran Anda bagaimana? Apakah sudah mulai gerah ya? Ini kalau di tempat kami di Ngeronggot, ini kan bisa dicek lewat handphone masing-masing ya. Kalau di Ngeronggot ya di kawasan Ngeronggot. Ini sekarang 32 derajat Celcius ya untuk suhunya. Jadi lumayan panas. Ini nanti bisa sampai 35 Suri Cakra di Nganjuk itu. Jadi semakin siang akan semakin panas, semakin membuat tubuh Anda ini yang banyak aktivitas semakin lemah apabila Anda tidak banyak-banyak minum atau makan makanan yang bernutrisi. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan Mbak Laila, ini di kawasan Jatikalen menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di Kecamatan Gondang masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas di siang hari ini. Jam-jam istirahat makan siang, beberapa titik industri juga banyak yang keluar. Jadi untuk kondisi lalu lintas agak sedikit memelankan lajunya di beberapa titik wilayah Gondang sampai ke Rejoso. Kemudian dari Pak Yahya, tadi melintas di kawasan Pasar Baron menuju ke arah Kertosono sampai di seputaran Simpang 4 Kertosono ini masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Putra, Pagu Kediri menuju ke arah Pare, ini sampai di Masjid Agung Anur Pare juga masih lancar. Tadi yang ramai di Bundaran Garuda Pancasila, wilayah Pare memang cukup padat, tapi lepas dari monumen ke arah Pare lewat Masjid Anur masih lancar, kendaraan pribadi saja yang banyak mendominasi. Pak Tirto juga ikut menambahkan untuk kawasan Brebek Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Tugu Adipura Nganjuk ke arah Alun-Alun juga masih lancar. Sempat ada penumpukan saat melintas di perlintasan kereta api, tapi lepas dari perlintasan ke arah Alun-Alun Jalan Ahmad Yani masih lancar, Is.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra, Pemkab Nganjuk mulai menguji coba sistem kris sejak bulan Mei lalu sebetulnya, dan kemudian menerapkan di titik-titik parkir yang dikelola oleh Dishub. Petugas parkir resmi dibekali barcode kris yang dapat ditempatkan pada papan nama atau dikalungkan. Jadi warga Nganjuk yang sudah parkir berlangganan itu nanti tidak perlu membayar, tapi yang belum parkir berlangganan nanti bisa bayar lewat kris tersebut. Tujuannya adalah agar uang parkirnya itu nanti terarah ya, ada di satu pintu saja. Yang paling penting untuk kendaraan warga Nganjuk yang sudah terdaftar sebagai kendaraan berlangganan, retribusi parkir sudah dibayarkan bersama dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi pada lokasi yang termasuk skema parkir berlangganan tidak perlu membayar lagi melalui kris maupun tunai. Sedangkan kris diberlakukan untuk pengendara non berlangganan termasuk kendaraan yang luar daerah. Kalau dalam aturan seperti itu Suri Cakra, tapi terkadang dalam teknis tidak seperti itu ya. Kadangkala ada juga mungkin yang tetap kasihan lah ya, sudah diparkirkan, sudah ditungguin, nanti keluar juga diarahin, itu kadang juga masih ngasih uang begitu. Tapi itu nanti namanya bukan masuk ke itu ya, bukan masuk ke Dishub, tapi sebagai tips begitu ya. Nah, ini kalau sudah berlangganan sebetulnya tidak bayar pun tidak apa-apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kalau untuk bayar parkir sepeda motor itu umumnya 2.000 ya. Kalau untuk kendaraan roda 3 dan juga mobil itu 3.000. Truk dan juga bus 4.000. Itu ya untuk pembayaran parkir sepeda motor roda 3, truk dan bus. Kenapa kalau belum berlangganan pakai Kris? Nanti sebenarnya enak juga. Anda nanti nggak kebingungan kalau semisal tukang parkirnya nggak punya kembalian. Biasanya kan kalau nggak punya kembalian ya udah ambil aja deh Pak gitu ya. Tapi kalau Kris itu nanti nggak perlu kembalian Suruh Cakra. Jadi sudah otomatis 2.000 ya 2.000, 3.000 ya 3.000, 4.000 ya 4.000 begitu. Ke gatekeeper Intan silahkan.
1: Pak Itno ini juga menanggapi, kalau di Jombang itu parkir berlangganan pas bayar pajak motor itu 15.000 Iis.
0: Oh itu sepeda motor ya?
1: Iya betul, tapi kalau ketika Pak Itno itu mungkin berada di luar ya, sedang memarkirkan kendaraannya, itu tetap diusahakan bayar 2 atau 3.000 pas parkir. Anggap saja rasa terima kasih sudah menjaga motornya.
0: Iya, saya pernah itu yang di Nganjuk juga gitu.
1: Iya betul.
0: Kan sudah langganan, temen kan bilang gitu. Saya yang bilang sudah parkir langganan, sudah kan gitu. Ya tapi kan gak enak motornya sudah ditungguin ini sama orangnya.
1: Apalagi kadang tuh ditata loh Is, ya kan?
0: Nah, iya, ditata.
1: Terus kadang ditutupi juga kalau misal panas ya, biasanya kayak gitu. Jadi kan kayak rasa iba pastinya kan ada.
0: Betul.
1: Nah itu gak masalah ini, patut dicontoh ini Pak Itno, saya kadang juga begitu. Tapi kadang itu yang itu ya, juru parkir yang liar itu Is. Nah itu kadang saya agak sebel. Ada di mana kita mungkin berbelanja di salah satu swalayan yang itu ya, warnanya biru kuning itu. Nah harusnya kan itu di depan halamannya kan bebas ya kita berparkir. Tapi ada loh Is yang di mana itu dimintai.
0: Ya kan? Itu kayaknya setiap swalayan itu suruh parkir nggak sih?
1: Ada beberapa.
0: Itu yang biru kan?
1: Yang biru. Yang biru kuning itu loh pokoknya. Iya kan? Yang biru kuning depannya I itu loh ya. Kayak Mbak Intan ya kan. Pokoknya kalau di situ tuh saya pernah ada juru parkir liar ya. Itu jadinya kayak apa ya? Istilahnya dimintai. Kayak gitu. Emang ada rasa apa ya, mangkel gitu.
0: Nah, kadangkala belinya malah cuma satu, bentar banget, tapi udah dimintain parkir.
1: Udah dimintai parkir. Kadang ada juga ya, inisiatif kita kalau mungkin kita berboncengan, itu kalau kita yang masuk, mungkin temannya yang disuruh jaga motor. Pernah itu saya di momen gitu. Iya, pernah apa tidak ini?
0: Belum.
1: Pernah. Oh, belum pernah.
0: Tapi kalau saya sama adik saya pernah sih. Kamu jaga motor di sini.
1: Nah, iya gitu. Jadi biar gak diminta tukang parkir, ya kan. Tapi kalau untuk juru parkir liar ya, itu memang kebanyakan seperti itu. Apalagi yang di daerah luar kota, Is, itu banyak sekali juru parkir liar yang selalu memintai parkir di swalayan itu yang biru kuning itu ya. Itu selalu jadi langganan ya. Kemudian Bu Nita ini juga menanggapi, saya dari tadi pantau 106,1 terkait dengan parkir berlangganan ya. Kalau di swalayan-swalayan itu kita dikasih karcis parkir kayak gitu. Saya tiap parkir pastinya mengasih uang parkir loh, itu pasti Bu, itu sudah beda lagi kewenangannya ya.
0: Karena itu bukan tempat yang dikelola oleh Dishub.
1: Nah betul, gitu. Untuk pengelolanya kan juga sudah berbeda begitu. Kemudian Pak Sofian ini mengabarkan lalu lintas yang ada di seputaran Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Bu Latifah mengabarkan lalu lintas yang ada di seputaran Wilangan Nganjuk arah ke Ngelames Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat. Pak Pantoyo tadi mengabarkan jalur Kediri Nganjuk sampai di wilayah Pace, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca cukup terik panas ya. Tambahan informasi lagi, kita tambahkan ya oleh Pak Huda, menginformasikan lalu lintas yang ada di seputaran Rejoso arah ke Gondang, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Jakarta, kalau untuk di pasar ya, Kalau Anda belanja di pasar lalu tetap bayar parkir itu betul sebetulnya. Ada pasar yang memang tempat parkirnya dikelola oleh Dishub, seperti pasar yang dekat dengan kota itu, tapi juga ada di pasar-pasar lain yang tidak dikelola oleh Dishub. Sehingga kalau tidak dikelola oleh Dishub, itu nanti ya tetap bayar. Apalagi kasih karcis, kayak begitu ya, itu tetap bayar. Yang perlu dibedakan, yang dikelola atau ditarik retribusinya oleh Dishub, parkirnya itu pasti di tepi jalan umum yang telah ditetapkan sebagai titik parkir yang resmi. Ada juru parkir resmi Dishub yang memakai seragam, ada ketentuan tarif atau retribusi daerah. Untuk kendaraan non berlangganan, pembayaran dapat dilakukan melalui mekanisme kris yang ditetapkan oleh Dishub. Lalu, yang belum tentu dikelola Dishub atau tidak dikelola Dishub itu parkir di dalam halaman minimarket atau supermarket, itu tidak dikelola oleh Dishub. Lalu parkir di area rumah sakit itu juga tidak dikelola. Lalu parkir di dalam pasar yang pengolahannya berada pada instansi atau pengelola lain. Kemudian parkir di halaman restoran atau tempat usaha milik swasta, itu yang parkirin ya bukan dari Dishub. Area parkir khusus yang mempunyai pengelola sendiri. Nah, itu tetap bayar yang itu tadi. Tapi yang di awal tadi yang tidak berbayar apabila sudah berlangganan.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap
2: wilayah.
1: Tapi,
2: orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari stansi-stansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo?
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah sampai mana Suri Cakra perjalanan Anda di menit ke-35 lepas dari jam 11 siang ini? Semakin panas cuacanya, semakin banyak juga minumnya ya, diimbangi. Yang sudah makan siang, hari ini lauknya apa? Makan siang agak awal ya. Jadi kalau bisa nanti ada yang sudah mulai uji coba parkir pakai Kris, lalu juga parkir di tempat-tempat yang memang dikelola oleh Dishu, bagaimana prospeknya ya, nanti boleh diceritakan. Kalau untuk bayar parkir itu sepeda motor 2.000, mobil 3.000, dan kendaraan besar truk bus itu 4.000 rupiah.

Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran China, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jagra, ada seorang wanita bersama Painem, seorang buruh setrika asal desa Jampes, Pacenganjuk, harus menahan pilu karena desailnya dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN naik menjadi desil 7. Akibat kenaikan desil yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial ekonomi itu, janda yang hidup sebatang kara itu harus merelakan bantuan-bantuan sosial yang biasanya diterima. Painem mengungkapkan dirinya mengetahui hasil desil keluarganya naik level setelah diberitahu oleh salah seorang temannya yang sebelumnya melakukan pengecekan desil lewat website yang disediakan oleh pemerintah. Kenaikan desil tersebut membuat nama Painem dicoret dari salah satu daftar penerima manfaat dari berbagai program bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah. Sontak, hal itu kabar yang diberikan temannya membuat Painem merasakan rasa sesak di dadanya akibat nelangsa hingga tak sanggup menahan air mata yang perlahan jatuh memenuhi pipinya. Painem sendiri merupakan seorang janda yang dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh setrika dan bekerja serabutan jika ada seorang yang membutuhkan tenaganya. Upah yang diperoleh Painem dalam pekerjaannya sebagai buruh setrika pun jauh dari angka standar yang dinilai mampu menyejahterakan, yakni hanya Rp60.000 per hari, itu pun tak menentu dalam satu bulan. Painem mengaku sebelumnya dirinya sering mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah, seperti bantuan pangan non-tunai dan beberapa jenis bansos lainnya. Kini, Painem hanya bisa terdiam menahan lapar di gubuk tua miliknya, karena tak lagi mendapatkan bantuan sosial setelah desil keluarganya mengalami kenaikan menjadi desil 7. Painem pun kini berusaha untuk melakukan usul sanggah, salah satunya melalui mekanisme yang tersedia melalui pemerintah desa setempat.

sempurna dari Andra and the Backbone yang baru saja saya putarkan ya. Anda mendengarkan frekuensi 106,1 di mana? Di rumah atau di perjalanan, nanti jangan lupa untuk terus berkabar, berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155 355 667.

106,1 Radio Cakra Krishna. Suri Cakra, tadi kita juga sudah on air dengan Dishub Nganjuk ya. Dishub Nganjuk memperjelas aturan penerapan parkir berlangganan dan parkir non berlangganan di wilayah Nganjuk. Sosialisasi juga terus dilakukan, termasuk penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan kris. Sekretaris Dishub Kabupaten Nganjuk, Makrus Esos, mengatakan penggunaan kris itu merupakan salah satu upaya Dishub untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, khususnya bagi kendaraan yang tidak mengikuti parkir berlangganan. Menurut Makrus, penerapan kris tersebut telah diberlakukan sejak bulan Mei 2026 dan dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Jatim. Makrus menjelaskan parkir berlangganan diperuntukkan bagi masyarakat Nganjuk yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi Nganjuk. Pembayaran parkir berlangganan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setelah pembayaran parkir berlangganan, pemilik kendaraan tidak lagi dikenai retribusi ketika parkir di tepi jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk selama masa berlaku 1 tahun. Pelaksanaan parkir berlangganan dilakukan melalui kerjasama antara Dishub Kabupaten Nganjuk dengan Bapenda Provinsi Jatim dan pihak kepolisian dalam sistem yang berkaitan dengan Samsat. Sementara itu, kendaraan dari luar Kabupaten Nganjuk yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum dikenai retribusi parkir non berlangganan. Pembayaran retribusi tersebut diarahkan menggunakan kris yang dibawa oleh petugas parkir resmi di Sub Kabupaten Nganjuk. Adapun tarif parkir berlangganan yang disampaikan di Sub Nganjuk yakni Rp2.000 untuk kendaraan roda 2, Rp3.000 untuk kendaraan roda 3 atau kendaraan roda 4 kecil, serta Rp4.000 untuk kendaraan besar seperti bus dan truk. Untuk membedakan petugas parkir resmi dengan pihak lain, Dishub Nganjuk juga memberikan identitas khusus kepada petugasnya. Petugas parkir resmi dibekali kris yang diterbitkan melalui Bank Jatim, serta mengenakan seragam Dishub. Kedepan, petugas juga akan dibekali rompi khusus sebagai identitas di lapangan. Saat ini terdapat sekitar 105 petugas parkir Dishub Nganjuk yang tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Kecamatan Lengkong, Kertosono, Ngeronggot, Warujeng, Tanjunganom, Nganjuk, dan Bagor. Makrus menegaskan Dishub masih melakukan pembenahan regulasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan perparkiran. Dishub juga membuka kemungkinan melibatkan pihak perorangan maupun badan hukum dalam penyelenggaraan parkir sesuai ketentuan.

106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin. Nah, ini di Sub juga mengimbau masyarakat yang tidak membayar jika sudah berlangganan ya. Di Sub Nganjuk mengimbau masyarakat yang telah membayar parkir berlangganan agar tidak kembali memberikan uang parkir saat menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum Nganjuk. Sebaliknya, bagi kendaraan yang belum mengikuti parkir berlangganan, khususnya kendaraan dari luar Kabupaten Nganjuk, masyarakat diminta untuk membayar retribusi itu melalui kris yang resmi saja. Disub berharap penerapan pembayaran melalui kris dapat meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap petugas parkir yang bertugas di lapangan.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, baik Suri Cakra, waktu sudah menunjukkan jam 12 siang. Waktunya saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti ada Intan Anggra ini akan melanjutkan tugas di siang hari ini. Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalannya jalur utama ataupun jalur dalam kota. Tentunya Anda bisa sampaikan terus untuk informasi-informasi terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan beberapa informasi yang masuk update cuaca ya, siang kali ini juga cukup terik panas, tentunya perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasi Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih

0: Dan tentunya untuk di siang kali ini seluruh cakra beberapa jalur ya, jam-jam crowded, jam 12 lebih 8 menit karena juga berbarengan dengan mungkin para pekerja untuk istirahat siang, menyempatkan waktu ya. Dan Anda yang saat ini aktivitasnya di rumah saja juga bisa mengabarkan perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061. Saya cek informasi terlebih dahulu Gatekeeper, Alvan, silakan.
1: Ya, kita masih komunikasi dengan TKSK, Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk untuk wilayah Kecamatan Sukomoro, kan? Ini dengan Bapak Gogot Setiono. Ini terkait dengan evakuasi ODGJ yang beberapa waktu lalu ini sempat membahayakan tetangganya, karena sempat membacok tetangganya sampai mengalami luka begitu. Akhirnya kemarin dari perangkat desa melaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan evakuasi, untuk dilakukan perawatan begitu. Okay. Untuk si ODGJ ini masih usia 34 tahun. Untuk wilayahnya di Dusun Ngerengket, Desa Ngerengket, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Karena dinilai membahayakan tetangga, karena sempat melakukan kekerasan ke tetangganya sendiri. Akhirnya dilaporkan ke Dinsos untuk dilakukan penanganan. Dan informasi awal yang kita terima untuk hari ini, ODGJ tersebut sudah dievakuasi. Tapi untuk lebih lengkapnya, kita masih komunikasikan dengan Pak Gogot Setiono, TKSK Dinsos Kabupaten Nganjuk untuk wilayah Sukomoro. Nanti lebih lengkapnya beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan secara langsung. Kemudian tadi dari Mbak Mimin ini menginformasikan ada truk yang mogok, lokasinya di perlintasan kereta api Bogor Nganjuk, dan truk gandeng dari kiriman video.
0: Okay.
1: Truk gandeng warna hijau yang mogok di atas perlintasan wilayah Bogor Nganjuk. Ini juga terjadi kepadatan karena untuk posisi mogoknya benar-benar di atas rel keretanya, Tan. Jadi memang kalau ada kereta melintas ini nggak bisa, karena masih tertutup dengan truknya tadi. Ini masih kita komunikasikan dengan rekan-rekan di Polsek Bogor untuk evakuasi nanti, karena kalau didiamkan juga nanti perjalanan kereta api bisa terhambat. Ini terjadi kepadatan seputaran perlintasan Bogor. Untuk informasi masuk di jam 12 tadi, ini lebih lengkapnya kita coba komunikasikan dengan teman-teman kepolisian setempat, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya. Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui seluruh cakra, bahwasannya ada truk gandeng yang muatannya tertutupi oleh terpal warna hijau. Ini yang mengalami trouble. Lokasinya berada di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk. Informasi dari beberapa pendengar Radio Cakra Krishna bahwasannya untuk truk tersebut itu dari arah timur ke barat. Jadi sehingga arus lalu lintas di sana juga cukup terhambat. Belum ada petugas kepolisian di sana, tentunya arus lalu lintas juga cukup crowded, perlu diwaspadai untuk Anda pengguna jalan. Kirimkan foto beserta video kira-kira kewaspadaan apa yang Anda ketahui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna jam 12 siang ya, lebih 16 menit. Tentunya Anda juga masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Pak Gogot Setiono selaku pendamping sosial Kemensos terkait dengan evakuasi ODGJ di Kecamatan Sukomoro Ngajuk. Halo, selamat siang Pak Gogot, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Oke, sehat Pak kabarnya siang kali ini?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, oke. Baik Pak Gogo, sebelumnya bisa disampaikan terlebih dahulu kira-kira untuk kronologi ini seperti apa penanganannya?
1: Oh ini Mbak, jadi kronologinya berdasarkan laporan dari perangkat desa Ngrengket.
0: Oke.
1: Dan disampaikan kepada TKSK Kecamatan Sukomoro bahwa pada siang kemarin ada PPKS dengan inisial MA gitu,
0: okay.
1: 24 tahun ini melakukan pembacokan Mbak kepada tetangganya.
0: Oke, baik, siap. Nah, kalau mungkin bisa disampaikan juga, apakah sebelumnya ini yang bersangkutan atau mungkin pelaku, Pak, sudah mendapatkan pendampingan atau penanganan dari Dinsos maupun Puskesmas?
1: Untuk ini, menurut informasi dari keluarga, PPKS yang bersangkutan ini sudah mengalami depresi, Mbak, cuma mondar-mandir gitu aja, dan dia sering infonya ini Mbak ngajak biar tetangga-tetangganya itu muda-muda, tapi karena ada apa warga yang tahu makanya disarankan untuk tidak dilayani.
0: Jadi
1: pas yang kemarin itu MA ini itu melakukan pembacokan, ya informasinya setelah kita gali dari yang bersangkutan katanya tetangganya itu membawa pisau, walaupun itu tidak benar. Jadi dia merasa kayak tetangganya itu ngancam dia itu.
0: Jadi penyebab awalnya itu tetangganya membawa pisau gitu, Pak?
1: Ya padahal tidak sebetulnya, tapi perasaannya dia karena halusinasi mungkin Mbak ya ini.
0: Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk pelaku ini perempuan atau laki-laki Pak?
1: Laki-laki.
0: Laki-laki nggih.
1: Sebetulnya perlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kami itu kan istilahnya itu Mbak.
0: Siap. Kemudian kalau untuk statusnya Pak itu untuk pelaku masih bujang atau sudah?
1: Ya belum menikah Mbak.
0: Oh belum menikah.
1: Menikah ya. Usianya 4 tahun tapi belum menikah.
0: Baik. Jadi memang
1: hari-hari dia juga bekerja Mbak di pabrik kerupuk katanya di tetangganya itu.
0: Baik. Jadi sebelumnya itu aktivitas sebenarnya sudah biasa ya Pak ya, normal ya? Atau mungkin kadangkala?
1: Ya kadang-kadang kalau dia ini apa emosinya memuncak gitu tadi itu ngajak duel yang ditemui itu siapa harus juga merasa membahayakan karena membawa senjata tajam.
0: Baik. Sebelumnya Pak, ini untuk korban sendiri tetangganya perempuan atau laki-laki yang dilakukan pembacokan?
1: Laki-laki,
0: tapi
1: untungnya nggak sampai luka Mbak untungnya. Info dari ini TKP tadi, untungnya tetangganya itu rambutnya panjang, jadi yang kena itu kepalanya gitu aja Mbak, senjatanya nggak sampai melukai, cuma akhirnya lebam itu kepala.
0: Jadi untuk yang terkena senjata tajamnya itu bagian kepalanya.
1: Ya betul.
0: Tapi tidak sampai terluka nggih Pak, hanya lebam saja.
1: Ya,
0: baik.
1: Karena khawatir terulang lagi, akhirnya itu inisiatif dari tetangga dan perangkat. Saya kan rehabilitasi jiwa dari PPKS ini.
0: Tapi Pak Gogo sebelumnya mohon maaf ini. Sebelumnya apakah pelaku sendiri juga pernah mengalami hal serupa? Jadi dalam artian itu mengajak duel sampai mungkin korban terluka atau baru pertama kali ini?
1: Beberapa kali Mbak infonya,
0: nggak sampai
1: membawa senjata tajam, artinya dia ya mukul orang gitu.
0: Tiba-tiba kayak mukul gitu ya, tanpa ada obrolan.
1: Nah, cuma di lain waktu dia itu ya normal kayak gitu loh Mbak. Jadi kan kalau ini tergantung suasana hati dan emosinya aja.
0: Jadi untuk pengontrolan emosinya itu tidak stabil gitu ya Pak ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Kemudian untuk pelaku, Pak, ini sudah dievakuasi atau direhabilitasi kemana, Pak?
1: Ini tadi pagi kita evakuasi dari rumahnya dengan teman-teman dari apa perangkat desa, kemudian Bantikmas, Babinsa, kemudian ada dari kesehatan jiwa Puskesmas Sukomoro, kemudian ada teman PKSK Sukomoro juga dari rumah yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit umum, Mbak Nganjuk.
0: Oke, baik. Nah, kira-kira apakah yang bersangkutan itu akan menjalani perawatan medis terlebih dahulu atau langsung masuk ke dalam program rehabilitasi sosial, Pak Gugut?
1: Ini tadi langsung masuk, Mbak. Alhamdulillah bisa masuk ke di rumah sakit umum kan sudah ada untuk penanganan jiwa, Mbak. Ya. Jadi di ruang Wijaya Kusuma itu bagi ini apa orang-orang dengan gangguan jiwa itu, Mbak.
0: Oke. Biasanya untuk proses rehabilitasinya itu berapa lama, Pak? Kalau berkaca pada kejadian serupa?
1: Kurang lebih 14 hari, Mbak.
0: Oh, 14 hari itu nanti sudah dikembalikan ke keluarga, ngonten, Pak?
1: Iya, tapi kan selama itu kan intensif ya, artinya dapat pengobatan. Kemudian keterlangsungan berikutnya berarti dikembalikan kepada keluarga.
0: Oke. Tapi apakah juga dibantu dengan obat-obatan begitu, Pak?
1: Ya, betul. Jadi obat-obat kan, kemudian kalau nanti habis bisa kontrol di puskesmas, Mbak. Di tiap puskesmas
0: ada itu. Tapi setelah keluar dari program rehabilitasi itu pun tetap harus konsumsi obat-obatan ya, Pak ya, betul. Untuk mengontrol mereka emosi itu.
1: Ya, betul. Mereka harus tiap hari konsumsi obatnya itu, Mbak.
0: Oke. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Untuk kontrolnya sendiri itu kan di puskesmas ya nanti. Itu berbayar atau tidak, Pak?
1: Tidak. Karena beberapa yang sudah kita tangani kebetulan kan mereka punya ini, Mbak, kis. Ya. Jadi mereka tidak bayar.
0: Oh, gitu. Tinggal menunjukkan kartu kisnya saja ya?
1: Iya.
0: Oke, baik ini. Yang terakhir, Pak, kira-kira semisal ada kejadian serupa, masyarakat itu harus lapor kemana dulu? Mungkin bisa disampaikan sebagai edukasi saja kepada masyarakat, monggo.
1: Mungkin yang sekarang kan ada layanan dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk, Mbak, ya, layanan 112 itu, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ada DGJ yang mau bisa telepon ke 112 nanti untuk apa penanganan bisa ke Satpol PP atau ke Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir mungkin ada tambahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya. Monggo bisa disampaikan, Pak.
1: Oke, Mbak, terkait dengan UDGJ, Mbak, mohon kepada masyarakat membantu dalam rangka ini, Mbak. Setelah mereka rehabilitasi, mereka juga harus diperlakukan sama seperti kita apa manusia lainnya ya. Jadi bisa berkomunikasi, bisa bergaul tanpa adanya sekat ya, di antara ini kita.
0: Oke, baik. Siapa Gogot, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan siang kali ini.
1: Oke, terima kasih, Mbak.
0: Oke, baik. Selamat siang. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, Pak Gugut, nge?
1: Iya, Mbak. Terima kasih.
0: Nge, assalamualaikum. Barusan saja kita tersambung dengan Bapak Gugut Setiono, selaku pendamping sosial Kemensos terkait dengan evakuasi ODGJ di Kecamatan Sukomoro, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini satu hal yang perlu Anda waspadai ya. Tadi ada truk gandeng muatan yang tertutupi oleh terpal itu mengalami trouble di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk. Perkembangannya siang kali ini seperti apa? Apakah untuk posisi truk masih berada di lokasi atau saat ini sudah dilakukan perbaikan sehingga sudah aman ya, sudah kembali normal? Karena tentunya imbas dari truk muatan yang trouble itu mengganggu arus lalu lintas di sana. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper II silakan.
1: Ada pesan masuk Intan, ini tadi disampaikan Pak Slamet, sudah nyampe di sekitaran Gogorante Kota Kediri, arus lalu lintas disampaikan lancar ya. Kemudian tadi ada info truk yang trouble ya di rel kereta Bogor Wilangan.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini video selanjutnya dari Bu Mimim. Sudah ada mobil polisi di sana yang hendak ini ya, sebenarnya mantau di sana dan juga membantu untuk mengatur arus lalu lintas. Kalau untuk truk derek belum ada ya. Harusnya okay. Mungkin kan kayak di derek dulu begitu ya. Harus menjauh dari perlintasan dulu agar kereta api juga tidak ada mungkin trouble saat melintas di situ. Harusnya ini di derek dulu begitu ya.
0: Betul.
1: Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bu Nita, perjalanan menuju ke arah Kediri. Ini diinfokan untuk arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: (0852) 9001 tentunya Anda masih bisa terus berkabar ya, update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa terkait dengan truk gandeng yang tertutupi oleh terpal ya untuk muatannya. Kira-kira apakah masih berada di lokasi? Teman-teman juga masih komunikasi dengan teman-teman kepolisian setempat ya. Apakah sudah dilakukan perbaikan dan untuk diatur lalu lintasnya? Karena mengingat untuk jalur tersebut tadi cukup crowded.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 12 lebih 41 menit ya. Anda sudah melintas di jalur mana saja? Mengingat jalur utama atau jalur arteri di perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk ada truk gandeng yang muatannya tertutup oleh terpal, itu mengalami trouble. Perkembangannya seperti apa? Kabarkan melalui 0852-9001-061 ke Gatekeeper II, silakan.
1: Ya Intan, ini tadi ada Pak Hoirul, kebetulan juga melintas di sekitaran jalur Nganjuk arah ke barat. Ini beliau menginformasikan truknya itu tadi yang mogok itu bukan di Bogor, tapi di awar-awar Wilangan masuknya.
0: Oke, okay. Maksudnya awar-awar Wilangan Nganjuk ya.
1: Awar-awar Wilangan. Okay. Lalu kalau untuk posisi truk itu sebetulnya memang tidak menginjak besi perlintasan, melainkan masih ada space sekitar 1 meteran. Tapi kan cukup berbahaya ya apabila dibiarkan begitu saja dengan waktu yang cukup lama, karena palang pintu itu juga turun gitu, karena truknya ini truk gandeng. Akhirnya solusinya adalah dengan ditarik atau diderek begitu ya. Dan ini tadi nggak sampai manggil alat beratan, akan tetapi dari sesama truk yang menderek terlebih dahulu, didereknya ke arah barat, yakni timur ke arah barat, ke arah Madiun, agar tidak mengganggu lalu lintas dulu di situ, dipinggirkan dulu begitu. Pak Hoirul yang menyampaikan ini tadi, beliau melintas sepertinya sesama arah ke Madiun. Okay. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bapak Suudi, perjalanan menuju ke arah Jombang ini sudah nyampe di sekitaran Kayen Jombang, lalu lintas arah ke jalur Jombang ini lebih ramai, banyak kendaraan roda 2, roda 4, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Niti.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk memperjelas aturan penerapan parkir berlangganan dan parkir non-berlangganan untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sosialisasi pun juga terus dilakukan, termasuk penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan kris. Sekretaris Dishub Kabupaten Nganjuk, Makrus, mengatakan penggunaan kris merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, khususnya bagi kendaraan yang tidak mengikuti parkir berlangganan. Menurutnya, penerapan kris tersebut telah diberlakukan sejak Mei 2026 dan dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Jatim. Pihaknya juga menjelaskan bahwasannya parkir berlangganan itu diperuntukkan bagi masyarakat Nganjuk yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi Nganjuk, dan pembayaran parkir berlangganan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setelah membayar parkir berlangganan, pemilik kendaraan tidak lagi dikenai retribusi ketika parkir di tepi jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk selama masa berlaku 1 tahun. Pelaksanaan parkir berlangganan dilakukan melalui kerjasama antara Dishub Kabupaten Nganjuk dengan Bapenda Provinsi Jawa Timur dan pihak kepolisian dalam sistem yang berkaitan dengan Samsat. Dan sementara itu, kendaraan dari luar Kabupaten Nganjuk yang menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum dikenai retribusi parkir non-berlangganan. Pembayaran retribusi tersebut diarahkan menggunakan kris yang dibawa oleh petugas parkir resmi Dishub Kabupaten Nganjuk. Adapun tarif parkir non-berlangganan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan untuk di wilayah Nganjuk sendiri yaitu Rp2.000 untuk kendaraan roda 2, Rp3.000 untuk kendaraan roda 3 atau kendaraan roda 4 kecil, serta Rp4.000 untuk kendaraan besar seperti bus dan kendaraan truk.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siang hari ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah Anda juga menjumpai hal serupa ya? Tadi seperti adanya truk muatan yang tertutupi oleh terpal, yaitu truk gandeng, mengalami trouble di timurnya atau di pas perlintasan rel kereta api Wilangan Nganjuk ya, awar-awar Wilangan Nganjuk. Dan alhamdulillahnya tadi untuk truk gandeng tersebut juga sudah berhasil dievakuasi ya, sudah diderek dengan kendaraan lain. Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan perkembangannya seperti apa? Apakah arus lalu lintas sudah mulai kembali normal atau mungkin masih crowded? Tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Jalur Mengkring Sedulur Cakra, kalau saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dari arah Jombang maupun dari arah Nganjuk, Kediri, terlihat juga lalu lintasnya cukup ramai, padat-padatnya ya. Truk dimensi besar, kemudian mobil pribadi juga cukup mendominasi di siang kali ini. Tentunya Anda yang melintas di jalur Mengkring Kediri, ini perlu mewaspadai juga ya, untuk melintas di jalur tersebut karena juga cukup padat-padatnya untuk siang kali ini. Cuaca juga masih aman saja ya, cukup terik dan panas. Bergeser di jalur Papar Sedulur Cakra, Simpang 4 Papar Kediri, lalu lintasnya juga cukup ramai-ramainya, baik dari arah timur, kemudian barat, selatan maupun dari arah utara juga cukup padat-padatnya. Dan kalau saya amati sendiri, mobil pribadi yang cukup mendominasi ya, dan untuk kendaraan sepeda motor juga sama halnya. Jadi Anda yang melintas di jalur tersebut juga memang harus memelankan laju kendaraan Anda. Namun kalau cuaca di jalur Papar Kediri ini sudah mulai mendung tipis ya, cukup berbeda kalau untuk di jalur Papar. Tadi kalau di Mengkring itu cukup terik panas, namun kalau di Papar Kediri ini cenderung mendung tipis. Untuk di daerah Anda sendiri bagaimana perkembangannya? 0852-9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001 tentunya Anda masih bisa terus berkabar ya, update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintas apakah masih aman dan normal. Dan untuk di siang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir mendekati jam 1 siang, saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seluruh Jakarta. Saya saat ini akan melanjutkan tugas di siang kali ini jam 1 bersama dengan Intan Graini, lalu juga Alvan Amar dan tim di shift siang juga mulai bergabung ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan atau mungkin sudah di rumah saja, silakan untuk lanjut berbagi informasi bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, dong. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Kalau Anda di kawasan Jombang, Anda ini juga bisa dapatkan Herbal Naria, salah satunya di Wiata Herbal Naria Ngoro Jombang. Alamatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

perlintasan kereta api awar-awar sudah berhasil diderek oleh sesamanya ya. Jadi untuk di sana sudah tidak terlalu padat lagi. Nah, sambil menunggu mekaniknya, sehingga harus diderek dulu agar menjauh dari perlintasan kereta api. Karena kalau di dekat perlintasan, tentu akan lebih parah ya tingkat kemacetan yang terjadi. Anda silakan, boleh diinfo kembali bagaimana lalu lintas di jalur Nganjuk sampai dengan Wilangan 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Oke, update informasi ke Intan, silakan.
1: Pak Budi ya, ini memberikan informasi bahwasanya telah ditemukan sosok jenazah yang hanyut di Sungai Brantas Kertosono Nganjuk. Siang hari ini Iis ya, kalau saya amati dari beberapa dokumentasi ya, ini dikirimkan ada satu video dan satu foto begitu, bahwasanya untuk jenazah tersebut seorang laki-laki. Namun dikarenakan untuk kondisi jenazah, mohon maaf, itu sudah tidak begitu dikenali ya, sehingga agak susah begitu. Apakah ini laki-laki atau perempuan? Namun kalau dari perawakannya juga sepertinya ini masih itu ya, laki-laki begitu. Kita juga masih komunikasi terlebih dahulu ke teman-teman BBBD kira-kira untuk meng-cross-check ya, karena posisi untuk jenazah tersebut itu posisinya mengambang begitu di sungai dan terbalik. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Utomo menginformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal di wilayah Papar yang mengarah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan juga cukup terik dan panas. Kemudian Mas Ipung mengabarkan di wilayah Mojoroto Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kang Rompi beserta Chris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk aku pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam

Ya baik Suri Jakarta, untuk Anda yang masih di perjalanan hati-hati dan waspada ya. Tadi saya terima informasi untuk di jalur Nganjuk sampai dengan Madiun cukup ramai lancar saja. Nah ini kalau melintas di sekitaran jalur perlintasan kereta api juga mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda serta tambah kewaspadaan Anda. 0852 9010 61 untuk Anda berbagi informasi.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Intan Anggraini, silakan.
1: Informasi dari teman-teman BMKG menyampaikan terkait dengan sebaran debu vulkanik gunung api untuk di Indonesia. Update-nya di hari Selasa 15 September 2026. Di mana untuk berdasarkan analisis citra itu RGB Himawari 9 itu menyampaikan bahwasanya Gunung Lewotolo, di mana sebaran debu vulkanik Gunung Lewotolo itu tidak dapat teramati dikarenakan tertutupi oleh awan. Kemudian kalau untuk Gunung Dukono, di mana teramati ke arah utara mencakup sebagian Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian kalau untuk Gunung Ibu, sebaran debu vulkanik Gunung Ibu tidak dapat teramati karena tertutupi oleh awan. Lalu yang terakhir, Gunung Semeru, di mana teramati ke arah tenggara, yaitu mencakup sebagian Kabupaten Lumajang, lalu masuknya itu di perairan Lumajang. Kemudian tentunya dampak debu vulkanik sendiri itu dapat menyebabkan pada aspek kesehatan dan transportasi. Untuk kesehatan nantinya ada iritasi mata dan kulit, batuk dan gangguan pernapasan, kemudian memperburuk kondisi bagi masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan. Lalu kalau untuk dampak bagi transportasi, di mana itu mengurangi jarak pandang, lalu membuat jalanan menjadi licin, kemudian mengganggu kenyamanan dan keselamatan berkendara, kemudian mengganggu fungsi mesin dan peralatan transportasi, mengganggu navigasi dan operasional transportasi darat, laut maupun udara, kemudian menyebabkan keterlambatan pengalihan rute hingga penghentian sementara perjalanan. Dan tentunya teman-teman BMKG juga memberikan himbauan agar tidak panik namun tetap waspada, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nganjuk menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air selama musim kemarau. Pada hari Sabtu, 13 September, dropping air bersih dilakukan di dua desa, yakni di Desa Lengkong Lor, Kecamatan Gluyu, dan Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, menyampaikan penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan dari wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Sebelum bantuan disalurkan, BPBD terlebih dahulu melakukan asesmen untuk memastikan kondisi di lapangan. Sutomo menyampaikan dropping air bersih di kedua lokasi itu dilakukan pada hari Sabtu pagi dengan mengirimkan dua tangki air. Air kemudian dipusatkan di satu lokasi agar warga dapat mengambilnya secara langsung menggunakan wadah yang telah mereka siapkan seperti jerigen maupun timba. Frekuensi dropping air bersih ini tidak dapat ditetapkan sama sekali ya, karena memang sesuai dengan permintaan saja. BBBD menyesuaikan penyaluran dengan kebutuhan masyarakat serta permintaan dari masing-masing desa. Sutomo juga menjelaskan terdapat wilayah yang mengajukan bantuan air dengan kebutuhan dropping setiap 2 hari sekali. Penambahan titik distribusi air bersih dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat atau permintaan dari desa. Setiap laporan akan ditindaklanjuti dengan asesmen untuk memastikan kondisi kekurangan air benar-benar terjadi di lapangan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin. Anda sudah sampai mana perjalanan di siang kali ini? Kabar dari pendengar yang tadi ada truk mogok juga sudah berhasil terevakuasi. Selain itu, kalau untuk info lainnya Anda bisa cek kembali di media sosial kami, ada di website www.cakrakrishna.com. Update info ke Elvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Santoso, ini di jalur Kertosono menuju ke arah Kediri Kota sudah sampai di Papar, masih aman lancar. 94 Papar juga tidak ada hambatan. Kemudian untuk penemuan jenazah di Sungai Brantas Kertosono Nganjuk siang hari ini, laporan awal dari Pak Budi tadi, kita komunikasi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Bapak Sutomo. Ini masih penanganan, tim lapangan sudah di lokasi tapi beliau belum menerima laporan untuk update terkini bagaimana. Ini masih ditangani untuk evakuasi jenazah yang hanyut di Sungai Brantas Kertosono siang hari ini. Masih terus kita komunikasikan dengan BPBD, nanti terkait identitas juga kita masih belum terima informasi. Untuk ditemukannya siang hari ini tadi dari Pak Budi awalnya, jenazah yang hanyut di Sungai Brantas Kertosono. Nanti kita akan update untuk penyebab sampai identitas korban, karena sampai sekarang masih belum ada informasi terkait hal tersebut. Kemudian informasi lain, Pak Muhaji tadi berangkat dari Juanda ke arah Nganjuk lewat ruas tol, turun di Getol Bandar Kedung Mulyo. Ini sampai di Sematiga Masjid Muldoko ke arah Kertosono juga masih lancar. Mbak Riris Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, sampai di Bebas Nganjuk yang ke arah kota juga masih aman. Cuaca siang hari ini cukup panas sih.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Basarnas memperluas area pencarian 129 korban kapal motor Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan di perairan Masa Lembo Laut Jawa menjadi 4.600 mil laut pada hari ketiga operasi SAR di hari Selasa ini. Iputu Sudayana, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator, mengatakan area pencarian hampir dua kali lipat dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 2.600 mil laut. Perluasan dilakukan dari titik koordinat kecelakaan di perairan Masa Lembo. Wilayah operasi dibagi menjadi 6 sektor agar pencarian dapat menjangkau area yang lebih luas. Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas, sebelumnya menjelaskan pencarian dilakukan secara paralel dari titik acuan lokasi kecelakaan. Pola operasi diatur agar jalur pencarian antar sektor tidak saling bersinanggungan. Hingga Selasa jam 9 waktu Indonesia Tengah, sebanyak 114 dari total 243 orang di kapal motor Virgo Transport 8 telah ditemukan. Sebanyak 108 orang ditemukan selamat dan 6 orang meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam pencarian.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita update informasi ke Intan, silakan.
1: Terkait dengan ditemukannya sosok jenazah yang hanyut di Sungai Brantas, Kertosono, Nganjuk, kita juga komunikasi dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Ini beliau juga membenarkan dan bahwasannya laporan barusan saja diterima oleh teman-teman BPBD ya, dan saat ini tim lapangan masih OTW dari Sukomoro begitu. Jadi untuk informasi detail dan lengkapnya kita masih tunggu update terlebih dahulu ya dari Bapak Sutomo. Beliau selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk. Informasi lain kita dapatnya disampaikan oleh Mbak Aulia. Perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk yang arah ke Jombang siang hari ini ya. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca juga cukup bersahabat. Mas Taufik ini tadi juga memberikan informasi di wilayah Ngawi, tentunya juga cuaca masih terik dan panas. Kemudian Bapak Sofian, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Keras Kediri, informasi lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca cukup terik dan panas, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Purbaya Yudi Sadewa resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah sekitar 1 tahun memimpin Kementerian Keuangan. Nah, ternyata juga sudah 1 tahun ya Purbaya memimpin menjadi Menteri Keuangan. Rasanya begitu cepat. Serah terima jabatan itu berlangsung di Aula Mezzanine Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Prosesi itu digelar sehari setelah Prabowo Subianto Presiden melantik menteri baru di Istana Negara. Dalam acara serah terima jabatan, Purbaya tidak banyak memberikan pernyataan. Ia hanya singkat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya. Dalam kesempatan yang sama, Suhasil Nazara yang kini dipercaya memimpin Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Purbaya menyerahkan sebuah iPad kepadanya dalam prosesi itu. Menurut Suhasil, iPad itu berisi laporan kinerja Kementerian Keuangan selama Purbaya menjabat sebagai menteri. Suhasil juga menilai Purbaya telah memperkenalkan pola kerja yang menjadi bagian dari refleksi kinerja Kementerian Keuangan selama 1 tahun terakhir. Ia mengatakan sejumlah pekerjaan Kementerian Keuangan yang sebelumnya kurang diketahui publik mulai mendapatkan perhatian dan dipahami oleh masyarakat. Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sejumlah program dan pekerjaan Kementerian Keuangan sebenarnya telah berjalan sejak lama, tetapi baru belakangan diketahui dan mendapat perhatian lebih luas dari masyarakat.

Baik, Sri Jakra, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dari mulai pagi hingga siang hari ini tadi. Terus sampaikan informasi menarik di sekitaran Anda. Kami akan terus menunggu juga. Satu info dari Anda akan sangat bermanfaat untuk Sri Jakra yang lainnya. Nah, untuk Anda juga, mungkin yang hari ini masih di perjalanan dan masih panjang, tetap hati-hati. Saya saatin geser dulu ke ruang gatekeeper.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seteru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Mahbub Jamal. Dalam 2 jam ke depan Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini seperti apa. Bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Bakor Nganjuk dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Bakor. Alamatnya ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bakor, Kabupaten Nganjuk. Atau tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Yang seru cakra terkait dengan penemuan jenazah yang hanyut di Sungai Brantas Kertosono. Saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Selamat siang, Pak Sutomo.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jerman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Sutomo?
1: Alhamdulillah, baik. Penyan juga sehat, ya?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak Sutomo. Baik, terkait dengan penemuan jenazah di Brantas Kertosono, Pak Sutomo, ini tadi untuk

0: Untuk evakuasinya seperti apa, Pak Sutomo?
1: Ya, ini gini, terkait dengan kejadian yang di Kertosono ini tadi pukul 11.30 Pos Dalam BPBD Kabupaten Nganjuk menerima informasi dari Polsek Kertosono terkait dengan penemuan jenazah di Sungai Brantas. Kemudian pada pukul 11.40 tim BPBD berangkat ke lokasi. Kemudian pada pukul 12.30 korban berhasil dievakuasi yang sudah mengapung di pinggir aliran Sungai Brantas dengan kondisi meninggal dunia.
0: Okay.
1: Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Kertosono menggunakan mobil jenazah untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
0: Oke, okay, baik. Okay. Pak Sutomo, ini tadi tepatnya itu di titik mananya jembatan Kertosono, Pak?
1: Itu di sekitar Gang Basuki Rahmat, Desa Kutorjo.
0: Ya. Oke, okay. Baik. Berarti di sebelah utaranya jembatan Kertosono ya, berarti ya?
1: Kira-kira tunggu. Okay.
0: Kondisi terakhir atau ciri-ciri terakhir korban, Pak Sutomo, mungkin bisa dijelaskan begitu?
1: Ya, terkait dengan identitas korban namanya Ahmadi, usia 73 tahun, jadi sudah lumayan tua. Okay. Mm. Alamat Jalan Hos Cokro Aminoto RT 1 RW 2 Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Nganjuk.
0: Oke, okay. Apakah sudah diketahui Bapak untuk kronologi ataupun penyebab korban ini bisa terjatuh ataupun hanyut di Sungai Brantas, Pak?
1: Ini tadi tidak disampaikan seperti itu terkait dengan jenazah ini tadi, bagaimana ceritanya kok sampai hanyut di sungai itu.
0: Oke. Tapi yang pasti untuk saat ini identitas sudah diketahui dan akan sudah segera dipulangkan ke keluarga. Ya Pak ya.
1: Siap Mas Jamal.
0: Oke, Bapak. Baik, terima kasih banyak Bapak. Terakhir mungkin ada pesan atau himbauan Bapak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Nganjuk, silahkan Bapak.
1: Terima kasih Mas Jamal. Kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk saat ini lebih berhati-hati manakala melaksanakan aktivitas di pinggir sungai, utamanya mungkin anak-anak juga perlu pengawasan yang sangat ketat dari orang tua, karena kejadian ini biar tidak terulang seperti yang baru-baru ini terjadi di Kertosono juga gitu. Mas siapa itu yang usia 4 tahun tenggelam di Sungai Kertosono. Gitu Mas Jamal.
0: Baik. Terima kasih banyak Pak Sutomo, selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu, selamat siang.
1: Oke, terima kasih kembali Mas Jamal, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutomo, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, kiri tadi terkait dengan proses evakuasi jenazah yang hanyut di Sungai Brantas, wilayah Kertosono, Nganjuk.

0: Ya, Sudru Cakra Swahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah melakukan serah terima jabatan atau sertijab dengan Purbaya Yudi Sadewa di Kementerian Keuangan Selasa 15 September 2026. Prosesi sertijab Sudru Cakra antara Swahasil Nazara dengan Purbaya Yudi Sadewa berlangsung di Aula Mazzanine, Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Sertijab ini menyusul pelantikan Swahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pengangkatan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 97/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode 2024-2029. Dalam sambutannya, Swahasil menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Purbaya Yudi Sadewa atas kepemimpinannya di Kementerian Keuangan selama satu tahun terakhir. Swahasil menilai selama pemimpin Kementerian Keuangan, Purbaya telah memperkenalkan cara kerja yang kemudian menjadi refleksi dalam pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. Menurutnya, sejumlah pekerjaan Kementerian Keuangan yang sebenarnya telah dilakukan sebelumnya menjadi lebih dikenal masyarakat setelah disampaikan kembali pada masa kepemimpinan Purbaya. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi mal terkait dengan korban kapal motor Virgo ya, kapal penumpang yang terbalik beberapa waktu lalu. Ternyata ada salah satu korban selamat itu warga Nganjuk mal. Warga Nganjuk, Rejoso Nganjuk ternyata mal ya.
0: Orang angkatan itu.
1: Orang angkatan Rejoso Nganjuk, dan ini sudah dibenarkan oleh perangkat desa serta keluarga ya. Alhamdulillah turut lega, senang juga ya mal mendapatkan kabar baik seperti ini. Semoga korban-korban yang belum ditemukan hingga saat ini bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun.
0: Infonya ada dua orang Erika yang ada merupakan warga Nganjuk ya. Tapi yang satu ini masih belum monitor.
1: Belum termonitor. Jadi masih dalam pencarian atau mungkin juga saat ini di penampungan. Kalau yang di warga angkatan Rejoso itu kan masih
0: observasi
1: ya.
0: Betul.
1: Masih observasi.
0: Karena memang ini ya, mungkin secara mental juga tertekan dengan adanya betul insiden tersebut, lalu juga beberapa aspek kesehatan juga pasti terganggu gitu.
1: Terganggu
0: ya.
1: Terganggu. Jadi mungkin masih di observasi kesehatannya juga biar lebih membaik lagi sebelum pulang ke Nganjuk gitu ya.
0: Betul.
1: Mau dipulangkan ke Nganjuk. Semoga yang lain bisa segera ditemukan juga.
0: Jadi dua itu, yang pertama ini saya dapat datanya ya. Yang pertama atas nama, sebentar, siapa ini? Pak Bagus, dan yang satunya yang warga itu, yang warga ngangkatan itu namanya Deni Agung Prasetno. Kalau yang Pak Bagus ini belum tahu kita
1: belum
0: ya,
1: tahu.
0: Belum tahu Nganjuk mana, Nganjuk termasuk mana, posisinya sekarang di mana belum tahu.
1: Posisi sekarang di mana? Tapi kalau yang ngangkatan Rejoso atas nama Deni Agung Prasetno ini tadi di penampungan ya.
0: Betul.
1: Di penampungan masih dalam observasi, semoga saja segera membaik dan bisa kumpul dengan keluarga lagi. Ini tadi melalui WhatsApp saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Itno. Pak Itno ini ternyata juga sedang pantau Radio Cakra Krisna setia dari pagi sampai sore hari ini ya, jelang sore. Katanya asik sekali lagu yang diputarkan oleh Jamal di siang hari ini. Sayang tidak bisa request ya Pak Itno ya.
0: Iya.
1: Bisa requestnya hari Minggu nanti Pak Itno. Kemudian ada dari Bapak Samsudin, ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Jembatan Kertosono, kondisi arus lalu lintas ini tadi juga cukup ramai sekali. Kemudian tadi sempat dengar on air bersama Bapak Sutomo ya, dari Kalaksa BBD Kabupaten Nganjuk, menyampaikan adanya ditemukan jenazah ya mal di wilayah Kertosono Nganjuk. Ini sudah terevakuasi juga untuk korban. Ini tadi juga beliau menanyakan soalnya mal, apakah tadi betul di wilayah Kertosono ada penemuan jenazah? Ini betul, kemudian juga mendengarkan on airnya dari Bapak Sutomo, akhirnya terangkapi sudah informasi maupun juga yang ada di angan-angan. Ini biasanya kan kita kalau terima informasi kan bertanya-tanya gitu,
0: iya,
1: kok bisa gitu ya, ini warga mana? Alhamdulillah tadi sudah terjawab dengan on airnya bersama Bapak Sutomo Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga dari Bapak Saiful, ini tadi melintas di wilayah Pace Nganjuk ke arah ke wilayah Nganjuk Kota dari wilayah Kediri. Sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan, ramai dengan kendaraan roda 2, cuaca pun panas, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Berbeda dengan halnya yang di wilayah Nganjuk tadi kan berhasil selamat ya, Jamal. Namun dua bersaudara asal Puncu Kediri ini ternyata masih hilang sampai saat ini. Mereka berdua
0: di
2: adalah
0: KM,
2: betul, KM
0: Virgo Transport Virgo. 8 ya.
2: Betul. Dan untuk dua warga ini bernama Tri Sutrisno dan Aditya Firmansyah, warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Ini mereka berdua berangkat dari rumah pada Jumat 11 September kemarin, dan sebelum berangkat keduanya ini masih sempat berkomunikasi dengan keluarga. Lalu sekitar pukul jam 11 siang keduanya berangkat menggunakan bus. Sore menjelang maghrib, Tri dan juga Aditya ini melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya untuk bergabung dengan truk tronton yang membawa muatan paket ekspedisi. Lalu truk tersebut kemudian menyeberang menuju Banjarmasin menggunakan KMP Virgo Transport 8. Lalu kontak terakhir keluarga dengan Aditya terjadi sekitar pukul jam 8 malam pada hari Jumat. Setelah pas itu, telepon keluarga juga tidak lagi tersambung. Lalu akhirnya kecemasan pun juga mulai muncul ya, karena hingga Sabtu sekitar pukul jam 2 dini hari itu sudah tidak ada kabar lagi dari keduanya. Lalu keluarga juga melanjutkan upaya mencari informasi mengenai kondisi kapal melalui berbagai sumber ya, dan mereka juga terus menunggu informasi dari tim SAR dan juga pihak berwenang yang melakukan pencarian. Lalu menurut informasi yang diterima keluarga, ini untuk KMP Virgo Transport 8 membawa 243 orang dan sebanyak 113 telah ditemukan selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara masih ada 130 orang lainnya masih dalam pencarian. Namun nama Tri dan juga Aditya, warga Desa Puncu Kediri ini, diketahui keberadaannya, dan Ratna kini hanya bisa pasrah ya, berharap Tri dan juga Aditya bisa ditemukan dengan selamat. Jadi untuk Tri dan Aditya hingga per hari ini masih dalam pencarian. Kita doakan bersama-sama saja ya Jamal, semoga Tri dan juga Aditya ini bisa berhasil kembali dengan selamat. Lalu beralih ke informasi berikutnya. Kami dapat satu informasi terkait dengan adanya kebakaran lahan perhutani yang terjadi di Dusun Pasir Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung pada Senin kemarin ya, 14 September 2026. Terjadi pada sekitar pukul jam 14 lewat 29 menit Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Selamat siang Pak Nyo.
5: Selamat siang kembali Mas Jamal, gimana kabarnya? Baik-baik, bukan ngopi kapan?
0: Baik-baik saja, tapi kenapa Pak Nyoman kok terlihat lemes ini?
5: Ngantuk.
0: Iya soalnya iya udah jam-jam istirahat soalnya ya.
5: Yo, ngantuk pol.
0: Iya. Alhamdulillah saya sehat Pak Nyoman, Pak Nyoman juga sehat ya?
5: Sehat, lalu
0: siap.
5: Sudah sehat, ingin ngantuk.
0: Nah iya itu, ini karena kekenyangan ini, ngantuknya ini.
5: Iya, anginnya banter, panas sih ngantuk.
0: Oh gitu ya, di Pare ya? Taman kuliner, gimana tuh kabarnya, rame nggak tuh?
5: Ya, pagi rame nih, matum, ngopi-ngopi. Jam sekian dia udah ada.
0: Nah iya, saya lama sekali gak ke taman kuliner. Setiap kali ke taman kuliner gak pernah ketemu sama Pak Nyoman.
5: Ya iya, mulai kesini.
0: Gimana nih pantauan arus lalu lintas di Pare Pak Nyoman?
5: Oke Pak Jamal, terima kasih. Selamat siang pendengar Cakra Krishna dimana berada. Hari ini Kota Pare cuacanya sangat panas menyengat. Dan tadi saya dari rumah sakit APA yang di jalan Jombang ke atas, ramai banget di perapatan Tanjung Rejo. Terus saya pun sampai kerjaan Pega Bangsa Dirman ya, pada saat ini agak landai. Nanti kalau jam 4 mulai udah ruwet dua arah. Jam pulang anak-anak sekolah yang bekerja, situasinya panas ya, tapi kendaraan tetap ramai lancar, normal, ada masalah tetap pada kondusif kali. Salam sama Pak Lotu, kapan beli Jeep Pajero Pak Lotu? Amin, gimana? Amin.
0: Aduh, lah ya ini.
5: Gimana nih, golek Mas? Jamal sama Atin. Nah, kopi kan ini. Kata nih, kopi cupnya kata nih segera dikirim ke Cakra.
0: Nah, ya itu, aduh.
5: Gitu, Pak Jamal.
0: Siap, Pak Jamal.
5: Oke, sampaikan dari Kota Pare yang tercinta, Pak Pakai Bangsa. Cuaca panas, tapi hati dingin.
0: Siap.
5: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, sehat selalu Pak Nyoman di kawasan Pare Kediri. Ini kata Pak Nyoman masih cukup panas ya, tapi anginnya ngebes bahasanya. Hampir sama dengan Nganjuk, Seluruh Cakra, karena memang wilayah Pare ini ya cenderung dekat lah ya dengan wilayah Kabupaten Nganjuk, dan secara topografi mungkin agak beda, tapi rasanya sama gitu. Jadi angin bertiup cukup kencang di musim kemarau ini, tapi walaupun anginnya cukup kencang, rasanya itu kering Seluruh Cakra. Jadi agak mengganggu gitu ya di kulit maupun di saluran pernapasan. Tapi sejauh ini kata Pak Nyoman juga masih aman, termasuk arus lalu lintas di Jalan PK Bangsa Pare atau di Simpang Pat Garuda yang ke arah timur. Sejauh ini dua arahnya ramai lancar.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Ya, saat ini saya juga masih dibantu Imalana untuk menyambungkan Bapak Bambang Pidekso. Beliau merupakan Kasih Opsdal dan Kelmat Kabupaten Tulungagung. Ini tadi terkait dengan kebakaran lahan milik perhutani di Dusun Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol hari Senin kemarin. Nah, kabarnya juga api ini sempat meluas dan mendekati pemukiman warga. Detailnya seperti apa? Silakan, sudah tersambung dengan Bapak Bambang Pedekso Jamal.
0: Baik, saya ke Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso, terkait dengan kebakaran lahan perhutani yang terjadi di Dusun Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol. Selamat siang, Pak Bambang.
2: Selamat siang. Ya, ini saya masih di lokasi.
0: Oke, baik. Pantauannya seperti apa, Pak Bambang, di lokasi kebakaran, Pak?
2: Ya, tadi kan sebetulnya yang terbakar itu wilayah Campur Jaya dan Junjung itu. Akhirnya melebar ke wilayah Boyolangu, Ujung Kidul.
0: Oke, ya. baik.
2: Ya, tadi barusan selesai sebetulnya. Tapi setelah balik kanan, kira-kira 1 kilo, sebenarnya ada hidup lagi. Jadi sebagian balik lagi ke lokasi.
0: Oh gitu. Jam berapa tadi, Pak?
2: Jam 12-an lebih tadi. Oh. Jam 1-an. Kurang dari jam 1 lah.
0: Oke, baik. Berarti jam segitu udah padam, tapi pas balik kanan terbakar lagi gitu ya?
2: Enggak, kita mulai berangkat jam itu, jam 1 kurang okay, berangkat. Okay. Sampai sini jam 1 lebih. Ini barusan selesai betulnya, tadi ada laporan dari pihak kepolisian karena masih ada yang menyala, harus kita balik sebagian.
0: Oke, Pak, apakah cukup luas, Pak, lahan yang terbakar, Pak?
2: Ya, sekitaran 5 hektar lah.
0: 5 hektar, yaitu tanaman-tanaman ini ya, tanamannya perhutani ya, Pak ya?
2: Iya, perhutani, hutan lindung tadinya ya kayu-kayu aja.
0: Oke. Apakah sudah diketahui, Pak, untuk penyebab kebakarannya, Pak?
2: Belum diketahui.
0: Oke, dan saat ini masih terus dalam proses penanganan ya, Pak ya?
2: Iya, benar.
0: Ada berapa armada, Pak, yang dikirimkan, Pak?
2: Saya bawa 4 ini, yang 1, yang 2 habis, yang 2 masih.
0: Tapi nggak ada hambatan ya, Pak, ya, untuk menuju ke lokasi kebakarannya?
2: Tadi berangkatnya kita ke poso-poso, sebenarnya ada jalan yang enak, tapi kita nggak tahu Google Map-nya kan diada diputar-puterin.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah sudah pulangnya, sudah tahu ya, mudah.
0: Berarti ini di agak pegunungan begitu, Pak, atau bagaimana?
2: Iya, di lereng gunung ini. Sebenarnya jauh dari pemukiman.
0: Oke. Oke, baik. Jadi kalau di titik awalnya itu berarti di ini ya, Pak ya, Pucung Kidul itu ya, Pak ya?
2: Di Junjungnya.
0: Di Junjungnya.
2: Di apa? Jauh jalannya. Tanggungnya.
0: Oh gitu. Tapi akhirnya merembet ke Boyolangu.
2: Ya, kan perbatasan ini.
0: Oh
2: antara
0: gitu.
2: Antara Campur Jaya dan Boyolangu.
0: Oke. Terakhir, Pak Bambang, mungkin ada pesan nih atau himbauan, Pak, yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, Pak.
2: Silakan. Ya, tetap saja panas-panas ini, jangan anu lah, jangan buka lahan lah, jangan bakar-bakar. Apalagi musim panas ini banyak angin juga. Untuk rokok juga diperhatikan. Pastikan kalau api sudah mati, lalu ditinggal. Kalau bakar-bakar, oke lah bakar, tapi kan harus pastikan kalau ditinggal harus benar-benar padam.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Bambang. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga dilancarkan ya, Pak ya.
2: Ya.
0: Baik, selamat siang, Pak Bambang.
2: Selamat siang.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Seru Cakra, ada Bapak Bambang Pidekso. Ini tadi terkait dengan upaya pemadaman kebakaran lahan perhutani yang terjadi di Dusun Pasir, Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol.
3: Cakra Krishna, 106.1 Warta dalam suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Suruh Cakra, kebakaran hutan dan lahan ya, karhutlah, ini kembali terjadi di wilayah Tulungagung. Baru saja tadi diinfokan oleh Bapak Bambang Pidekso selaku Kasiopsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung bahwa memang pada musim kemarau seperti saat ini, ya bukan hanya di Nganjuk atau Tulungagung saja ya, bahkan di hampir seluruh wilayah Jawa Timur kalau kita perhatikan sedang banyak terjadi karhutlah. Maka kita perlu bijak dalam beraktivitas yang berkaitan dengan api, Suruh Cakra, termasuk aktivitas pembukaan lahan menggunakan api, pembakaran sampah, termasuk juga membuang puntung rokok gitu ya. Karena sekecil apapun api, kalau ketemu sama barang yang kering, daun kering dan sebagainya, bahkan rumput kering yang di pinggir jalan, itu bakal sangat mudah untuk tersulut dan membesar. Dan dikhawatirkan nanti terjadi karhutla atau kebakaran-kebakaran yang seperti itu gitu ya. Maka kita harus lebih bijak dalam penggunaan atau beraktivitas yang berkaitan dengan api.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: Tetap waspada dan hati-hati saja Strucakra yang melintas di jalur-jalur utama di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Tentu untuk saat ini karena memang masih di musim kemarau, cuaca jadi sedikit terik. Dan juga angin ini bertiup masih cukup kencang ya kalau di wilayah Kabupaten Nganjuk. Teruntuk Strucakra yang mungkin ada rencana untuk berpergian dengan menggunakan sepeda motor, ini yang perlu diwaspadai, terutama yang melintas di jalur Baron, Sukomoro sampai dengan Nganjuk Kota ya. Di jalur-jalur tersebut kan dataran rendah gitu ya, jadi untuk anginnya bertiup cukup kencang daripada daerah-daerah lainnya. Tapi untuk update-nya Anda bisa terus berbagi juga di 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Swahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Setelah dilantik, Swahasil harus membereskan berbagai pekerjaan rumah yang telah menanti. Pengamat pajak Center of Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Fajri Akbar mengatakan ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Swahasil Nazara yang baru ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Menurut dia, kepemimpinan Swahasil berpotensi membawa pendekatan yang berbeda dibandingkan era Purbaya, mengingat latar belakang akademis Swahasil yang kuat. Dia juga menilai gaya komunikasi Swahasil memungkinkan akan lebih berhati-hati. Kendati demikian, Fajri berharap Swahasil dapat segera menyelesaikan sejumlah persoalan penting di Kementerian Keuangan, khususnya di bidang perpajakan. Yang pertama, Fajri mengatakan ada pekerjaan rumah pengembalian restitusi pajak. Menurut dia, restitusi merupakan hak wajib pajak yang harus dikembalikan pemerintah. Oleh karena itu, dia berharap proses pengembalian restitusi tidak dipersulit. Menurut Fajri, pengembalian hak wajib pajak tersebut merupakan hal paling mendasar yang perlu dilakukan Swahasil sebagai Menteri Keuangan. Kedua, pengembalian kredibilitas Kementerian Keuangan, di mana Fajri meminta Swahasil memulihkan kredibilitas Kemenkeu, terutama dalam bidang perpajakan. Dia menilai belakangan ini terdapat keraguan dari sejumlah pihak terhadap data maupun pernyataan yang disampaikan Kemenkeu. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan data dan kebijakan yang disampaikan kepada publik berjalan selaras dengan tindakan yang dilakukan. Pemulihan kredibilitas tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor. Lalu ketiga, meningkatkan transparansi. Fajri juga berharap Kemenkeu kembali memberikan informasi yang lengkap kepada publik mengenai kondisi keuangan negara maupun penggunaan anggaran. Tak hanya itu, dia meminta proses perumusan kebijakan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Lalu keempat, tidak menjadikan pegawai Kemenkeu sebagai kambing hitam. Fajri secara khusus menyoroti posisi pegawai Kemenkeu, terutama pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Dia meminta Swahasil tidak lagi menjadikan pegawai sebagai pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan, terlebih mereka juga dibebani target penerimaan yang tinggi. Lalu kelima, mengembalikan tata kelola yang baik. Selain empat hal di atas, Fajri juga meminta Swahasil mengembalikan tata kelola yang baik di lingkungan Kemenkeu. Dia menilai tata kelola tersebut sebelumnya telah dibangun oleh Sri Mulyani Indrawati. Oleh karena itu, Fajri berharap kepemimpinan baru dapat kembali memperkuat prinsip tata kelola yang baik di Kementerian Keuangan.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Estru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper juga masih ada Ima Lana dan juga Erika Dwi yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda juga bisa terus berbagi informasi Estru Cakra yang sedang di perjalanan, mungkin bisa dibagikan juga ya. Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia, udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariagester sama CA. 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes, baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Banyakan. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Parkir berlangganan di wilayah Kabupaten Nganjuk memberikan fasilitas parkir gratis di tepi jalan umum yang dikelola oleh Dishub. Langganan dibayarkan bersama dengan pajak kendaraan bermotor atau PKB dengan tarif Rp20.000 per tahun untuk sepeda motor dan Rp40.000 untuk mobil. Bagi kendaraan yang tidak berlangganan, parkir tetap dikenakan tarif dan dapat dibayar melalui kris. Dengan sistem ini, masyarakat dapat menikmati kemudahan parkir sekaligus melakukan pembayaran secara praktis dan non-tunai.

0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Kondisi kekeringan masih menjadi perhatian di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Elia, Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah daerah melalui BPBD terus melakukan pemantauan dan pendistribusian air kepada masyarakat yang sumber airnya mulai berkurang. BMKG juga masih mencatat periode kemarau dan mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air. BPBD Trenggalek sebelumnya telah menyalurkan air bersih ke sejumlah desa terdampak, termasuk wilayah Kecamatan Panggul. Distribusi dilakukan berdasarkan laporan dan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kesulitan mendapatkan air dari sumur maupun sumber mata air. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan pihaknya bersama unsur terkait memberikan bantuan dan trauma healing kepada warga terdampak untuk membantu proses pemulihan setelah kejadian. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
4: Penguatan kerjasama tersebut dibahas melalui Forum Kemitraan tahun 2026 yang digelar pada hari Senin, 14 September 2026. Forum menjadi wadah evaluasi dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Pembahasan mencakup berbagai persoalan pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah mendorong agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah diakses, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
2: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
5: Kondisi tersebut mendorong Kodim 0813 Bojonegoro menyalurkan sebanyak 77 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dilakukan pada Senin 14 September 2026 dengan sejumlah warga terlihat mengantri membawa jeriken, galon, dan ember. Bantuan air bersih disalurkan ke beberapa wilayah termasuk Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kapas, serta wilayah Kecamatan Tambak Rejo dan Kecamatan Dander. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro melalui jajaran Kodim mengatakan, pemerintah desa dan unsur terkait juga ikut mendukung penyaluran agar bantuan dapat diterima masyarakat yang paling membutuhkan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Dusun Kerajaan, Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
6: Peristiwa tersebut menghanguskan 17 bangunan dan menyebabkan satu orang mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman yang cukup padat sehingga api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan. Petugas gabungan kemudian melakukan penanganan dan pemadaman untuk mencegah api meluas. Selain menangani dampak fisik kebakaran, perhatian juga diberikan kepada warga yang terdampak, termasuk melalui bantuan sosial dan pendampingan psikologis bagi korban. Kapolres Wonosobo, AKBP Doni Lumbantoruan melalui jajaran Polres Wonosobo mengatakan, polisi bersama unsur terkait memberikan bantuan dan trauma healing kepada warga terdampak untuk membantu proses pemulihan setelah kejadian. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
2: Kepedulian terhadap akses infrastruktur dilakukan Kepala Desa Ngangkatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
7: Kepala Desa Lasto Utomo menggunakan uang pribadi untuk membangun dua jembatan yang dibutuhkan masyarakat di wilayahnya. Pembangunan tersebut dilakukan karena keberadaan jembatan dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga. Dua jembatan tersebut dibangun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses penghubung antar kawasan. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur desa yang masih harus menyesuaikan kemampuan anggaran. Pembangunan secara swadaya menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan warganya. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
2: Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali mengalami erupsi pada Senin 14 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
3: Aktivitas erupsi tercatat terjadi 3 kali pada pagi hari, dengan salah satu erupsi melontarkan kolom abu vulkanik hingga sekitar 1000 meter di atas puncak. Erupsi tersebut menunjukkan aktivitas vulkanik Semeru masih cukup tinggi. Kolom abu teramati dengan warna putih hingga kelabu dan bergerak mengikuti arah angin. Masyarakat dan wisatawan diminta memperhatikan perkembangan informasi resmi serta tidak melakukan aktivitas di wilayah yang masuk zona bahaya. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengimbau masyarakat untuk menjauhi sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan dan kawasan yang berpotensi terdampak awan panas, guguran lava maupun lahar. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
2: Bawang merah hasil produksi petani Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mulai diekspor ke Thailand. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
8: Ekspor dilakukan setelah kebutuhan bawang merah untuk pasar dalam negeri dinilai terpenuhi. Langkah tersebut sekaligus membuka pasar baru bagi komunitas unggulan Brebes. Brebes selama ini menjadi salah satu sentra utama produksi bawang merah nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat produksi bawang merah Brebes mencapai sekitar 300.000 hingga 350.000 ton per tahun dengan kontribusi sekitar 20% terhadap produksi nasional dan sekitar 60% terhadap produksi Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah menilai perluasan pasar hingga Thailand dapat memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan penyerapan hasil panen, sekaligus memperkuat posisi bawang merah Brebes di pasar internasional. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
2: Pemerintah Kabupaten Pati mulai mengkaji kemungkinan peningkatan status penanganan kekeringan. Selengkapnya bersama Puspita, Krisna FM Pati.
9: Langkah tersebut dilakukan karena dampak kemarau hingga September 2026 masih dirasakan di sejumlah wilayah. Data dampak kekeringan akan dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah sebelum menentukan kebijakan penanganan berikutnya. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah ancaman terhadap lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya mengupayakan penyelamatan sekitar 1.538 hektar tanaman padi yang terdampak kekurangan air. Pasokan air dari Waduk Kedung Ombo dijadwalkan kembali dibuka pada 15 September 2026 untuk membantu kebutuhan irigasi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martin Pasmaputra, mengatakan pemerintah daerah bersama OPD Teknis dan Forkopimda akan melakukan pengkajian sebelum menentukan peningkatan status penanganan bencana kekeringan. Puspita Krisna FM Pati.
2: Gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
10: BMKG mencatat pusat gempa berada di laut sekitar 142 hingga 156 km tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman sekitar 10 km. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Timur hingga Bali. Di Jawa Timur, getaran dirasakan antara lain di Pacitan, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, Batu, dan Banyuwangi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan hingga laporan terbaru belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan. Masyarakat di wilayah yang merasakan getaran diimbau tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Rizka Abdelina, Hisna FM, Malang.
2: Petani di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai melakukan panen padi dengan memanfaatkan mesin combine harvester. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM, Loakulu.
11: Penggunaan alat mesin pertanian tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat proses panen dan meningkatkan efisiensi kerja petani. Combine harvester memungkinkan proses pemotongan, perontokan, dan pengumpulan gabah dilakukan secara lebih cepat dibandingkan metode manual. Pemanfaatan mekanisasi juga menjadi salah satu langkah untuk menghadapi kebutuhan tenaga kerja pertanian sekaligus menekan waktu yang dibutuhkan dalam proses panen. Petani Desa Loh Sumber mengatakan, pemanfaatan alat mesin pertanian diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan pertanian di Loakulu. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
2: Pelayanan air bersih di kota Samarinda mulai berangsur pulih setelah kadar klorida pada air baku sungai Mahakam mengalami penurunan. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM, Samarinda.
12: Sebelumnya, intrusi air laut menyebabkan peningkatan kadar garam sehingga sejumlah instalasi pengolahan air atau IPA harus menyesuaikan operasionalnya. Per tanggal 14 September 2026, sebagian besar IPA yang sebelumnya terdampak telah mulai kembali beroperasi. Namun, IPA Bentuas masih menghadapi gangguan karena kadar klorida pada sumber air bakunya belum sepenuhnya normal. Kondisi tersebut membuat Perumda tetap melakukan pemantauan terhadap kualitas air Sungai Mahakam. Asisten Manajer Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Cevi Wahyudi, mengatakan, Perumda terus menyesuaikan operasional instalasi berdasarkan kondisi air baku agar distribusi air kepada pelanggan dapat kembali stabil. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
2: Pemerintah Kabupaten Pacitan akan mengevaluasi aktivitas kendaraan ATV di kawasan Pantai Kelayar setelah seorang wisatawan asal Sidoarjo meninggal dunia dalam kecelakaan pada Minggu 13 September 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
13: Korban mengalami kecelakaan tunggal setelah ATV yang dikendarainya kehilangan kendali dan terperosok ke area bebatuan di tepi pantai. Kecelakaan tersebut terjadi ketika korban diduga berusaha menghindari bagian jalur yang rusak. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Pacitan kemudian melakukan evakuasi dan mengamankan kendaraan ATV sebagai barang bukti. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi jalur serta faktor yang menyebabkan kecelakaan. Kepala Bidang Pariwisata Disperbudpora Pacitan, Irwanto, mengatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi aturan penggunaan ATV dan sejumlah wahana berisiko lainnya, termasuk aspek kelayakan kendaraan, kondisi jalur, dan standar keselamatan bagi wisatawan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
2: Demikian Jaring Radio, saya Ii, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria.
14: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra tetap waspada dan hati-hati ya. Walaupun di sejumlah jalur sore hari ini dikabarkan tidak begitu padat, tapi mendekati jam pulang kerja tentunya ini juga akan ada sedikit mungkin ya peningkatan volume kendaraan, terutama di jalur Mengkreng Seluruh Cakra, karena ini merupakan jalur pertemuan ya antara Jombang, Kediri dan juga Nganjuk. Maka pada sore hari warga masyarakat Nganjuk atau Kediri yang bekerja di Jombang atau sebaliknya ini juga biasanya mulai pulang gitu ya, sehingga bertemunya nanti di simpang 3 Mengkreng. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan seluruh Jakarta di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Atin, sempat telepon off air, menanyakan ada kecelakaan di wilayah Pasar Induk Pare, Kediri. Apakah betul terjadi pada hari ini tadi atau tidak seperti itu? Sehingga ini tadi saya coba menghubungi Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Mas Atim. Karena ini tadi kabarnya dari korban sampai meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun hingga saat ini dari Ibda Suhendra belum membalas pesan kami, jadi kami belum mendapatkan data lengkap terkait dengan insiden yang ada di sekitar area Pasar Induk Pare Kediri. Untuk Seru Cakra yang mungkin juga melintas di sana bisa menambahkan informasinya dengan kami ya, sambil kami juga menunggu konfirmasi dari rekan-rekan Satlantas Polres Kediri terkait dengan kabar tersebut. Beralih ke informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di Jalan Raya Saradan Madiun. Kondisi arus lalu lintas untuk di wilayah Saradan Madiun juga cukup ramai sekali. Harap hati-hati, sudah mulai banyak kendaraan muatan yang melintas. Sementara cuaca masih cukup panas, tidak berangin untuk sore hari ini. Dari Bapak Arif, ini tadi menyampaikan kondisi di sekitar Terminal Anjuk Ladang, kondisi di Selasa sore hari ini tidak terlalu ramai, lancar saja, bahkan terminal terlihat lengang saja. Cuaca masih bersahabat, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima terkait dengan adanya penutupan jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu di Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Akibatnya adanya munculnya titik api di bagian utara Gunung Lawu pada hari Senin kemarin, 14 September 2026. Dari peristiwa tersebut, petugas juga langsung melakukan penyisiran untuk memastikan pendaki yang sudah berada di kawasan gunung ini turun dengan selamat. Karena bahwasanya pada saat Senin dini hari itu masih ada pendaki yang registrasi karena belum ada kabar ataupun informasi dari Perhutani. Lalu tepat pada jam 10 pagi mendapat laporan bahwasanya di bagian utara terjadi kebakaran, muncul titik api. Maka dari itu petugas pun juga langsung naik untuk melakukan evakuasi terhadap pendaki yang dini hari itu masih melakukan registrasi untuk melakukan pendakian. Sebelum informasi kebakaran diterima juga, aktivitas registrasi pendakian juga masih berlangsung pada Senin dini hari. Pendaki yang telah melakukan registrasi sebelum pukul jam 10 pagi itu masih diperbolehkan naik karena saat itu memang belum ada informasi resmi mengenai munculnya titik api. Setelah laporan diterima, petugas juga langsung mengambil langkah untuk adanya penutupan jalur dan penyisiran pun juga dilakukan terhadap pendaki yang sebelumnya telah naik untuk memastikan mereka segera turun dari kawasan Gunung Lawu tersebut. Hingga sampai saat ini juga masih ada sekitar 10 sampai 20 orang ya yang masih ada di wilayah Gunung Lawu tersebut. Dari peristiwa tersebut kami juga sempat menghubungi dari Pusdalop BPBD Magetan terkait dengan update terkini bagaimana kebakaran di wilayah Gunung Lawu Dan untuk jawaban dari Pusdalop BPBD Magetan, bahwasanya update hari ini pergerakan difokuskan untuk memutus area yang terbakar agar tidak menjalar ke lokasi yang tidak terbakar. Lalu pemutusan juga menggunakan alat manual, yakni masih menggunakan gepyok, chainsaw untuk memotong pohon yang tumbang akibat kebakaran dan membuat ilaran sepanjang area yang diperkirakan bisa berdampak apabila arah angin berhembus kencang. Dan sementara ini untuk jalur pendakian Cemoro Sewu juga masih ditutup sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seluruh cakra Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia atau ULN Indonesia pada Juli 2026 sebesar 454,8 miliar US dollar. Posisi ini relatif stabil dibandingkan dengan sejumlah bulan sebelumnya yang mencapai 454,5 miliar US dollar. Meski secara bulanan yang hanya naik tipis, ULN Indonesia secara tahunan tumbuh 4,9%. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan ULN publik, sementara ULN swasta masih mengalami kontraksi. Bank Indonesia merinci, posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat sebesar 218,4 miliar US dollar. Angka ini tumbuh 3,2% secara tahunan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, dalam keterangannya mengatakan peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada surat berharga negara atau SBN internasional. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pemerintah juga disebut tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudent, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung pembiayaan faktor atau sektor produktif. Pengelolaannya tetap memperhatikan aspek keberlanjutan utang. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah disebut juga digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kesehatan sosial dengan pangsa 22,0% dari total ULN pemerintah. Sementara sektor lainnya seperti administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,5%, serta transportasi dan pergudangan 8,5%. Posisi ULN pemerintah dinilai relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang. Di sisi lain, Bank Indonesia mencatat ULN swasta pada Juli 2026 tercatat sebesar 194,5 miliar US dollar. Posisi ini mengalami kontraksi 1,2% secara tahunan. Penurunan tersebut terutama berasal dari kelompok pinjaman bukan lembaga keuangan yang terkontraksi 1,4% secara tahunan, serta lembaga keuangan yang turun 0,3% secara tahunan. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,6% dari total ULN swasta. Sama seperti ULN pemerintah, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang. Lebih lanjut, BI menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto yang tercatat sebesar 30,7% pada Juli 2026.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ima.
3: Satu informasi kami terima bahwasanya ada kebakaran ya siang hari tadi yang berada di Masjid Baitul Ikhlas Jalan Soroito, Kelurahan Kepatihan, Kabupaten Ponorogo. Dan kami juga sempat menghubungi dari Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bapak Bambang Supeno, terkait dengan peristiwa tersebut, dan beliau membenarkan bahwasanya ada peristiwa tersebut. Dan untuk laporannya, ini ternyata masuk sekitar pukul jam 12 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Lalu jam 12 lewat 29 itu Damkar berangkat dan tiba di lokasi pada pukul 12 lewat 40. Lalu selesai pemadaman itu di pukul 2 siang. Jadi kurang lebih sekitar 2 jaman ya untuk pemadaman dan pembasahan di wilayah tersebut. Untuk lokasi kebakarannya ini tepatnya di Ponorogo, Krajan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Untuk korbannya ini nihil ya dari peristiwa tersebut. Penyebabnya hingga saat ini belum diketahui pasti dan masih dilakukan penyelidikan juga. Kronologinya dari informasi warga setempat, api ini berasal dari penyimpanan sound system masjid yang berada di utara masjid. Untuk luas bangunan sekitar 10 meter, kerugiannya kurang lebih mencapai 500 juta rupiah. Dan dari peristiwa tersebut tadi juga sudah disampaikan tidak ada korban ya, alhamdulillahnya. Lalu untuk penyebabnya juga masih belum diketahui. Beralih ke informasi selanjutnya, kami mendapatkan informasi dari Bapak Sigit melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Kertosono. Beliau menyampaikan bahwasannya sepanjang perjalanan ini tidak ada kewaspadaan yang berarti dan untuk cuaca pun dikabarkan sangat terik di sore hari ini. Selanjutnya informasi kami terima dari Ibu Siti, ini juga ikut menginformasikan wilayah Keras Kediri hari ini lengang saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga sama masih terik di sore hari ini. Lalu Bapak Rohmat pun juga ikut menginformasikan di wilayah Krian Mojokerto, arus lalu lintasnya di kedua arah lumayan lancar saja, tidak ada kewaspadaan dan banyak kendaraan roda dua ya yang melintas di wilayah tersebut. Lalu untuk cuaca pun dikabarkan masih bersahabat saja. Dari arah Parik ke Kediri juga ada Ibu Jani mengabarkan arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun saat ini juga masih terpantau bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru cakra di beberapa ruas jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk, terutama di wilayah Nganjuk Kota ya, sore hari ini terpantau masih aman saja, tidak begitu ramai untuk kendaraan yang melintas, tapi biasanya juga di jam pulang kerja dan juga jam pulang sekolah, ini mulai ada sedikit peningkatan volume kendaraan. Selain di Nganjuk Kota, di beberapa kawasan seperti Kertosono, Loceret, dan sebagainya mungkin juga cukup ramai, maka lebih waspada dan hati-hati saja. Dan untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan juga di 0852 9001061.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Jakra. Sore hari ini kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, ada Mahmud Jamal, serta Imalana. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana situasi dan kondisi di wilayah Anda hingga menit ke-6 lepas dari jam 4 sore. Apakah cuaca masih cukup bersahabat atau mungkin juga arus lalu lintas ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai. Kirim foto maupun juga videonya 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Saya cek informasi ke gatekeeper Ima.
1: Informasi kami terima dari PLN ULP Giri bahwasannya besok Rabu 16 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara di wilayah Giri ya. Untuk jamnya jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, lokasinya ada di Jalan Jawa Asri 1, Jalan Jawa Asri 2, Jalan Kiai Haji Holil 3, Jalan Kalimantan, Jalan Brotonegoro, Jalan Brotonegoro Barat, Jalan Tanjung Hulu, Desa Suci Pedukuhan, Desa Yosowilangun, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada penggantian kabel SUTM 20 kV. Selanjutnya di wilayah Gresik Giri ini juga ada lagi ya, di wilayah Dusun Dahan Rejolor dan sekitarnya jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore dikarenakan ada pekerjaan penggantian kabel.

0: JTR. Beralih ke informasi selanjutnya. Selain di wilayah Puncu Kediri tadi ya, yang di mana ada dua orang yang belum ditemukan, masih dalam pencarian dikarenakan terkait dengan kapal Virgo Transport 8 itu tadi ya Erika. Di wilayah Blitar pun juga sama, ada salah satu warga yakni Bapak Susanto, ini pun juga masih dalam pencarian setelah kapal motor Virgo Transport 8 ini tenggelam. Susanto diketahui berprofesi sebagai sopir. Ia berangkat menuju Kalimantan dengan membawa truk dan dikerneti oleh adiknya sendiri yakni Rainer yang berdomisili di Desa Pagersari, Kabupaten Malang. Kepala Desa Krisik Hari Budi Setiawan membenarkan bahwasanya Susanto merupakan warganya yang berada di Kecamatan Gandusari, Desa Krisik, Kabupaten Blitar. Hingga saat ini keluarga masih menunggu kabar terkait dengan keberadaan Susanto. Dalam musibah tersebut, adik Susanto yang ikut sebagai kernet tadi ini juga menjadi korban dan sudah ditemukan namun meninggal dunia, Erika. Jenazahnya diberangkatkan dari Surabaya menuju ke Krisik pada Selasa 15 September hari ini ya, sekitar pukul jam 7 pagi untuk dimakamkan. Sementara Susanto hingga saat ini masih belum ditemukan juga. Pihak keluarga juga masih berharap adanya kabar ya mengenai dengan keberadaan Susanto di tengah proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang hingga saat ini dikabarkan masih ada 130 orang yang masih belum ditemukan. Beralih ke informasi selanjutnya dari Mas Fatah, ini mengabarkan dari wilayah Bangil Pasuruan, arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya yang dimana didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4. Cuaca pun dikabarkan di wilayah Pasuruan hari ini cerah berawan. Dari arah Mojokerto menuju ke Kediri, ada Bapak Andi pun juga ikut mengabarkan di wilayah Mojo Agung, arus lalu lintasnya ramai lancar juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca dikabarkan cerah. Erika.
1: Baik, terima kasih. Saya bergeser ke Jamal.
2: Pak Reza, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar untuk sore hari ini. Cuaca juga masih cukup terik, mohon untuk lebih waspada saja. Ada Pak Irfan, kawasan Taroan Kediri, sore hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar. Pak Lukman di kawasan Tol Jombang Mojokerto, aman, kendaraan pribadi yang banyak melintas dan cuacanya juga sama masih cukup cerah. Pak Sulistiawan, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun, saat ini sampai di jalur Bagor Nganjuk di sekitaran Paron, kondisi arus lalu lintas ramai lancar, cuaca disampaikan masih bersahabat. Lalu ada informasi Pak Sandi mengabarkan untuk jalur Sukomoro Nganjuk, kondisi arus lalu lintas ramai lancar di kedua arahnya dan cuaca masih cukup cerah. Bu Rahayu di jalur Kertosono, kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar dan cuaca masih cukup bersahabat. Lalu satu lagi dari Pak Irwan, di jalur Kunjang Kediri arah ke Badas saat ini juga ramai lancar, cuaca cerah, Erika.
1: Baik, terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Imalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seru Cakra untuk sore hari ini. Juga kami terima informasi, ini tadi ada insiden lalu lintas di sekitar area Pasar Induk Pare. Harap hati-hati yang melintas di sana, bisa ditambahkan juga dengan kami situasi di sekitar lokasi seperti apa, apakah mengganggu arus lalu lintas atau tetap aman dan lancar. Sudahkah ada petugas kepolisian di lokasi sambil kami terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Satlantas Polres Kediri. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Ya, seru Cakra, ada kebakaran di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Masjid Baitul Ikhlas Jalan Soroito, Kelurahan Kepatian, Kabupaten Ponorogo siang hari ini. Untuk lengkapnya sudah berhasil tersambung dengan Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bapak Bambang Supeno. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
5: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bagaimana kabarnya Bapak, sehat gak?
5: Alhamdulillah
1: ya. Alhamdulillah. Ini tadi kami terima informasi ada kebakaran di masjid wilayah Kepatihan Ponorogo. Betul nggih, Pak?
5: Nggih.
1: Ini tadi untuk kronologinya seperti apa? Atau mungkin siang tadi sekitar jam berapa, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan, monggo.
5: Nggih, terima kasih. Kami informasikan tadi siang sekitar pukul 12.27 kami menerima informasi bahwa telah terjadi kebakaran di Masjid Al-Ikhlas yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Menindaklanjuti laporan dari warga masyarakat, kami segera mengirimkan 3 unit truk damkar untuk melakukan pemadaman. Dan kami karena apa lingkungannya juga padat ya,
1: padat penduduk,
5: padat pemukiman, kami berusaha untuk melakukan penyekatan-penyekatan agar tidak terjadi apa kebakaran merembet ke pemukiman di sekitarnya.
1: Iya, baik. Ini tadi kendalanya apa, Bapak?
5: Untuk kendala tidak ada, memang api kami sekitar kurang lebih jaraknya sekitar 3-4 kilo ya. Tapi memang api sudah membesar dikarenakan hari ini angin juga bertiup kencang. Kemudian kronologinya ini sehabis sholat jamaah duhur, jamaah pulang. Kemudian setelah jamaah itu diketahui ada asap dari dalam masjid. Kemudian warga segera menginformasikan ke kami dan kami segera melakukan pemadaman.
1: Segera dilakukan pemadaman. Selesai jam berapa, Bapak, pemadaman?
5: Selesai kegiatan sekitar jam 14.00 ya. Jadi kurang lebih 1.5 jam.
1: Satu setengah jam. Ini keseluruhan Bapak yang terbakar atau mungkin bagian mana?
5: Bagian untuk serambi aman, tidak bisa kami kami sekat ya, agar tidak merembet ke serambi kemudian ke rumah warga lainnya. Jadi rumah bagian induknya nih, bagian dalam.
1: Tidak ada korban nggih, Bapak?
5: Masjid dalam kondisi kosong deh, karena habis jamaah gitu. Tetapi memang barang-barang seperti elektronik seperti kipas angin, AC,
1: ini ludes semuanya
5: kemudian
1: ya?
5: Terbakar.
1: Kerugian
5: buku-buku Al-Quran, kemudian mixer ya, mixer untuk sound system itu bisa diamankan. Untuk kerugian sekitar kurang lebih 500 juta.
1: Kurang lebih 500 juta. Penyebabnya apa, Bapak? Sudah diketahui atau belum?
5: Ini masih proses identifikasi dari pihak rekan-rekan kepolisian ya. Diduga apa arus pendek listrik.
1: Oh, korsleting listrik di dalam masjid tersebut nggih, Bapak Bambang. Ini ada informasi tambahan atau mungkin himbauan kepada pendengar di sore hari ini agar tidak terjadi hal serupa, monggo disampaikan Bapak Bambang.
5: Nggih, terima kasih pada warga masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Kami mengharapkan ya, karena musim masih kemarau, kemudian angin juga berhembus kencang nggih. Untuk tidak melakukan yang pertama pembersihan lahan dengan cara membakar daun kering maupun sampah. Mengingat banyak kasus kebakaran di Ponorogo ini disebabkan oleh pembakaran sampah maupun daun kering. Kemudian untuk konsleting, rata-rata kejadiannya disebabkan oleh konsleting arus listrik juga. Ini mohon untuk pemakaian listrik nih, untuk instalasinya mohon menggunakan instalasi yang standar ya. Kemudian juga kalau memang sudah usianya sudah lama juga mohon untuk diperbarui ya, agar tidak terjadi hubungan arus pendek. Kemudian juga aktivitas yang peternak mohon untuk tidak melakukan pembuatan diang ya, untuk mengusir serangga. Karena banyak kasus juga kebakaran di Kabupaten Purwokerto diakibatkan oleh pembakaran
1: sampah. Baik. Terima kasih Bapak Bambang untuk himbauan serta waktunya sudah disempatkan di sore hari ini. Saya selalu Bapak untuk salam buat rekan-rekan yang ada di lokasi. Selamat sore, Assalamualaikum.
5: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Pemprov Jatim memutuskan melibatkan Satpol PP dalam pengawasan aktivitas sonhorek di lapangan. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dadak menyebut keputusan ini harus ditaati oleh pengusaha sonhorek agar tidak merugikan masyarakat. Menurut Emil, problem sonhorek sangat mudah untuk ditaati oleh para pengusaha atau pelaku di lapangan. Apabila suara kebesaran, maka akan dikecilkan. Emil meminta masyarakat juga turun aktif apabila ada pelanggaran sonhorek dan juga tidak ada Satpol PP yang mengawasi di lokasi kejadian. Apakah masih ada gelaran sonhorek hingga saat ini, Seru Cakra? Atau mungkin ada di tanggal berapa, di wilayah mana, masih belum terlaksana hingga saat ini, juga bisa Anda kabarkan dengan kami ya. Mungkin nantinya juga bisa jadi referensi oleh Seru Cakra lain yang juga suka dengan gelaran sonhorek. Namun ya gitu, tetap patuhi aturan yang ada untuk keamanan bersama.

0: Oke, saya ke gatekeeper Ima.
1: Erika, masalah kemacetan di wilayah jalur utama Banyuwangi ternyata tampaknya belum sepenuhnya tuntas ya hingga hari ini. Setelah sempat lancar selama 3 hari ya, ternyata antrian kendaraan menuju pelabuhan Ketapang ini kembali mengular lagi di hari ini Selasa 15 September ya. Yang dimana kepadatan arus lalu lintas kali ini dipicu oleh peningkatan signifikan volume kendaraan logistik yang hendak menyeberang ke Pulau Bali. Dan bahkan antrian kendaraan sempat menyentuh di kawasan wisata Grand Watu Dodol. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Tri Pepri mengungkapkan bahwasannya ekor kepadatan dari arah pelabuhan hingga area Restro Grafika ini tercatat mencapai sekitar 4 km. Lumayan jauh juga ya untuk kepadatannya ini. Pada pukul jam 3 sore tadi itu tercatat 4 km. Kepadatan didominasi oleh armada truk besar yang tertahan di bahu jalan. Kendati demikian, arus lalu lintas utama menuju arah Surabaya terpantau tetap aman dan terkendali. Perlahan jumlah antrean terus menyusut meski pada pagi hari buntut kendaraan sampai mengular panjang ke arah Ketapang. Lonjakan arus kendaraan logistrik ini dilaporkan terjadi secara bergelombang sejak pagi hari tadi sebelumnya hingga malam hari. Kondisi tersebut membuat volume kendaraan di jalur utama terus bertambah tanpa ada penurunan yang signifikan. Jadi untuk mengantisipasi kemacetan parah, Satlantas Polresta Banyuwangi ini memastikan seluruh personel telah disiagakan secara penuh secara 24 jam penuh. Beralih ke informasi selanjutnya. Di wilayah area lereng Gunung Budeg pada hari ini Selasa 15 September 2026 pun juga telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan dari video yang beredar ini Erika, bahwasannya api terus membesar dan membara merembet ke lahan lereng Gunung Budeg. Dalam kejadian tersebut, pemadam kebakaran Tulungagung dan juga pihak terkait juga langsung terjun meluncur ke lokasi ya untuk menanggulangi semakin merembetnya kebakaran hutan di sekitar lereng Gunung Budeg tersebut. Jadi semakin menambah lagi ya Erika untuk catatan kebakaran di wilayah gunung di wilayah Jawa Timur per hari ini. Lalu kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini dari wilayah Kota Madiun, bahwasanya jembatan penyeberangan orang di Jalan Pahlawan Kota Madiun akan terancam tinggal kenangan karena bahwasanya Pemkot berencana membongkar fasilitas tersebut lantaran fungsi dan keberadaannya ini dinilai perlu adanya evaluasi. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus mengatakan bahwasanya pihaknya terlebih dahulu dan mengecek kondisi serta fungsi JPO sebelum dieksekusi. Namun beliau juga berharap bahwasanya pembongkaran dapat direalisasikan tahun ini. Dan pembongkaran JPO bakal diparungi dengan penataan kawasan juga, salah satunya pelebaran pedestrian di sisi barat Jalan Pahlawan. Dan lebarnya ini akan disesuaikan dengan pedestrian di sisi lainnya sehingga ruang bagi pejalan kaki akan semakin lega. Dan penataan tersebut juga mempertimbangkan aksesibilitas penyandang disabilitas juga sebab sejumlah fasilitas yang ada saat ini itu beliau menilai menghambat fungsi trotoar. Dan beralih ke informasi berikutnya, ada Bapak Sutarto ini juga sedang melakukan perjalanan ya dari wilayah Jombang menuju Kembagor Nganjuk dan beliau sudah sampai di wilayah Simpang 4 Kertosono. Arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar di keempat arahnya, cuaca pun juga terpantau masih cerah bersahabat. Situasi arus lalu lintas pun juga dikabarkan oleh Ibu Mariani di wilayah Simpang 3 Mengkreng terpantau ramai sekali, banyak kendaraan roda 4 yang melintas dan bus angkutan umum ya. Dan untuk cuaca di hari ini pun masih terpantau cerah di wilayah Mengkreng. Selanjutnya ada Mas Mustofa, ini juga mengabarkan arus lalu lintas di Monumen Marsina terpantau lengang saja tanpa ada hambatan, cuaca pun juga cerah. Satu informasi lagi dari Mas Bambang, ini juga ikut menginformasikan dari wilayah Loceret. Arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya dan untuk cuaca pun juga terpantau cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: dengan Rompi beserta Kris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam

0: Ya, seru Cakra. Jadi dari di Subkabupaten Nganjuk memperjelas aturan penerapan parkir berlangganan dan parkir non berlangganan di Nganjuk. Sosialisasi dilakukan termasuk penerapan pembayaran retribusi dengan menggunakan scan barcode. Penggunaan scan barcode ini merupakan salah satu upaya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum, khususnya bagi kendaraan yang tidak mengikuti parkir berlangganan. Penerapan ini telah diberlakukan sejak bulan Mei kemarin dan bekerja sama dengan Bank Jatim. Parkir berlangganan diperuntukkan bagi masyarakat Nganjuk yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi Nganjuk. Pembayaran parkir berlangganan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setelah membayar parkir berlangganan, pemilik kendaraan tidak lagi dikenai retribusi ketika parkir di tepi jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk selama masa berlaku 1 tahun. Pelaksanaan parkir berlangganan dilakukan melalui kerjasama antara Dishub Kabupaten Nganjuk dan Bapenda Provinsi Jawa Timur dan pihak kepolisian dalam sistem yang berkaitan dengan Samsat. Sementara itu, kendaraan dari luar Nganjuk ini menggunakan fasilitas parkir tepi jalan umum yang dikenai retribusi parkir non berlangganan. Pembayaran ini menggunakan scan barcode yang dibawa oleh petugas parkir resmi di Sub Kabupaten Nganjuk. Adapun tarif parkir non berlangganan yakni Rp2.000 untuk sepeda motor, Rp3.000 untuk kendaraan roda 3 atau kendaraan roda 4 kecil, serta Rp4.000 kendaraan seperti bus dan juga kendaraan truk. Untuk membedakan petugas parkir resmi dengan pihak lain, Dishub juga memberikan identitas khusus kepada petugasnya. Yang resmi, ya Seru Cakra, petugas parkir resmi dibekali barcode yang diterbitkan melalui Bank Jatim serta mengenakan seragam Dishub. Kedepan, petugas juga akan dibekali rompi khusus sebagai identitas di lapangan. Nah, saat ini sekitar 105 petugas parkir di Sub Nganjuk yang tersebar di sejumlah wilayah. Antaranya ada di Lengkong, Kertosono, Ronggo, Warujayeng, Tanjung Anom, Nganjuk, dan Bagor. Dishub juga masih melakukan pembenahan regulasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan perparkiran ini. Dishub juga membuka kemungkinan melibatkan pihak perorangan maupun badan hukum dalam penyelenggaraan parkir sesuai dengan ketentuan. Nah, dari Dishub Kabupaten Nganjuk juga mengimbau kepada masyarakat yang telah membayar parkir berlangganan agar tidak kembali memberikan uang parkir saat menggunakan fasilitas parkir di tepi jalan umum Kabupaten Nganjuk. Sebaliknya, untuk Anda yang belum mengikuti parkir berlangganan, khususnya kendaraan dari luar Kabupaten Nganjuk, ini diminta membayar retribusi melalui scan barcode tersebut. Ya, jadi sudah nggak perlu lagi bayar parkir kalau sudah berlangganan 1 tahun. Biasanya dibayarkan sekalian bayar pajak motor ya, Seru Cakra. Itu kalau sudah bayar berarti tidak perlu bayar retribusi apabila sedang parkir. Kalau Anda dari luar daerah baru ini bayar parkirnya. Kemudian kalau Anda tidak ikut berlangganan berarti tetap bayar. Dan sudah ada ketentuannya, sepeda motor berapa, kendaraan mobil berapa, kendaraan besar berapa. Jadi tidak usah khawatir. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Pesan masuk disampaikan oleh Pak Ayi ini bahwasanya beliau mengirimkan sebuah foto air mengering di Dam Tanjung Nganjuk, begitu katanya. Ini airnya lumayan mengering, bahkan ini terlihat tidak ada air sama sekali ya ini di dam. Di
0: ini,
1: damnya
0: rasa kemaraunya
1: kemaraunya masih berkepanjangan. Iya. Bahkan dikabarkan untuk hujan itu masih di bulan Februari mendatang loh Erika, 2027. Jadi masih panjang panjang sekali untuk kemaraunya ini ya. Dan beliau juga mengirimkan sebuah foto bahwasanya ada bis pariwisata salah jalur. Saya suruh putar balik dari jalan searah Tanjung Ploso melawan arah dari Bogor, sepertinya ngikutin Google Map. Ini kayaknya juga orang baru pendatang begitu ya Erika, makanya dia nggak tahu. Ternyata itu jalannya satu arah, karena memang dari Google Maps-nya kan menunjukkan lewat situ aja. Karena biasanya Google Maps itu memang ngasih tahu kepada kita jalan yang tercepat nggak sih Erika?
0: Tercepat, betul. Jadi lewatin gang-gang kecil itu kadang ya.
1: Betul, tanpa mengindahkan jalannya itu satu arah atau dua arah gitu. Apalagi kita yang bukan orang situ ya, pastinya bingung ini jalannya satu arah betul atau tidak ya gitu. Selanjutnya dari Pak Chandra Budi mengirimkan sebuah video bahwasannya beliau lagi makan soto ini Erika.
0: Lagi makan soto.
1: Dan Mbak Erika juga dapat salam ini dari Mbaknya Mariam Soto di Jalan Veteran arah Ploso. Erika berarti biasanya kesana juga ini?
0: Iya, kadang kesana dulu itu.
1: Oh itu, ini soto daging atau soto ayam Erika?
0: Soto daging, soto ayam.
1: Oh lengkap ya?
0: Iya.
1: Oh gitu, saya kira tadi soto ayam aja, ternyata ada soto daging juga ya ini. Ini apa terkenal gitu kah Erika atau gimana ini sotonya? Banyak yang suka gitu?
0: Banyak yang suka.
1: Oh gitu, oke siap. Beralih ke informasi berikutnya. Dari wilayah Jombang, akan ada pemadaman listrik sementara di ULP Jombang, yakni pada hari Rabu besok 16 September 2026, tepatnya pada pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk wilayah pemeliharaannya ada di Desa Mancar sebagian, Desa Morosunggingan, wilayah Pasar Peterongan, Desa Peterongan, Desa Plosokrep, Desa Nglele, Desa Trawasan, Desa Badas, Desa Melaras, dan sekitarnya. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan akan adanya pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Beralih ke informasi berikutnya dari Bapak Nanang menginformasikan per sore hari ini di wilayah Warujahi yang menuju ke Caruban aman lancar, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih terpantau bersahabat di sore hari ini. Selanjutnya ada Pak Jatmiko pun juga melakukan perjalanan dari Brebek menuju ke Mojoroto, telah sampai di Simpang Pat Merican. Arus lalu lintasnya pun juga dikabarkan tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami ya, Seru Cakra, situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda seperti apa. Termasuk juga mungkin Anda menjumpai adanya insiden lalu lintas, belum ada petugas, bisa langsung laporkan ke Cakra Krisna. Kirim foto videonya, kemudian juga beri keterangan sedetail mungkin terkait dengan lokasi, kemudian situasi di sana seperti apa, agar kami bantu teruskan ke petugas terkait yang terdekat dari wilayah Anda. 0852 9001061. Ya, Seru Cakra, tadi kami terima informasi juga harus lalu lintas di jalur Simpang 3 Mengkreng. Ini tadi juga kabarnya cukup lancar meskipun sudah mulai masuk jam 5 sore, tidak ada kepadatan yang berarti. Harap waspada saja mungkin saat kereta api yang melintas ya, biasanya antrian kendaraan cukup panjang di jalur tersebut.

Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Kira-kira Anda mendengarkan sore hari ini melalui streaming atau mungkin radio analog, bisa Anda kabarkan dengan kami ya, situasi yang ada di sekeliling Anda seperti apa. 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Nariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal Nariah CA Gester telaten ya, konsumsi herbal Nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Mayan Kediri. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Baik, seru cakra informasi yang sudah kami terima. Ini juga bisa Anda cek ulang ya melalui akun sosial media kami, Cakra Krisna. Di sana Anda bisa cek-cek ulang informasi-informasi yang sudah kami terima. Kami sampaikan juga beberapa video dan juga informasi dari luar wilayah Nganjuk, agar meskipun Anda tidak mendengarkan siaran kami karena mungkin ada kesibukan atau mungkin kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Anda tetap bisa update dari berbagai wilayah. Saya cek informasi dulu ke Jamal.
1: Masuk informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Hamid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota saat ini melintas di jalur Pace Nganjuk masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Pak Naufal, di kawasan Kertosono aman lancar, cuaca juga cerah. Lalu ada Pak Yusril di jalur Wilangan Nganjuk arah Madiun aman, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 dan cuaca juga masih cukup cerah. Mbak Diana, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang lewat jalur Baron di jalur utama saat ini cukup ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya masih cukup cerah. Pak Faisal,

0: di jalur Nganjuk Kota di sekitar Jalan Panglima Sudirman. Kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca disampaikan masih cukup cerah. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mbak Anis. Tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Jatikalen, kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga cerah. Pak Yudi, di kawasan Purwasri Kediri arah ke Papar ramai lancar di kedua arahnya. Erika.
1: Baik, lanjut ke Ima. Satu informasi kami terima dari Pak Chandra Budi, beliau mengirimkan dua foto dan satu video terkait dengan adanya laka di timur SPBU Daratan di tanjakan selatan jalan. Ada truk besar trouble. Oh, truk besar trouble ternyata, saya kira tadi laka. Sudah dikasih tanda ranting pohon juga, ramai lancar dan terjadi kepadatan masuk ke hutan Saraden gitu. Untuk informasi yang kami terima dari Pak Chandra Budi. Dari video yang dibagikan juga banyak kendaraan truk bermuatan berat dan juga angkutan umum ini mengantri untuk masuk ke hutan Saraden, Erika. Jadi masih terdapat kemacetan yang lumayan panjang di wilayah Saraden pada
2: dari kedua arahnya, Pak. Ini padat ya?
1: Sepertinya iya, karena untuk yang dari arah barat ke arah timur ya berarti itu. Nah, itu tidak terlalu kelihatan, Erika, untuk video yang dibagikan oleh Pak Chandra. Namun yang dari arah timur ke barat itu sudah mulai terjadi kemacetan di sore hari ini ya. Lalu berikut informasi kami dapatkan juga dari Bapak Bambang, melakukan perjalanan saat ini sudah sampai di wilayah Prambon Nganjuk. Untuk arus lalu lintasnya terpantau aman lancar, cuaca pun juga cerah. Mas Wahyu pun juga menginformasikan di kawasan Pasar Warujayang Tanjung Anom, di depannya itu lumayan ramai sekali, banyak pejalan kaki yang lalu lalang ya. Jadi buat para pengendara harap berhati-hati jika melintas di wilayah tersebut. Cuaca hari ini pun juga terpantau masih cerah saja. Beralih ke informasi berikutnya, ini kami dapat satu informasi di wilayah Tulungagung bahwasannya terdapat penemuan seorang pria begitu di wilayah Rejotangan Tulungagung, yang dimana pria tersebut nekat gantung diri pada hari ini 15 September 2026 siang tadi. Dan Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto mengatakan bahwasannya sekitar pukul jam 11 siang warga Jatidowo Rejotangan ini menemukan FY, laki-laki asal desa setempat, dalam kondisi gantung diri di dalam rumahnya. Nanang juga menjelaskan bahwasanya sebelum kejadian, korban ini ternyata sempat menghubungi pacarnya. Lalu saat disinggung mengenai utang pinjaman online, korban langsung menyampaikan keinginan untuk bunuh diri. Karena panik, pacar korban terus menghubungi temannya untuk mengecek kondisi korban. Saat rumah didobrak, korban sudah dalam kondisi gantung diri. Lalu saksi kemudian memberitahukan kejadian ini kepada paman korban yang rumahnya bersebelahan dengan lokasi kejadian, lalu melaporkan ke polsek setempat. Dan Nanang juga menambahkan bahwasanya korban ini memiliki cicilan pinjaman online hingga 15 juta rupiah. Lalu korban tinggal sendiri di rumah karena ayahnya bekerja di luar negeri. Sementara ibunya ini juga sedang dalam proses untuk bekerja di luar negeri. Jadi beliau ini lagi di rumah sendiri begitu ya, Erika, dan terlilit hutang pinjol hingga 15 juta rupiah. Akhirnya si FY ini nekat melakukan gantung diri di rumahnya. Beralih ke informasi selanjutnya, bahwasanya Dinas Ketahanan Pangan di wilayah Tulungagung juga ini mengakui stok beras premium di minimarket modern mengalami kekosongan. Dan juga Kepala DKP Tulungagung Sony Weli Ahmadi mengatakan bahwasanya dari hasil survei di beberapa minimarket berjejaring, stok beras premium di Tulungagung mengalami kekosongan sejak 2 pekan terakhir. Hal ini pun juga sama ya di wilayah Malang. Ini pun juga dikabarkan tadi untuk stok beras premium juga mengalami kelangkaan, Erik. Jadi di akhir-akhir ini, 2 pekan terakhir ini, beberapa daerah tuh memang ada kelangkaan stok beras premium gitu. Untuk yang di wilayah Malang tadi sempat saya mendapatkan informasi itu akhirnya banyak yang menyetok di wilayah Kediri karena di wilayah Kediri masih banyak untuk stok beras premium. Namun di wilayah Malang ini stoknya juga mulai menipis dan terjadi kelangkaan. Untuk yang di wilayah Tulungagung, untuk harga beras premium ini pun juga naik ya, melebihi HET yang sebelumnya 14.900 ini naik menjadi naik 8.200, berarti ya kisaran 20-an ribu ya untuk beras premium 1 kilogramnya.
2: Nah, ini lumayan juga, ya.
1: Iya, lumayan mahal sekali ya, karena itu tadi mengalami kelangkaan akhirnya untuk biaya distribusi mungkin ya, untuk mencari di wilayah-wilayah yang masih ada stok beras premium akhirnya harga di wilayah Tulungagung maupun Malang ini per kilogramnya harga stok berasnya sudah di angka 20 ribuan lebih per hari ini, Erika.
2: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Dengan juga aman ya, seru Cakra, mungkin ada kondisi yang sama dengan di wilayah Tulungagung maupun juga Malang. Bisa ditambahkan informasinya dengan kami, lokasinya di mana kira-kira?
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jakarta untuk maghrib wilayah Nganjuk nanti di menit ke-32 lepas dari jam 5 sore. Itu artinya kurang 10 menit lagi ya untuk macet wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Apabila Anda saat ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati, perhatikan batas kecepatannya, jangan sampai kencang-kencang karena memang biasanya kalau jelang maghrib seperti ini kendaraan melajunya kencang-kencang, kurang memperhatikan situasi. Jadi rawan terjadi insiden lalu lintas ya di jam-jam seperti ini. Cukup padat di beberapa titik Seru Jakarta, tetap patuhi rambu lalu lintas dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Kepadatan tadi juga terjadi sore hari ini di wilayah ini Seru Jakarta Saradan. Wilayah Saradan Madiun karena ada kendaraan truk yang trouble sehingga arus lalu lintas tersendat. Harap hati-hati kalau ingin lancar cepat sampai tujuan bisa jalur tol saja karena takutnya nanti kendaraan tersebut masih belum bisa jalan saat Anda melintas. Saya cek informasi ke Jamal.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Yusuf, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Sidoarjo lewat jalur tol saat ini sampai di tol Jombang masih aman lancar saja dan cuacanya masih cukup cerah. Lalu Pak Dimas di jalur Pare Kediri di sekitaran jalan PB Sudirman Pare, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuaca masih cukup cerah. Pak Reza tadi mengabarkan untuk kawasan Puncu Kediri di sore hari ini cuaca masih cukup cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Ada informasi disampaikan oleh Pak Wahyu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Wilangan Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Lalu satu lagi dari Pak Wijayanto, berada di sekitaran Kertosono Nganjuk, cuaca sore ini cerah, arus lalu lintas ramai lancar, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Sandi ini mengabarkan bahwasannya ada beberapa orang, ada 4 orang begitu ya, korban KM Virgo Transport 8 ini yang sudah teridentifikasi, namun pihak keluarga ini belum mengetahui bahwa korban tersebut sudah ditemukan begitu ya. Untuk data sementaranya yang berada di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, ini ada warga Purwasri Kediri Jawa Timur, Erika, bernama Deni Rizal Saputra yang beralamatkan di Jalan Nanas Mekikis Purwasri Kediri Jawa Timur. Untuk keluarga juga belum mengetahui. Lalu ada Imam Suparno asal Lumajang, alamat Tambak Sari Tanjung 318 RT 25 RW 6 Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya ada Erik Maisul Latif, warga asal Garut, alamatnya Jalan Kampung Penyingkiran, Situ Saur, Karang Pawitan, Garut, Jawa Barat. Dan terakhir ada Rishian Kurnia Putra, asal Garut juga, alamat Kampung Cibolerang, Karangsari, Karang Pawitan, Garut, Jawa Barat. Jadi mungkin buat yang mengenal nama yang sudah disebutkan sebelumnya ini bisa langsung konfirmasi saja ya ke pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Isma. Ini menginformasikan untuk harga sembako di wilayah Kademangan, Kabupaten Blitar. Untuk harga beras ini masih stabil ya kalau di wilayah Blitar. Tadi kan kabarnya kalau di wilayah Tulungagung dan Malang tadi ya, yang langka untuk kualitas premium. Kalau di wilayah Blitar masih aman saja, kualitas bagus di harga Rp16.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng biasa Rp20.000, kemasan Rp21.000. Untuk gula pasir Rp17.000. Lalu untuk telur ayam ini juga masih stabil di harga Rp24.000 hingga Rp26.000 tergantung kualitasnya. Lalu untuk harga cabai merah besar di angka 25.000, cabai keriting 40.000. Ini lumayan mahal juga ya, cabai keriting sudah mulai naik.
0: Iya.
2: Lalu untuk cabai rawit ini naik lagi karena kemarin sempat dikabarkan 55.000, sekarang 60.000 per kilogramnya. Bawang merah ini juga masih stabil 22.000, bawang putih 27.000, daging ayam sudah mulai turun 38.000 per kilogramnya. Daging sapi 130 hingga 133.000 per kilogram tergantung kualitas juga. Lalu untuk sayur mayur ini juga masih terpantau aman ya, di harga 2.000 hingga sekitar 16.000. ini yang paling mahal ada di kentang, harganya 16.000 per kilogramnya. Gas 3 kilogram juga masih stabil di harga 21 hingga 22.000 per gas LPG. Beralih ke informasi berikutnya, dari Warujaya yang menuju Merican ada Mbak Nurul. Ini menginformasikan arus lalu lintasnya ramai padat. Banyak kendaraan yang lalu lalang didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca pun masih cukup bersahabat di wilayah tersebut. Ada Pak Herman pun juga mengabarkan dari wilayah Loceret menuju ke Kediri. Sudah sampai di Simpang 4 Pace, arus lalu lintas di keempat arahnya lumayan lancar saja. Tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Mabuk Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk Anda. Mungkin ada pengalaman menarik di hari ini setelah beraktivitas satu hari, juga bisa Anda sampaikan kepada kami di 085 29 1061.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat, mungkin di masjid atau musola, bahkan rest area sekitar tempat Anda, juga bisa Anda kabarkan dengan kami situasinya untuk di petang kali ini bagaimana. 0852 9001061. Ke gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Suroto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kunjang Kediri saat ini sampai di jalur Purwasri Kediri juga masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Lalu ada Pak Dimas tadi mengabarkan untuk kawasan Lengkong Nganjuk, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat. Ada Bu Maisaroh, okay. Tadi perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Bandar Kedung Mulyo, sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kemacetan dan cuaca masih cukup cerah. Satu lagi dari Pak Bakhtiar, melintas di sekitaran Jongbiru Kediri arah ke Kediri Kota, kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuaca masih cukup bersahabat saja, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: Baik, Sri Cakra, terkait dengan seorang pemuda asal Rejo Tangan Tulungagung yang ditemukan meninggal dunia gantung diri di rumahnya. Kali ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Selamat malam, Pak.
0: Pak, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan baik.
0: Alhamdulillah, lagi di mana ini, jenengan?
1: Ini tadi baru cek lokasi TKP, lanjut sampai kantor ini, Mbak.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Sehat ya berarti, Pak, hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terkait dengan kronologi seorang pemuda asal Rejo Tangan hingga ditemukan meninggal dunia ini bagaimana, Jan? Monggo.
1: Baik, Mbak. Jadi betul sekali hari ini khususnya tepatnya di Desa Jatidowo, Kecamatan Rejo Tangan, bahwa Polsek Rejo Tangan itu menerima laporan adanya orang diduga mengakhiri hidupnya di rumah.
0: Baik.
1: Jadi peristiwa tersebut itu diketahui oleh saksi sebelum ditemukan meninggal. Korban sempat video call bersama saksi dan menyampaikan keluh kesahnya itu terkait diduga hutang.
0: Oke, baik.
1: Setelah disampaikan karena punya hutang dan berencana akan mengakhiri hidupnya, karena saksi merasa takut, akhirnya saksi langsung ke rumah korban.
0: Oke.
1: Setelah didatangi, sudah sampai di rumah korban, ternyata

0: sudah dalam keadaan pingsan.
1: Oke, baik. Dan
0: selanjutnya selanjutnya saksi langsung menyampaikan ke keluarga, perangkat desa, dan diteruskan ke Polsek Arjo Tangan.
1: Baik, untuk korban sendiri ini sebelumnya tinggal sendiri atau bersama keluarga begitu, Bapak?
0: Untuk korban tinggal bersama keluarganya.
1: Oke, baik. Berarti pada saat kejadian apakah bersama keluarga atau lagi sendiri di rumah, Pak?
0: Untuk kejadian ini korban sendirian pas di rumah sendirian ini, Mbak.
1: Oke, baik. Lalu setelah menerima laporan dari pihak kepolisian ini, langkahnya pada saat sampai di lokasi bagaimana, Pak?
0: Jadi dari petugas Polsek Arjo Tangan itu langsung menghubungi tim Inavis Polres Tulungagung dan juga tenaga medis Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. Dan untuk hasil pemeriksaan visum luar tidak menemukan bahwa tanda-tanda luka akibat penganiayaan maupun kekerasan pada tubuh korban.
1: Baik. Berarti pihak polisi pun juga sudah memastikan penyebab kematian korban atau masih menunggu hasil pemeriksaan lagi nih, Bapak?
0: Jadi dari petugas dari kepolisian dan juga tim Inavis dan juga medis sudah dipastikan tidak ada tanda-tanda penganiayaan dan juga kekerasan, Mbak.
1: Oke, baik. Terakhir, Bapak, apakah ada imbauan begitu dari pihak kepolisian kepada masyarakat apabila menemukan kondisi serupa atau mengetahui adanya kejadian yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya? Monggo.
0: Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi, kami selaku dari Polres Tulungagung mengimbau kepada masyarakat agar tidak menghadapi persoalan hidup seorang diri, khususnya ketika mengalami tekanan ekonomi maupun persoalan utang. Apabila ada keluarga, teman, atau orang di sekitar kita yang sedang menghadapi persoalan berat dan menunjukkan tanda-tanda putus asa, jangan dibiarkan sendiri. Segera berikan pendampingan dan hubungi pihak yang dapat memberikan bantuan.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih, Dan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan?
0: Untuk sementara cukup itu, terima kasih, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak, Dan, untuk waktunya, J.
0: Oke, siap-siap, Mbak. Oke,
1: selamat malam, selamat bertugas kembali, Dan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
1: Baik, Suri Cakra, itu tadi penjelasan ya dari Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto, terkait dengan seorang pemuda asal Jatidowo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Yang dimana peristiwa tersebut juga langsung ditangani oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan mengenai penemuan korban. Lalu petugas pun juga kemudian mendatangi lokasi, melakukan pemeriksaan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak untuk mengetahui kronologi kejadian tersebut. Dan dalam kasus seperti ini, kepolisian juga perlu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh ya, untuk memastikan kondisi korban dan mengetahui penyebab meninggal dunia. Dan tadi juga sudah sempat diinformasikan bahwasanya untuk korban ini tidak ada tanda-tanda kekerasan ya, ataupun penganiayaan yang dialami oleh korban tersebut. Dan untuk Sudut Cakra, masyarakat pun juga diimbau untuk tidak menghadapi persoalan masalah hidup sendirian. Jadi jika Sudut Cakra mungkin memiliki masalah hidup apalagi mengenai ekonomi begitu ya, jangan dipendam sendiri. Langsung saja diceritakan kepada orang terdekat agar pikirannya itu tidak terlalu suntuk untuk memikirkan sesuatu hal yang mungkin membahayakan diri sendiri juga ya, seperti kejadian yang sudah disampaikan oleh Ibtu Nanang Murdianto.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Menit ke-22, lepas dari jam 6 petang. Update informasi ke Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya dapat pesan masuk disampaikan oleh Mas Mustafa. Mas Mustafa ini ada di Ngantang Malang ya, Hima. Okay. Ini menyapa selamat malam, hadir menyapa pendengar Cakra Krishna dimanapun. Sinyalnya bagus di Ngantang Malang. Cakra Krishna jernih, jadi enak didengarkan. Kalau enak didengarkan ini jadi gak ganti-ganti ya Pak Mustafa. Di rumah saja atau mungkin ada agenda kemana gitu Pak Mustafa, bisa ditambahkan ya, kami tunggu update-nya. Lalu saya juga terima update dari Kapolsek Saradan Polres Madiun terkait dengan adanya kendaraan truk ya tadi.
0: Betul.
1: Yang mengalami trouble. Truknya cukup besar, mengalami trouble di timur SPBU Saradan Madiun, tepat di tanjakan ya, selatan jalan. Sudah direspon oleh Kapolsek Saradan, juga akan dikonfirmasi dan dikoordinasikan dengan anggota lantas Polsek Saradan agar bisa dicek ke lokasi apabila mungkin kendaraan truk tersebut hingga saat ini belum bisa jalan. Informasi yang kami terima tadi kan sekitar jam 5 sore ya Ima.
0: Betul.
1: Ya. Nah ini kan sudah hampir masuk di jam 6:30 malam, kira-kira apakah dari kendaraan truk tersebut masih belum bisa jalan, jadi masih mengganggu arus lalu lintas di wilayah Saradan Madiun. Ini juga belum ada update-nya. Apabila Seru Cakra melintas di sana juga bisa ditambahkan ya update-nya seperti apa, sambil kami terus komunikasi juga dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Saradan Polres Madiun. Kemudian kami terima informasi juga, Ima, tadi disampaikan oleh rekan-rekan damkar ya, Satpol PP Kabupaten Kediri. Kabarnya tadi juga ada kebakaran di desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sekitar jam 2:30 sore. Jadi tadi mendapatkan laporan dari warga, kemudian tim damkar Kabupaten Kediri Pos Ngadiluih juga langsung berangkat ke lokasi kebakaran untuk segera melakukan pemadaman. Untuk kronologi kejadian dari data yang kami terima, yakni berawal dari warga yang melintas di lokasi, kemudian melihat ada yang kebakaran lahan jati. Lalu warga melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan diteruskan ke pos damkar Ngadiluih. Penyebabnya ya, penyebab kebakaran diduga karena pembakaran sampah yang menjalar ke lahan jati tersebut. Akhirnya ini juga membuat warga panik, langsung menghubungi pos damkar Ngadiluih ya. Ini sebagai pos terdekat dari lokasi tersebut. Api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP juga, menggunakan satu unit armada damkar dengan personil ada berjumlah 5 orang. Tidak ada korban ya, baik luka ringan, luka berat maupun juga meninggal dunia, hanya kerugian materi saja. Dan diimbau kepada semuanya saja lebih hati-hati lagi saat melakukan pembakaran sampah, karena cuaca saat ini juga anginnya kencang, masih di musim kemarau, angin kencang, banyak daun-daun kering, ranting kering yang bisa membuat kebakaran cepat meluas di wilayah manapun. Ima.
0: Terima kasih banyak Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lainnya terkait dengan seorang pria lanjut usia asal Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Brantas, wilayah Kecamatan Kertosono, pada Selasa siang 15 September 2026. Korban diketahui berinisial AM berusia 73 tahun, warga Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi mengapung di aliran Sungai Brantas wilayah Kertosono. Informasi penemuan jenazah tersebut pertama kali diterima oleh BPBD Kabupaten Nganjuk dari Polsek Kertosono sekitar pukul jam 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, mengatakan bahwasanya setelah menerima laporan dari Polsek Kertosono, pihaknya langsung mengirimkan satu tim menuju ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Tim BPBD kemudian berangkat menuju lokasi penemuan korban sekitar pukul jam 11 siang lewat 40 menit. Petugas melakukan evakuasi terhadap jenazah dari aliran Sungai Branta sebelum kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono untuk penanganan lebih lanjut. Sutomo menjelaskan bahwasanya setelah proses evakuasi selesai, korban dibawa menggunakan mobil jenazah menuju rumah sakit Kertosono. Penanganan selanjutnya dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sementara itu, Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi memastikan bahwasanya jenazah yang ditemukan tersebut merupakan AM, pria berusia 73 tahun yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya. AM diketahui telah dilaporkan hilang sejak Kamis 10 September lalu, dan identitas korban kemudian dipastikan berdasarkan sejumlah ciri yang ditemukan pada tubuh korban saat dievakuasi. Salah satu ciri yang digunakan untuk memastikan identitas korban adalah pakaian yang dikenakan. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna hitam dengan gambar tokoh wayang Semar. Selain itu, pada bagian leher korban juga ditemukan kalung tasbih. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwajib, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, korban dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan tenggelam di sungai. Penemuan korban ini sekaligus mengakhiri pencarian terhadap AM yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga sejak 5 hari sebelumnya. Dan korban kini telah dievakuasi dari aliran Sungai Brantas dan dibawa ke RSUD Kertosono untuk penanganan lebih lanjut. Nah, seru cakra, kabar duka juga datang ya dari wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, yang mana seorang warga lanjut usia yang sebelumnya itu dilaporkan hilang pada tanggal 10 September lalu. Dan akhirnya ditemukan di aliran Sungai Brantas dalam kondisi meninggal dunia di hari ini, 15 September 2026. Dari hasil pemeriksaan pihak berwajib, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, dan korban ini dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tenggelam di sungai. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kekuatan serta ketabahan.

0: Baik, Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Suruh Cakra, tadi dari ruang gatekeeper, kami mendapatkan informasi terkait dengan adanya kebakaran yang dimana diduga dipicu dari aktivitas membakar sampah. Yang dimana kejadian seperti ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua ya untuk lebih berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah. Terlebih di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering seperti saat ini. Dan Suruh Cakra, kalau memang harus membakar sampah, pastikan lokasinya aman dan jauh dari bangunan, lahan kering maupun material yang mudah terbakar. Jangan sampai meninggalkan api dalam kondisi yang masih menyala. Dan pastikan juga bara api itu benar-benar padam setelah selesai membakar. Dan lebih baik lagi, sampah yang bisa dikelola sebaiknya dipilah terlebih dahulu dan dibuang pada tempatnya, sehingga tidak perlu dilakukan pembakaran secara sembarangan, karena api kecil yang tidak diawasi bisa dengan cepat membesar dan merembet ke lingkungan sekitar. Mari Suruh Cakra, kita bersama-sama ya menjaga lingkungan dan mengantisipasi terjadinya kebakaran. Jadi kalau Suruh Cakra melihat adanya kebakaran atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar bisa mendapatkan penanganan secepatnya. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Tadi pagi itu di wilayah Nganjuk juga ada kebakaran yang disebabkan adanya pembakaran sampah loh ya, Ma. Iya, lokasinya itu di wilayah Karangsemi, Gondang, Nganjuk. Mm-hmm. Ini ada sebuah pohon krecak gitu, mm-hmm, terbakar karena pembakaran sampah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk kejadiannya, kalau dari laporan yang kami terima dari rekan damkar Nganjuk, kejadian atau laporan masuk itu diterima jam 5 pagi lewat 17 menit. Kemudian ini juga setelah menerima laporan langsung dilakukan pemadaman dan juga pembasahan. Ini tadi untuk apa namanya prosesnya gitu ya, mm-hmm, juga berjalan dengan lancar, okay, dengan satu mobil damkar dengan personil dari pos bantu Tanjung Anom seperti itu. Dan ini lagi-lagi bisa jadi
0: pembelajaran
1: untuk semuanya lebih hati-hati saat melakukan pembakaran sampah di musim kemarau karena anginnya kencang dan kondisinya lebih kering ya, mm-hmm, dari biasanya. Beralih ke informasi lain, kalau tadi dari Kasihumas Polres Tulungagung sempat on air ya, betul, terkait dengan seorang pemuda dari Rejotangan Tulungagung ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dari wilayah Tulungagung juga, kalau itu kan kejadiannya siang ditemukan ya,
0: betul,
1: paginya di wilayah Rejotangan Tulungagung, tepatnya Desa Pakis Rejo, mm-hmm, ya, Desa Pakis Rejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, juga ditemukan ada seorang pria sudah lanjut usia, mm-hmm, sekitar umurnya itu 71 tahun.
0: Okay.
1: Laki-laki, mm-hmm, ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya juga pada hari ini. Kapolsek Rejotangan AKP Kasianto saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa korban ini ditemukan oleh tetangganya sendiri.
0: Okay.
1: Sekitar jam 5:30 pagi saat, mm-hmm, itu saksi mendatangi rumah korban karena korban ini sudah tidak keluar rumah 3 hari.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, mm-hmm, sudah lumayan lama 3 hari tidak keluar rumah. Kemudian saksi itu ke rumah korban, mendatangi rumah korban. Saat tiba di lokasi, korban ditemukan sudah tergeletak di ruang tamu dalam kondisi meninggal dunia. Nah, kemudian laporan tersebut diteruskan kepada kepala desa, lalu ke Polsek Rejotangan. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
0: Okay.
1: Jadi korban diduga meninggal akibat kelelahan karena sebelum itu diketahui sering jalan kaki tanpa arah dan tidak pulang hingga berhari-hari.
0: Oh,
1: gitu ya. Okay. Dan warga sekitar menyebut korban dan istrinya ini sama-sama mengalami gangguan kejiwaan.
0: Okay.
1: Dan petugas kepolisian bersama tim Inavis Polres Tulungagung serta petugas Puskesmas Rejo Tangan telah melakukan pemeriksaan serta meminta visum untuk memastikan penyebab kematian korban. Ini pagi tadi, kalau dari Bapak ini tadi Bapak Nanang ya,
0: Bapak Nanang
1: tadi dari wilayah Jatidowo.
0: Mm-hmm.
1: Sama-sama di Kecamatan Rejo Tangan ya.
0: Oke, okay, beda desa aja
1: hari
0: ya.
1: Ini beda desa saja. Yang pertama tadi jam 11 siang, kalau yang kedua ini sekitar jam 5:30 pagi ditemukan ya. Jadi di hari yang sama ditemukan dua
0: kejadian.
1: Orang meninggal dunia,
0: mm-hmm.
1: Dua kejadian, dua peristiwa terjadi di wilayah Rejo Tangan Tulungagung. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440 0852-3131-5440 Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seru Cakra, Badan Pusat Statistik atau BPBS Kabupaten Nganjuk akan menindaklanjuti perubahan desil kesejahteraan salah satu warga Desa Jampes, Kecamatan Pace, yang berubah dari desil 2 menjadi desil 7. Padahal perempuan berusia 60 tahun itu merupakan seorang janda yang tinggal seorang diri di rumah sederhana dan sehari-hari bekerja sebagai buruh setrika serta serabutan dengan penghasilan yang relatif kecil. Kepala BPS Kabupaten Nganjuk, Wahyu Purnama Hadi, menjelaskan bahwa desil dalam data terpadu sosial ekonomi atau DTSEN bersifat dinamis karena dilakukan pemutakhiran setiap 3 bulan sekali. Perubahan desil dapat dipengaruhi berbagai faktor seperti status kartu keluarga, anggota keluarga yang memiliki pekerjaan, transaksi yang tercatat hingga kepemilikan aset. Untuk memastikan penyebab perubahan desil, BPS akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan. Wahyu juga menegaskan jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa salah satu warga tersebut seharusnya berada pada desil yang lebih rendah, maka data akan segera diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat. Dan bagi warga yang merasa data desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dapat mengajukan pembaruan melalui kantor desa dengan bantuan operator SIKSNG atau melakukan usul sanggah secara mandiri melalui formulir DTSEN yang disediakan oleh BPS.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Yunus, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Pak Jati, ini tadi berada di kawasan Kota Kediri di sekitaran jalan Doho, saat ini juga masih aman, tidak begitu ramai. Dominan masih di kendaraan roda 2 dan cuacanya masih cerah saja.
0: Oke.
1: Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Slamet, perjalanan dari Bojonegoro menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Joso. Sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan cuaca disampaikan masih bersahabat saja untuk di malam hari ini.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi Pak Kuswanto, berada di jalur Kertosono Nganjuk, kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Pak Prayitno, perjalanan dari Pari menuju ke arah Papar sampai di jalur Boko Pelemahan Kediri, aman lancar, cuaca juga masih bersahabat saja.
0: Okay.
1: Ima.
0: Bergeser ke Erika, silakan.
2: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Bagus, ini tadi melintas di wilayah Barong Nganjuk. Dari wilayah Kertosono, arus lalu lintas panjang perjalanan juga lancar saja, sudah mulai ramai dengan kendaraan besar, harap hati-hati dan waspada. Minim penerangan di beberapa titik ya, untuk kendaraan roda 2 ini harap ekstra hati-hati dan juga waspada, karena takutnya nanti ada kendaraan besar yang berhenti di pinggir jalan, atau mungkin juga ada kendaraan yang besar melajunya tidak terlalu kencang gitu. Kemudian ada dari Bapak Kusumo, ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk, juga cukup ramai namun lancar saja, cuaca pun bersahabat, anginnya lumayan kencang. Dari wilayah Malang, ini tadi kami terima informasi, kabarnya ada insiden lalu lintas, itu melibatkan kendaraan truk dengan sepeda motor.
0: Okay.
2: Tepatnya terjadi di Jalan Raya Randu Agung, Randu Telu Singosari, Kabupaten Malang. Kejadiannya tadi sekitar jam 1 siang ya, atau kurang lebih ya jam 1 siang ini, berdasarkan informasi dari warga, ini tadi untuk kendaraan yang terlibat, kendaraan truk dan juga sepeda motor. Untuk lengkapnya saya masih komunikasi dengan Ibda Samsul Khairuddin, beliau merupakan Kanit Gakum Satlantas Polres Malang. Nanti apabila sudah ada informasi lengkap dari beliau akan saya sampaikan kembali, karena informasi yang saat ini saya terima terbatas sekali, hanya kendaraan truk dan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Randu Agung Singosari Kabupaten Malang, atau tepatnya di depan toko bangunan Dinasti. Nah, ini katanya sampai ada pengendara sepeda motor yang terseret kendaraan truk tersebut. Kira-kira kondisi korban seperti apa? Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, seorang nenek berusia 84 tahun di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, menjadi korban penipuan dengan modus bantuan sembako. Korban ini, warga dusun Jurang Rejo, Desa Jari Greges, kehilangan kalung emas senilai sekitar Rp9.494.000. Kejadian berlangsung pada 21 Juli 2026 silam saat seorang pria datang ke rumah korban dan mengaku akan memberikan bantuan beras serta minyak goreng. Terduga pelaku kemudian meminta korban melepas kalung emasnya dengan alasan untuk didokumentasikan sebagai bagian dari proses pemberian bantuan. Setelah itu, korban diminta mengambil air minum ke dapur. Saat kembali, pria tersebut sudah tidak berada di rumah dan kalung emas milik korban pun juga ikut dibawa kabur. Polisi kemudian mengungkap kasus tersebut dan mengamankan terduga pelaku berinisial RP berusia 35 tahun warga Kecamatan Nganjuk pada 11 September 2026. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk nota pembelian perhiasan, pakaian yang diduga digunakan saat beraksi, serta satu unit mobil Toyota Kayla yang merupakan kendaraan rental. Polres Nganjuk mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan. Warga diminta untuk memastikan identitas dan asal instansi sebelum menerima bantuan maupun mengikuti permintaan yang mencurigakan. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, masyarakat dapat segera melapor kepada pihak kepolisian atau menghubungi call center 110. Ya, Seru Cakra, dari kejadian ini kita diingatkan ya untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang menyasar masyarakat, terutama dengan mengatasnamakan bantuan. Jangan mudah percaya begitu saja ketika ada orang yang datang dan mengaku sebagai petugas. Pastikan terlebih dahulu identitas dan instansi yang dibawa, dan jangan mengikuti permintaan yang dirasa mencurigakan. Jika menemukan orang atau aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar Anda, segera sampaikan kepada pihak berwenang atau hubungi call center 110. Lebih baik waspada sejak awal daripada menjadi korban penipuan.

0: terdapat kemacetan. 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Nariah, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Nariah, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan buat Sudut Cakra yang mungkin berlokasi di wilayah Blora, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Bayu Suri Cakra di menit ke 10 lepas dari jam 7 malam. Bagaimana untuk update terbaru informasi cuaca di wilayah Anda? Bisa kabarkan, berbagi informasi kepada kami. Dan cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Sudah pada makan malam atau belum kira-kira ya?
0: Nah, waktunya sih sudah ya.
1: Harusnya sudah ya, karena biasa habis maghrib ya.
0: Nanti kalau malam-malam langsung tidur kan, waduh jadi gendut.
1: Tapi kalau makannya di luar, kadang nunggu habis isya.
0: Oh iya, kan? Betul.
1: Tapi kalau ada makanan di rumah, habis maghrib, menyesuaikan ya. Ini tadi Pak Chandra Budi mengirimkan sebuah foto, Ima, foto dan video. Seperti mengingatkan kita untuk makan malam gitu loh ya.
0: Oh gitu.
1: Ini tadi katanya sedang sarapan ya.
0: Kok sarapan
1: keberapa itu ya? Sarapan lagi untuk yang ketiga kali atau keempat kali berarti Pak Chandra.
0: Kalau malam tuh biasanya ketiga atau keempat ya.
1: Iya, ketiga kalau nggak keempat. Nasi pecel ini kalau saya lihat dari fotonya.
0: Aduh, enak
1: nasi
0: itu.
1: Nasi pecel dengan lengkap topping lengkap maksudnya.
0: Okay.
1: Ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Caruban arus lalu lintas ramai lancar gitu ya, mampir di warung pecel. Ini tadi ada banyak sundukannya juga ya.
0: Lengkap ya berarti.
1: Macam-macam, iya betul. Macam-macam lengkap sekali, tinggal pilih saja mau makan yang mana, mau ambil yang mana. Arus lalu lintas juga tadi lancar, jadi kan tidak terlalu capek ya. Jadi bisa menikmati makan malamnya kali ini. Mantap pokoknya. Terima kasih Pak Chandra Budi. Kemudian masih terkait dengan insiden yang ada di wilayah Singosari Kabupaten Malang siang tadi. Kendaraan sepeda motor kan terseret oleh kendaraan truk ya.
0: Betul.
1: Ini tadi kendaraan sepeda motor juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sudah terlempar gitu ya, bahkan sampai di pinggir jalan.

0: tidak terlihat korbannya bagaimana gitu Ima ya, okay. Dari video yang kami terima. Kemudian untuk kendaraan truknya pun ini menabrak sebuah bangunan yang ada di pinggir jalan.
1: Okay.
0: Dan dari sopirnya ini juga terjepit di kabin kendaraan truk gitu. Hmm. Ini tadi dievakuasi oleh petugas dari video yang kami terima.
1: Okay.
0: Untuk informasi awal dari keterangan warga, truk yang melaju dari arah selatan itu menuju ke utara. Diduga kendaraan truk tersebut mengalami pecah ban.
1: Oke.
0: Kemudian kendaraan oleng ke kanan dan menabrak pembatas jalan. Setelah itu kendaraan menghantam serta menyeret kendaraan sepeda motor yang saat itu dari arah berlawanan hingga di sekitar depan toko bangunan dinasti. Akibat kejadian itu, ini tadi sopir truk, kernet truk, kemudian pengendara sepeda motor mengalami luka-luka. Sementara kedua kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Tadi juga sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat sekitar jam 1:30 siang gitu. Okay. Ya. Untuk penyebab pasti kecelakaan, saya masih menunggu informasi yang disampaikan oleh Ibda Samsul Hairudin, Kanit Gakum Satlantas Polres Malang. Kemudian beralih ke informasi lain, ada Mas Fian nih tadi melintas di Jalan Mastrip Nganjuk, keliling Nganjuk Kota saja kebetulan melintas di Jalan Mastrip yang biasanya ramai, ternyata malam hari ini meskipun hari Selasa juga tetap ramai.
1: Okay.
0: Ramainya dengan kendaraan roda 2, harap hati-hati keluar masuk kendaraan dari pertokoan maupun juga tempat makan di sepanjang Jalan Mastrip.
1: Okay.
0: Kemudian juga dari Bapak Iwan melintas di sekitar Pasar Brebek, tadi juga sempat melintas di alun-alun Brebek, di sana pun juga ramai, tidak kalah ramai dengan Nganjuk Kota sekarang wilayah Brebek ya.
1: Okay.
0: Ini juga cukup ramai sekali, yang mau cari camilan juga pilihannya banyak di wilayah Brebek. Cuaca bersahabat Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
5: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja apa namanya yang penuh harapan gitu ya, kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan, pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat ibaratnya itu dia tidak bisa, merasa tidak ada jalan lain gitu ya selain keluar dari permasalahannya dengan cara, nauzubillah minzalik, adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Harapan inilah yang kemudian saat kemulu putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya. Karena curhat ternyata dari aspek psikologis, walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek.
4: Luar biasa, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Nanang, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Bakor Nganjuk masih aman lancar, cuacanya masih bersahabat. Pak Chandra Budi, di pertigaan Kaligunting Caruban ramai cukup padat, perlintasan kereta api malah justru lebih padat untuk saat ini karena memang sedang ada kereta api yang melintas.
0: Okay.
1: Pak Bagas, di jalur Kertosono Nganjuk aman, tidak ada hambatan, antrean di simpang 4 Kertosono juga tidak terlalu panjang, rata-rata masih di kendaraan pribadi, sementara cuacanya masih bersahabat. Nganjuk Kota, kata Pak Dian, juga masih aman lancar, di jalan Gatot Subroto tidak ada hambatan ya. Rata-rata masih di kendaraan pribadi saja, sementara untuk cuaca masih bersahabat. Pak Lukman, perjalanan dari Sidoarjo menuju ke arah Kediri lewat jalur tol baru sampai di tol Mojokerto masih aman lancar, cuacanya masih bersahabat. Mbak Septi, di kawasan Pari Kediri arah ke Ngurah Kediri aman lancar, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas dan cuaca masih bersahabat, Ima.
0: Terima kasih, Mabub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Sudur Cakra, Polri mengerahkan tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk mendukung proses penanganan dan identifikasi korban terkait hilangnya kapal Virgo Transport 8 yang tengah berlayar dengan rute Surabaya-Banjarmasin. Pengerahan tim ini merupakan langkah kesiapsiagaan, terutama jika dalam proses pencarian nantinya ditemukan korban yang membutuhkan identifikasi. Polri menyiapkan 5 posko DVI di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Di Jawa Timur, posko berada di Sumenep dengan 8 personil, Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dengan 20 personil, serta Pelabuhan Tanjung Perak dengan 8 personil. Sementara di Kalimantan Selatan, posko disiapkan di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dengan 20 personil dan Ruang Otopsi Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin dengan 15 personil. Baik, Suri Cakra, kita sapa dulu yang sudah terhubung ke telepon. Ada Pak Tamin. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Tamin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Ima.
0: Selamat malam juga, Pak Tamin. Gimana, Pak Tamin, kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat, Mbak Ima. Penjelasan juga begitu, toh.
0: Alhamdulillah, sehat. Di mana ini, Pak Tamin? Di rumah saja, kan?
4: Baru pulang dari melayat ke Madura.
0: Waduh, jauh sekali ke Madura.
4: Pesuruh saya dulu di Madura, Mbak, meninggal.
0: Oke. Baru sampai rumah ini?
4: Ya, pas maghrib tadi datang.
0: Oke, baik. Gimana cuaca di Madura, Pak Tamin?
4: Panas pol, Mbak Ima.
0: Sama saja ya berarti.
4: Apalagi di pedalaman tuh, Mbak.
0: Oh, Maduranya di pedalaman.
4: Polan saya dulu kan di dalam pedalaman lah.
0: Okay.
4: Kabupaten Bangka.
0: Kecamatan
4: Tanah Merah. Tangan istrinya batangan satu. Masuk 6 kilo jalan kaki, Mbak, dulu itu, Pak Tamin.
0: Oke.
4: Okay. Belum ada kendaraan. Segala macam, mau saya di sana masuk 78.
0: Sudah lama sekali berarti ya.
4: 1978 baru angkatan di Madura. FIK Negeri Kediri, jadi tahun 77 itu lulus, 78. Nah, Madura gitu loh, Mbak.
0: Oke. Tapi sama perjalanan aman kan, Pak Tamin ya?
4: Aman, lancar, tapi yang antri, Mbak.
0: Lewat mana? Dari lewat Suramat. Jalur arteri atau tol?
4: Tol, Mbak.
0: Oh, tol.
4: Kalau enggak, datangnya macet Surabaya Kota, masuk Embong Bunder itu, masuk ke utara, sudah.
0: Mau macet ya?
4: Macet total mbak, nggak ada. Ya istilahnya gremet itu jalannya mobil tuh mbak.
0: Oh gitu.
4: Ya mau saya dulu sepedaan motor. Ya. Itu sepeda motor saja mbak. Kan nggak. Tuh saya pindah ke Kediri itu kan 98.
0: Oh gitu.
4: Ya dua. Tempat di Madura, Bangkalan itu pindah ke Kediri 1998.
0: Oke, siap. Kalau di wilayahnya Pak Tamin, malam hari ini gimana? Dingin Pak Tamin di sana?
4: Oh, nggak ada, sumuk pol.
0: Pakai kipas Pak Tamin.
4: Ya, tapi saya nggak pernah, saya keluar duduk di lantai pinggir rembong aspalan.
0: Angin angin alami ya.
4: Iya, enggak ada angin, enggak ada. Sumuk kok.
0: Oh, sumuk.
4: Duduk di ya, Mbak. Pinggir jalan tanaman kok subur gitu,
0: alhamdulillah
4: Mbak.
0: Berarti ya, meskipun kemarau tapi tetap subur.
4: Ya. Pengairan aman, lancar.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Okay.
4: Terima kasih Mbak Ima.
0: Oke, baik Pak Tamin. Terima kasih juga untuk waktunya, Ji.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat terhubung dengan Pak Tamin ya di wilayah Kandangan. Malam hari ini juga masih terpantau sedikit bergerah begitu ya. Jadi tidak terlalu dingin. Karena sempat beberapa waktu yang lalu pada saat adanya peralihan musim, itu kan kita lagi menghadapi masa bedidin gitu ya, Sri Cakra. Dan untuk saat ini, akhir-akhir ini sepertinya tidak terlalu bedidin ya. Karena bahwasanya di beberapa titik wilayah itu malah kalau malam ke dini hari itu cuacanya gerah gitu, cuacanya panas saja. Padahal lagi malam hari, jadi matahari pun tidak ada, tapi malah terasanya tuh panas, gerah. Apakah ini juga termasuk cuaca kemarau yang berkepanjangan begitu ya? Nah, untuk di wilayah Anda bagaimana ini Sedulur Cakra? Apakah juga sama di malam hari itu cuacanya tuh gerah gitu ya? Untuk situasinya tuh gerah ataukah malah bedidin ini? Bisa diinformasikan kepada kami ya 0852 9000 1061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa bipang ini masih terbatas. Misal, bipang rasa vanila dan juga bipang rasa orisinal. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Tahun 1980-an, terciptalah bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan, dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Bagaimana untuk update terbaru informasi di wilayah Anda? Apakah di wilayah Anda ada kewaspadaan selama perjalanan? Bisa hubungi kami di 0852-9001061. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Dewa. Ini tadi juga sempat melintas di jalur yang dilalui oleh Pak Chandra Budi.
0: Oke.
1: Wilayah mana tadi, Caruban ya kalau nggak salah ya,
0: Saradan.
1: Kemudian kan ini tadi di simpang 3 kali gunting Caruban, di sana memang ya padat sekali karena ini kereta api melintas. Harap hati-hati saja, tetap jaga jarak aman karena banyak kendaraan besar kemudian kendaraan pribadi yang melintas di jalur utama tersebut.
0: Okay.
1: Dari Pak Hasan nih tadi menambahkan untuk di simpang 3 Mengkreng tadi juga sempat tersendat karena ada kereta api yang melintas. Ini kalau Seluruh Jakra berkendara di jalur utama ada perlintasan ya, malam hari itu memang kereta lebih banyak melintas ya, sore malam itu banyak kereta api yang melintas, jadi kadang harus lalu lintas di jalur utama yang ada perlintasan rel kereta api agak tersendat. Agar tetap lancar mungkin bisa jalur tol saja, jalur bebas hambatan ya.
0: Okay.
1: Cuaca di Mengkreng dan sekitarnya juga masih bersahabat malam hari ini. Dari Bapak Nugraha, ini tadi beliaunya melintas di wilayah Papar Kediri, simpang 4 Papar Kediri, tadi sempat melintas di Jung Biru Kediri juga. Kondisi arus lalu lintas cukup ramai, harap hati-hati. Banyak kendaraan saling serobo juga sepanjang perjalanan. Cuaca pun bersahabat. Kemudian dari Bapak Jati, ini tadi melintas di sekitar alun-alun Jombang juga ramai meskipun hari Selasa, ramai lancar. Memang kondisinya tidak sepadat ketika akhir pekan ya, namun tetap hati-hati, kendaraan banyak yang melaju kencang, terlebih kendaraan roda 2. Cuaca juga bersahabat untuk di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Suruh Cakra, bantuan pangan beras tahap 2 kembali disalurkan pemerintah pada September 2026. Bantuan ini mencakup alokasi 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September, dengan total 30 kg beras untuk setiap keluarga penerima manfaat atau PKM. Penyaluran dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir September. Bantuan beras ini menyasar sekitar 33,24 juta KPM di seluruh Indonesia. Dengan data penerima mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang berada pada desil 1 hingga 4. Namun, waktu pencarian bisa berbeda di setiap wilayah tergantung proses distribusi dan data penerima. Masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial menggunakan NIK sesuai dengan KTP. Selain itu, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Pemerintah mengingatkan bantuan pangan beras diberikan tanpa pungutan biaya. Jika ada pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan penyaluran bantuan, masyarakat diminta segera melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang, Ibadahku.

Seru Cakra, jadi bagi masyarakat yang masuk dalam daftar penerima bantuan pangan beras ini tentu menjadi salah satu bentuk dukungan ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena penyalurannya dilakukan secara bertahap, masyarakat bisa mengecek status penerimaan secara berkala melalui layanan resmi Kemensos. Dan yang perlu diingat, Seru Cakra, bantuan ini tidak dipungut biaya. Jadi jangan mudah percaya ya jika ada pihak yang meminta uang atau biaya tambahan dengan alasan proses pencarian bantuan. Pastikan informasi yang diterima ini berasal dari sumber yang resmi.

Suri Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pemerintah resmi menetapkan kalender libur nasional dan cuti bersama tahun 2027 mendatang berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri. Terdapat 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang tahun 2027. Penetapan tersebut ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 di kantor Kemenko PMK Jakarta. Libur nasional tahun 2027 diawali pada Jumat 1 Januari bertepatan dengan tahun baru Masehi, kemudian Selasa 5 Januari untuk Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Sabtu 6 Februari merupakan tahun baru Imlek 2578 Kongzili dan Senin 8 Maret bertepatan dengan hari suci Nyepi. Untuk Idul Fitri 1448 Hijriah, libur nasional ditetapkan pada Rabu dan Kamis 10 serta 11 Maret. Kemudian Jumat 20 Maret, wafat Yesus Kristus. Minggu 28 Maret, hari kebangkitan Yesus Kristus atau Paskah. Dan Sabtu 1 Mei, hari buruh internasional. Berikutnya Kamis 6 Mei ditetapkan sebagai libur kenaikan Yesus Kristus. Senin 17 Mei, Idul Adha 1448 Hijriah. Kamis 20 Mei, Hari Raya Waisak. Selasa 1 Juni, Hari Lahir Pancasila. Serta Minggu 6 Juni, Tahun Baru Islam 1449 Hijriah. Pada Agustus ada libur Maulid Nabi Muhammad SAW pada Minggu 15 Agustus dan Hari Kemerdekaan Indonesia pada Selasa 17 Agustus. Sementara pada akhir tahun, libur Natal jatuh pada Sabtu 25 Desember dan Isra Mi'raj pada Minggu 26 Desember 2027. Sementara itu, 8 hari cuti bersama ditetapkan pada Jumat 5 Februari untuk Imlek, kemudian 3 hari cuti bersama Idul Fitri, yakni Selasa, Jumat, dan Senin, 9, 12, dan 15 Maret. Cuti bersama berikutnya pada Kamis 25 Maret untuk wafat Yesus Kristus, Selasa 18 Mei untuk Idul Adha, Rabu 19 Mei untuk Waisak, dan Jumat 24 Desember untuk Natal. Dengan penetapan ini, masyarakat bisa mulai mencatat tanggal-tanggal libur tersebut ya, untuk menyusun rencana perjalanan, kegiatan keluarga, maupun agenda lainnya pada 2027 mendatang.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Seru Cakra dengan ditetapkannya 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama tahun 2027 ini, masyarakat pun juga sudah bisa mulai mempersiapkan ya agenda untuk tahun depan. Mulai dari rencana mudik, liburan bersama keluarga, hingga menyesuaikan jadwal pekerjaan maupun kegiatan lainnya. Dan yang perlu diperhatikan, Seru Cakra, beberapa hari libur nasional tahun 2027 ini bertetapan dengan akhir pekan. Jadi, Seru Cakra bisa mencatat sejak sekarang ya tanggal libur dan cuti bersama tersebut agar lebih mudah untuk mengatur waktu dan rencana kegiatan. Baik, Seru Cakra, waktu sudah merapat di pukul 8 malam. Waktunya saya, Malana, bergeser dulu ke ruang Cat Keeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jakra. Lepas dari jam 8 kali ini, Anda saat ini di mana? Masih dalam perjalanan atau sudah sampai rumah masing-masing? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya situasinya seperti apa? 0852 9001061. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya

0: konsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Jenazah seorang laki-laki ditemukan mengapung di aliran Sungai Brantas, wilayah Kecamatan Kertosoro, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 15 September 2026 siang. Diketahui jenazah tersebut merupakan seorang pria berinisial AM 73 tahun asal Desa Kutorojo, Kecamatan Kertosoro, Kabupaten Nganjuk yang ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Brantas, wilayah Kertosoro. Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk Sutomo mengatakan jenazah tersebut pertama kali dilaporkan kepada pihaknya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Kertosono menggunakan mobil jenazah untuk penanganan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Sementara itu, Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi melalui keterangan tertulisnya memastikan bahwa jenazah merupakan AM. Menurut AKP Fajar, pria berusia 73 tahun itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak Kamis 10 September 2026 lalu.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Kondisi kekeringan masih menjadi perhatian di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selengkapnya bersama Elia, Krishna FM Trenggalek.
4: Pemerintah daerah melalui BPBD terus melakukan pemantauan dan pendistribusian air kepada masyarakat yang sumber airnya mulai berkurang. BMKG juga masih mencatat periode kemarau dan mengingatkan masyarakat untuk menghemat penggunaan air. BPBD Trenggalek sebelumnya telah menyalurkan air bersih ke sejumlah desa terdampak, termasuk wilayah Kecamatan Panggul. Distribusi dilakukan berdasarkan laporan dan kebutuhan masyarakat di lapangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kesulitan mendapatkan air dari sumur maupun sumber mata air. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, mengatakan pihaknya bersama unsur terkait memberikan bantuan dan trauma healing kepada warga terdampak untuk membantu proses pemulihan setelah kejadian. Saya, Elia, melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun bersama BPJS Kesehatan memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya bersama Diana, Krishna FM Madiun.
5: Penguatan kerjasama tersebut dibahas melalui Forum Kemitraan tahun 2026 yang digelar pada hari Senin, 14 September 2026. Forum menjadi wadah evaluasi dan koordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Pembahasan mencakup berbagai persoalan pelayanan kesehatan, termasuk

0: peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah mendorong agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah diakses, terutama bagi warga yang membutuhkan layanan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
2: Kondisi tersebut mendorong Kodim 0813 Bojonegoro menyalurkan sebanyak 77 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Penyaluran dilakukan pada Senin 14 September 2026 dengan sejumlah warga terlihat mengantri membawa jeriken, galon, dan ember. Bantuan air bersih disalurkan ke beberapa wilayah termasuk Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kapas, serta wilayah Kecamatan Tambak Rejo dan Kecamatan Dander. Komandan Kodim 0813 Bojonegoro melalui jajaran Kodim mengatakan, pemerintah desa dan unsur terkait juga ikut mendukung penyaluran agar bantuan dapat diterima masyarakat yang paling membutuhkan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Dusun Kerajaan, Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa, Krishna FM Wonosobo.
3: Peristiwa tersebut menghanguskan 17 bangunan dan menyebabkan satu orang mengalami luka bakar. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman yang cukup padat sehingga api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan. Petugas gabungan kemudian melakukan penanganan dan pemadaman untuk mencegah api meluas. Selain menangani dampak fisik kebakaran, perhatian juga diberikan kepada warga yang terdampak, termasuk melalui bantuan sosial dan pendampingan psikologis bagi korban. Kapolres Wonosobo, AKBP Doni Lumbantoruan melalui jajaran Polres Wonosobo mengatakan, polisi bersama unsur terkait memberikan bantuan dan trauma healing kepada warga terdampak untuk membantu proses pemulihan setelah kejadian. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
1: Kepedulian terhadap akses infrastruktur dilakukan Kepala Desa Ngangkatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
4: Kepala Desa Lasto Utomo menggunakan uang pribadi untuk membangun dua jembatan yang dibutuhkan masyarakat di wilayahnya. Pembangunan tersebut dilakukan karena keberadaan jembatan dinilai penting untuk mendukung mobilitas warga. Dua jembatan tersebut dibangun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses penghubung antar kawasan. Langkah tersebut dilakukan di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur desa yang masih harus menyesuaikan kemampuan anggaran. Pembangunan secara swadaya menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan warganya. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali mengalami erupsi pada Senin 14 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Aktivitas erupsi tercatat terjadi 3 kali pada pagi hari, dengan salah satu erupsi melontarkan kolom abu vulkanik hingga sekitar 1000 meter di atas puncak. Erupsi tersebut menunjukkan aktivitas vulkanik Semeru masih cukup tinggi. Kolom abu teramati dengan warna putih hingga kelabu dan bergerak mengikuti arah angin. Masyarakat dan wisatawan diminta memperhatikan perkembangan informasi resmi serta tidak melakukan aktivitas di wilayah yang masuk zona bahaya. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengimbau masyarakat untuk menjauhi sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan dan kawasan yang berpotensi terdampak awan panas, guguran lava maupun lahar. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: Bawang merah hasil produksi petani Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mulai diekspor ke Thailand. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Ekspor dilakukan setelah kebutuhan bawang merah untuk pasar dalam negeri dinilai terpenuhi. Langkah tersebut sekaligus membuka pasar baru bagi komunitas unggulan Brebes. Brebes selama ini menjadi salah satu sentra utama produksi bawang merah nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat produksi bawang merah Brebes mencapai sekitar 300.000 hingga 350.000 ton per tahun dengan kontribusi sekitar 20% terhadap produksi nasional dan sekitar 60% terhadap produksi Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah menilai perluasan pasar hingga Thailand dapat memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan penyerapan hasil panen, sekaligus memperkuat posisi bawang merah Brebes di pasar internasional. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasigo FM Brebes.
1: Pemerintah Kabupaten Pati mulai mengkaji kemungkinan peningkatan status penanganan kekeringan. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
7: Langkah tersebut dilakukan karena dampak kemarau hingga September 2026 masih dirasakan di sejumlah wilayah. Data dampak kekeringan akan dikumpulkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah sebelum menentukan kebijakan penanganan berikutnya. Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah ancaman terhadap lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya mengupayakan penyelamatan sekitar 1.538 hektar tanaman padi yang terdampak kekurangan air. Pasokan air dari Waduk Kedung Ombo dijadwalkan kembali dibuka pada 15 September 2026 untuk membantu kebutuhan irigasi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pati, Martin Pasmaputra, mengatakan pemerintah daerah bersama OPD Teknis dan Forkopimda akan melakukan pengkajian sebelum menentukan peningkatan status penanganan bencana kekeringan. Puspita Krisna FM Pati.
1: Gempa bumi bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Malang pada Senin 14 September 2026 sekitar pukul 8.42 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
8: BMKG mencatat pusat gempa berada di laut sekitar 142 hingga 156 km tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman sekitar 10 km. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Timur hingga Bali. Di Jawa Timur, getaran dirasakan antara lain di Pacitan, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, Batu, dan Banyuwangi. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan hingga laporan terbaru belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan. Masyarakat di wilayah yang merasakan getaran diimbau tetap tenang, namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Rizka Abdelina, Krisna FM, Malang.
1: Petani di Desa Loh Sumber, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara mulai melakukan panen padi dengan memanfaatkan mesin combine harvester. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM Loakulu.
9: Penggunaan alat mesin pertanian tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat proses panen dan meningkatkan efisiensi kerja petani. Combine harvester memungkinkan proses pemotongan, perontokan dan pengumpulan gabah dilakukan secara lebih cepat dibandingkan metode manual. Pemanfaatan mekanisasi juga menjadi salah satu langkah untuk menghadapi kebutuhan tenaga kerja pertanian sekaligus menekan waktu yang dibutuhkan dalam proses panen. Petani Desa Loh Sumber mengatakan, pemanfaatan alat mesin pertanian diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi kegiatan pertanian di Loakulu. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Pelayanan air bersih di kota Samarinda mulai berangsur pulih setelah kadar klorida pada air baku sungai Mahakam mengalami penurunan. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM Samarinda.
10: Sebelumnya, intrusi air laut menyebabkan peningkatan kadar garam sehingga sejumlah instalasi pengolahan air atau IPA harus menyesuaikan operasionalnya. Per tanggal 14 September 2026, sebagian besar IPA yang sebelumnya terdampak telah mulai kembali beroperasi. Namun, IPA Bentuas masih menghadapi gangguan karena kadar klorida pada sumber air bakunya belum sepenuhnya normal. Kondisi tersebut membuat Perumda tetap melakukan pemantauan terhadap kualitas air Sungai Mahakam. Asisten Manajer Humas Perumda Tirta Kencana Samarinda, Cevi Wahyudi mengatakan, Perumda terus menyesuaikan operasional instalasi berdasarkan kondisi air baku agar distribusi air kepada pelanggan dapat kembali stabil. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Pemerintah Kabupaten Pacitan akan mengevaluasi aktivitas kendaraan ATV di kawasan Pantai Kelayar setelah seorang wisatawan asal Sidoarjo meninggal dunia dalam kecelakaan pada Minggu 13 September 2026. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
11: Korban mengalami kecelakaan tunggal setelah ATV yang dikendarainya kehilangan kendali dan terperosok ke area bebatuan di tepi pantai. Kecelakaan tersebut terjadi ketika korban diduga berusaha menghindari bagian jalur yang rusak. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Pacitan kemudian melakukan evakuasi dan mengamankan kendaraan ATV sebagai barang bukti. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui kondisi jalur serta faktor yang menyebabkan kecelakaan. Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora Pacitan, Irwanto, mengatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi aturan penggunaan ATV dan sejumlah wahana berisiko lainnya, termasuk aspek kelayakan kendaraan, kondisi jalur, dan standar keselamatan bagi wisatawan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Ii, sampai jumpa.
12: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio, yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Malam hari ini seru Cakra, Anda melintas di mana, kemudian kondisi arus lalu lintasnya seperti apa. Semakin malam semakin banyak kendaraan besar yang melintas ya. Harap hati-hati dan juga waspada bagi Anda yang saat ini berkendara maupun juga mengemudi di jalur utama. Ke Gatekeeper Ima,
1: satu informasi kami terima terkait dengan insiden di Jalan Raya Randu Agung, Randu Telu, Singosari, Kabupaten Malang pada siang hari tadi. Ini kami sudah dapat jawaban ya dari Kanit Gakum Satlantas Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin. Dari informasi yang kami dapatkan, ini TKP-nya berada di Jalan Raya Randu Agung, RT 5, RW 4, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Untuk jenis laka lantasnya ini adalah tabrak samping, dan yang terlibat ini adalah pengemudi kendaraan truk Isuzu dengan nopol N9904EC. Lalu, untuk pengendara yang ditabrak itu adalah kendaraan sepeda motor Honda Vario N2153EFE, warga Malang juga ya ini. Untuk kronologi kejadian, semula kendaraan truk Isuzu yang dikemudikan saudara MS berpenumpang saudara W ini berjalan dari selatan ke utara. Lalu sesampainya di TKP pada sirkel jalan bergerak ke kanan memasuki lajur arah berlawanan. Bersamaan dengan itu dari utara ke selatan itu berjalan kendaraan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saudara AK. Karena jarak sudah dekat dan diduga pengemudi kendaraan truk ini mengalami mikroslip sehingga terjadilah tabrak samping yang berakibat pengemudi dan penumpang kendaraan truk ini serta pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Lawang Medika serta kerusakan pada kendaraan yang terlibat kecelakaan. Untuk korbannya ini semua dibawa ke Rumah Sakit Lawang Medika ya Erika, dan tidak ada yang meninggal dunia. Untuk pengemudi truk Isuzu ini mengalami patah tulang kaki kiri dan dirawat di RS Lawang Medika. Lalu pengendara kendaraan sepeda motor mengalami patah tulang di kedua kakinya. Lalu penumpang kendaraan truk Isuzu ini mengalami luka pada kepala dan dirawat juga di Rumah Sakit Lawang Medika. Jadi dari kejadian ini dikarenakan pengemudi truk ini sempat mengalami mikroslip, Erika. Akhirnya terjadilah laka tersebut.
0: Luka-luka semuanya berarti.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, luka-luka dan lukanya juga lumayan parah ya. Semua mengalami patah tulang. Namun yang penumpang kendaraan truk ini yang Masih agak lebih mendingan ya, karena hanya mengalami luka sedikit pada bagian kepala.
0: Sepeda motornya keseret ya tadi ya?
1: Iya, keseret. Jadi akhirnya mengalami patah tulang di kedua kakinya.
0: Okay.
1: Begitu. Lalu yang pengemudi kendaraan truknya mengalami patah tulang di kaki kiri saja. Untuk informasi yang kami dapatkan. Beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Kota Kediri, besok Rabu 16 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara di wilayah Desa Kalibelo, Desa Mbaye, dan juga Desa Plosorejo. Untuk waktu pemadaman di jam 10 siang sampai dengan jam 1 siang dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kilovolt. Balik ke informasi berikutnya, per malam hari ini Erika ada info terbaru toko mainan dan boneka di daerah Pasar Pahing, Singonegaran, Pesantren Kota Kediri sedang terbakar ini. Jadi kami juga masih menggali dulu ya informasi terkait dengan kejadian tersebut, karena untuk informasi yang kami terima ini sekitar kurang lebih 30 menitan yang lalu, jadi pas jam 8 malam begitu ya. Dan dari video yang kami dapatkan, ini juga jalanan itu ramai sekali karena terdapat 3 mobil pemadam kebakaran. Dan jalanan Pasar Pahing kan juga tidak terlalu yang
0: tidak
1: besar.
0: Tidak terlalu lebar ya.
1: Betul, tidak terlalu lebar. Dan untuk pengendara mobil kan hanya satu jalur saja, yaitu dari arah barat ke arah timur. Nah, itu untuk arus lalu lintas ini terlihat dari video juga sangat ramai, padat sekali sampai mengular. Ini kayaknya sampai 1 kilo lebih deh ini Erika untuk
0: antriannya.
1: Kemacetannya. Untuk antriannya, karena itu tadi kenep untuk damkarnya itu ada 3 damkar sekaligus yang sedang melakukan pembasahan di wilayah tersebut. Jadi buat Sudut Cakra mungkin yang melintas di wilayah tersebut bisa diinformasikan ya kepada kami bagaimana untuk update terbaru di wilayah Pasar Pahing, Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, seru Cakra. Ini tadi kami juga terima informasi terkait dengan kebakaran yang ada di lahan perhutani wilayah Tulungagung. Untuk kebakaran tersebut menghanguskan kurang lebih 5 hektar lahan. Bahkan sempat meluas hingga wilayah perbatasan Kecamatan Boyolango. Kejadiannya hari ini, Selasa 15 September 2026, sekitar jam 23.30 siang. Titik awal kebakaran berada di wilayah campur darat Tulungagung, namun kemudian merembet ke wilayah lainnya. Setelah dilakukan pemadaman, ini tadi api berhasil dipadamkan sekitar jam 2 siang. Kemudian untuk menjinakkan api di lahan hutan lindung yang didominasi dengan tanaman kayu tersebut, pihak pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit armada. Upaya pemadaman juga menghadapi tantangan, yakni medannya yang sulit dijangkau. Lokasi kebakaran ini kan berada di lereng gunung ya, jauh dari pemukiman warga. Petugas juga sempat terkendala rute perjalanan karena kondisi geografis pelosok dan ketergantungan pada aplikasi petunjuk arah. Hingga saat ini Seru Cakra belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran lahan tersebut. Cek informasi ke Ima.
1: Per 14 September 2026, Gunung Lawu ditutup sementara ya untuk seluruh aktivitas pendakian, menyusul ditemukannya titik api dan terjadinya kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu sampai batas waktu yang pastinya belum bisa ditentukan juga. Sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi lapangan yang masih rawan dan demi keselamatan pendaki. Untuk penutupan ini mencakup via Cemoro Kandang, via Ceto, via Cemoro Sewu, dan selama penutupan, petugas gabungan dan juga relawan ini akan berfokus pada pemadaman api, pemantauan kondisi, serta penyisiran jalur. Jadi pendaki juga diimbau untuk tidak melakukan pendakian secara ilegal. Dan untuk sementara, jangan mendaki Gunung Lawu sampai jalur ini dinyatakan aman dan dibuka kembali secara resmi. Bergeser ke informasi berikutnya, berdasarkan analis citra RGB Himawari 9 pada 5 September 2026, tepatnya pada pukul 7 pagi tadi, teridentifikasi sebaran debu vulkanik di wilayah Gunung Lewotolo. Yang dimana sebaran debu vulkanik Gunung Lewotolo ini tidak dapat teramati karena tertutup awan, lalu di Gunung Dukono teramati ke arah utara, mencakup sebagian Kabupaten Halmahera Utara, perairan Baradaya Morotai, dan perairan Kepulauan Lolada. Lalu di Gunung Ibu, sebaran debu vulkanik Gunung Ibu ini tidak dapat teramati juga ya karena tertutup oleh awan. Dan di Gunung Semeru, ini teramati ke arah tenggara, mencakup sebagian Kabupaten Lumajang, Pulau Barung, dan perairan Lumajang. Bergeser ke informasi berikutnya, ini dari Bapak Dimas yang saat ini sedang menuju ke wilayah Blitar Kota. Lalu beliau saat ini juga mengabarkan sudah sampai di Kanigoro. Untuk arus lalu lintasnya aman, lancar semuanya dan terpantau juga sangat lengang ya di wilayah arah ke Blitar Kota. Cuaca pun juga masih bersahabat ya selama perjalanan. Lalu ada Bu Rofi Atun pun juga ikut menginformasikan untuk di wilayah Pasar Lengkong malam hari ini lumayan ramai, namun tidak terlalu padat juga, jadi masih biasa saja. Untuk cuaca pun juga terpantau masih cerah di wilayah Lengkong. Bapak Agung pun juga sama, ini juga ikut menginformasikan di Simpang 4 Peloso Nganjuk. Untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti dari video yang dibagikan. Cuaca pun juga masih terpantau cerah, Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Waduk Kedung Sengon Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan, maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

Ya, seru cakra informasi-informasi yang telah kami terima bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami, Radio Cakra Krisna, maupun juga website kami, cakrakrisna.com. Sudah kami update ya, seru cakra, dengan informasi-informasi yang sudah kami dapatkan di hari ini, baik dari wilayah Nganjuk maupun dari luar wilayah Nganjuk. Sehingga apabila Anda tadi pagi belum sempat dengarkan Cakra Krisna, tidak usah khawatir, karena informasi yang kami siarkan juga kami unggah melalui akun media sosial maupun juga website kami. Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Semakin malam arus lalu lintas juga semakin ramai. Kalau memang dirasa sudah mengantuk, istirahat dulu sebentar ya, seru cakra, jangan sampai dipaksakan. Rawan ngantuk ini kalau jam-jam segini, jadi cari rest area terdekat atau cari tempat yang aman untuk Anda beristirahat sebentar. Karena juga butuh konsentrasi lebih ya saat malam hari. Penerangan di beberapa titik juga masih minim, belum terlalu bagus ya, membuat pengemudi pun harus ekstra waspada dan hati-hati. Karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Rika dan rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper ada Mahbub Jamal, kemudian Imalana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih Seru Cakra untuk kebersamaannya di hari ini, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian

0: Podcast Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda.

mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Sawahan Nganjuk. Watu Lawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watu Lawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watu Lawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang

ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester Bakali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srukatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya.

Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Rohillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kulluman alaiha fan. Enggak ada yang bisa benar-benar total, enggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu enggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata alias, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min alias. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan enggak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga enggak parah-parah banget lah, enggak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, enggak. Jarang lah, apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu enggak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah selalu mengatakan, la ta'asu, jangan putus asa, aku kasih ini, aku kasih. Tapi dia bilang, enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir gak ada kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, gak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena gak kuat dengan rasa sakit, dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi, tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi sabilillah. Kata Nabi, karena dia enggak bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit, ya udah daripada saya enggak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah alias. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka gak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau gak salah, terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau enggak Protestan, matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis, yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh, ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan apa? Keramahan lokal atau apa gitu? Nah ini kan apa? Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine, mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu, misalnya hari besar Cina, misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang enggak ada menjadi orang Muslim. Jadi karena enggak bisa dimix nih. Satu-satunya yang enggak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimix, culture Islam gak bisa dimix sama mereka, sehingga gak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan. Sekedar moralitas.
culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah dalam dirinya, mereka gak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk. Padahal Nabi menerapkan itu juga akhir-akhir setelah mentalitasnya udah mantep nih. Setelah pemahaman agamanya udah komprehensif, setelah diedukasi, baru kemudian penutupnya adalah menyempurnakan keadilan dengan cara menegakkan hukum. Kalau ada orang yang bilang misalnya, ngapain sih Tuhan katanya pengasih tapi kok menciptakan neraka? Sebetulnya jawabannya logis banget dan sederhana kan? Karena tanpa ada surga neraka tidak ada keadilan. Kemana larinya orang-orang yang berbuat jahat dan zalim kalau tidak ada neraka? Maka kalau semuanya masuk surga, yang zalim sama yang terzalimi, lalu di mana keadilan? Kalau gitu kita mending jadi orang jahat aja, toh masuk surga juga kan? Mending kita ambil aja hak orang lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni, pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Ra'uf, apalagi. Banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa, enggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita enggak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya. Biar kita sadar. Supaya apa biar kita sadar? Biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah enggak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita enggak ada yang berada di sini sekarang nih. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Di telepon aja kita reject-reject terus, kalau perlu di blok, gak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah, kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita mah ya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya, kamu. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, iya lillah, gitu kan. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah gak lihat kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin gak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya, kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya, kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah, Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek. Malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang enggak pantas. Ngerasa Allah enggak penting dalam hidup kita. Kalau Allah enggak sabar, makanya Allah itu sabur. Apa arti sabur? Sabar banget. Allah itu sami. Apa arti sami? Dengar curhat banget lah. Kita pasti enggak kuat dengar curhat apa teman-teman kita. Bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang, kan stres juga tuh setiap hari. Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari coba.
Bukan miliaran orang, miliaran makhluk, semuanya curhat kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah-olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh sami'un. Betah banget ngedengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita, gak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain? Enggak kan? Kita berdoa setiap hari, kan udah kemarin giliran. Soalnya yang berdoa itu banyak loh. Kita di DM aja, di japri aja, kadang-kadang bete juga nih kalau udah dijawab sekali terus ditanya lagi, nanya lagi. Karena banyak banget yang bertanya. Kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita gak disebut sami'ut, tapi kita sami'un. Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un pendengar banget, betah banget ngedengerin, gak ada batasnya. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu-itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh, masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada gak diantara hambaku yang butuh sesuatu? Sini, sini, sini. Hal min taib, adakah diantara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah diantara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah gak berjasa dalam hidup kita. Masih kita bilang kita gak butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi ayya ala irabbikuma tukadziban. Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget, sampai kita gak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu, nomor satu pastinya ya. Kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, oke, itu keluarga. Selain keluarga, siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih. Ada saudara saya, Ustadz Muhtarom namanya, dosen UNPAD, tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung. Ketika saya gak tahu tinggal di mana, gak punya rumah kontrakan, ngontrak juga gak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. Beliau kenalin saya dengan ibu-ibu Masjid Salim. Nih dari Mesir nih, mau gak dengerin ceramahnya? Enak loh, padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya. Gak pernah ceramah. Sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya. Disuruh ceramah sama Ustaz Muhtarom, ini ceramah. Akhirnya ibu-ibu ngundang-undang saya awal-awal dikenalin di Bandung. Berjasa banget, sehingga kalau misalnya beliau miss call, gak keangkat sama saya, langsung saya telpon balik. Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah gak kirim istri saya buat saya, gak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. Empat pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah gak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah, jangan yang orang Sumatera, jangan brewokan, jangan yang dop. Udah dop, brewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin beda apa kebiasaannya, terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. Empat-empatnya ada pada diri saya, terutama yang dop dan Sumatera nih. Orang Sumatera kuliah di Mesir, dan Mesir mah Sumateranya Arab. Arab itu kayak kita, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sumateranya. Mesir itu Sumateranya Arab. Di Mesir tuh gak ada cerita kita nungguin bus di halte tuh gak ada, yang ada ngejar bus. Bus tuh gak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, gak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin, malah dia iseng, makin dicepetin. Akhirnya kita kejar, wah, koboi banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu.
Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu. Bener-bener queen tuh kalau ibu-ibu teh. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Mang. Apa bahasa Arabnya? Gitulah pokoknya. Mang, itu saya pengen ikan gitu ya. Oh iya, iya. Pas diambil, ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu. Mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, ini kenapa nih ikan matanya merah? Begadang ya? Gak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang. Cari yang lain. Ganti lagi yang lain. Udang aja. Udang, ah baunya gak enak. Ganti lagi. Berkali-kali gonta-ganti, itu yang dagang ikan tuh gak boleh marah. Kenapa? Yang ngomong seorang perempuan. Dan di Mesir itu, perempuan sangat dihormati. Gak boleh berdebat dengan perempuan, aib. Debat dengan cewek itu aib. Kalau dimarahin cewek itu aib. Mending kita menghindar aja deh. Kalau kita naik bus, duduk nih, ibu-ibu naik, harus berdiri. Kalau gak berdiri, itu dianggap aib. Satu bus semuanya aib. Kalian laki-laki atau apa kalian teh? Ada perempuan masuk ke bus, kalian pada duduk cuek gitu. Malu-maluin kalau di Mesir. Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih, cowok-cowok semuanya berdiri siap. Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan laki-laki memilih, enggak, salah. Ini ibu-ibu yang memilih, saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen saya di Al-Azhar itu enggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi asal gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih, dia gajian ngambil di admin ya. Karena dulu gak ada transferan, Mesir itu agak-agak terlalu, ya gitulah, manual ya, gak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu. Karena dia gak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh, akuntan tuh gak ngerti dia tuh. Tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu, pas kita lagi ngantri, Om, kita lagi ngantri nih, ntar tunggu dulu nih, kita lagi nih, belum beres nih, gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah, ada dosen saya ngambil gaji, gajinya kurang lebih sekitar 2.000 pound. Satu pound itu dulu sekitar 3.000 rupiah, lumayan lah ya, hampir 10 juta gajinya. Dia ngambil gaji sekitar 10 juta, langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas, di depan apa kampus, datangin, ya abnai, panggilnya lembut. Anak-anak, kata dosen teh, kalian udah beli buku kuliah belum? Kita senyum-senyum. Padahal udah, tapi senyum-senyum aja. Mau bilang udah, jujur. Mau bilang enggak boleh dusta ya. Senyum-senyum aja. Oh ya udah nih, beli buku. Alhamdulillah. Akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu kayak buku sejarah, buku apa. Alhamdulillah. Dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu, sederhana, enggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus bareng dengan kita pagi-pagi tuh naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya enggak berani disuruh dosen Al-Azhar ngejar bus kan enggak mungkin ya. Kalau ngelihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik langsung jalan tuh, enggak peduli kita lagi di tangga kek, di apa, enggak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih. Prof, silakan. Dosennya naik. Baru dosennya di atas, kita harusnya bergelantungan tuh, bus langsung jalan tuh. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena enggak terbiasa mungkin, mereka kan biasanya naik taksi nih, karena beasiswa dari kampus, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al-Azhar. Mesir itu negara miskin tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin tapi bisa ngasih beasiswa, luar biasa. Nah, Malaysia enggak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei. Karena dianggap udah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, gak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu, turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja. Wah lucu. Kalau kita kan udah biasa koboh ya, kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu, barangnya dilempar dulu ke dalam bus, langsung dikejar, naik gitu. Udah biasa lah kayak gitu-gitu. Di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya? Ya gitulah, gak ada hubungannya. Pokoknya balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada ceritanya dalam kamu seorang mukmin ada masalah,
baper, udah gitu bunuh diri, gak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan, mau loncat, aduh dalam, takut ada apa kuda Nil gitu. Gak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau

0: cuti 6 bulan, gaji fullnya setiap bulan, ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak. Dikasih bonus, jadi punya anak dikasih bonus. Makanya di sana tuh kayaknya orang menikah itu semangat ya, nggak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo nggak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya, anak nggak boleh banyak-banyak juga. Makin nambah anak, makin nambah pajak. Jaminan sosialnya tuh tinggi. Tapi kenapa kok malah gampang putus asa? Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi, mental. Mungkin secara etika keren lah, pokoknya ngacung jempol pokoknya. Tapi kalau mentalnya lemah, kosong, ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka, di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mukmin. Salah satunya mukmin di Indonesia. Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam konteks, dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi, Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufron. Bukan miskin jadi kufur, gak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran, gak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada, fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta, kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang kona'ah dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya. Dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun, airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 16 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan boleh dibagikan untuk update situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

Pagi hari ini cuaca cerah seduh cakra di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Tampak matahari bersinar cukup terang untuk di pagi hari ini. Sepertinya juga sama dengan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Nganjuk terutama ya. Karena kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman

0: teman-teman BMKG. Untuk hari ini sebagian besar atau hampir semua bahkan ya wilayah Kabupaten Nganjuk akan cerah sampai dengan cerah berawan mulai dari pagi sampai dengan sore hari nanti. Tapi untuk update-nya Anda bisa sampaikan juga di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk dari Mbak Rizka, ini perjalanan Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace sudah sampai di Tugu Adipura Loceret. Ini cukup ramai kondisi pagi hari ini, terutama untuk sekolah dan juga para pekerja sudah mulai banyak yang berangkat, terutama yang menuju ke arah Kediri cukup padat, jadi lebih hati-hati. Cuaca dilaporkan sudah mulai cerah, angin di wilayah Kediri sampai ke Loceretnya juga lumayan kencang, jadi lebih hati-hati yang dalam perjalanan. Kemudian dari Kertosono tadi dari Mbak Nazara mengabarkan trafik lalu lintas masih cukup lancar, area yang ramai di seputaran stasiun, kemudian di Pasar Baru Kertosono sampai Simpang 3 Kertosono itu cukup padat. Lepas dari Simpang 3 Kertosono ke arah selatan, Tugu Nasi Pecel, Jalan Surabaya sudah mulai lancar kembali, dominasi untuk pagi hari ini masih roda 2 saja. Kemudian dari Pak Wawan menambahkan untuk kawasan Patian Rowo Nganjuk juga sudah mulai ramai, aktivitas truk yang keluar dari pabrik Gula Lestari juga sudah mulai padat, lebih hati-hati saja. Pak Putra menambahkan ke arah Surabaya lewat ruas tol naik di Getol Begadung tadi semua pintu tol terbuka, keluar yang masuk masih aman, tidak ada penumpukan. Ini masuk ruas tol Jombang juga masih lancar, hanya ke arah timur cukup silau pagi ini jemaah.
0: Lanjut ke Ima.
2: Untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini 16 September 2026 dari BMKG Juanda, untuk di pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa titik daerah. Untuk siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Malam hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Dini hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk suhu udara sendiri berkisar di antara 11 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 28 hingga 100%. Angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per hertz. Dari ke informasi berikutnya dari Mas Taufik di wilayah Ngawi, ini menginformasikan untuk di wilayah Ngawi untuk Rabu Legi hari ini cuacanya lumayan cerah sekali. Jamal, ini difotokan juga ada mataharinya juga sudah membumbung tinggi nih ya di wilayah Ngawi. Dan untuk di hari Rabu ini masih banyak yang itu loh, apa namanya, mantenan Jamal.
0: Oh, mantenan ya.
2: Lagi musimnya orang mantenan ini ya, di wilayah Ngawi pun juga sama. Beberapa kali ini Mas Taufik menginformasikan kepada kami memang lagi di acara pernikahan begitu, hajatan pernikahan. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Yitno di wilayah Jombang. Untuk Jombang Kota pagi ini cuacanya pun juga sama, diinformasikan cerah dengan suhunya masih di angka 24 derajat Celcius. Jadi masih cerah berawan ya di wilayah Jombang Kota pada pagi hari ini. Lalu satu informasi masuk juga dari Bapak Eko yang saat ini sudah sampai di wilayah Saradan dari arah Nganjuk ya ini. Untuk arus lalu lintasnya di wilayah Saradan aman lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cerah, kendaraan kali ini didominasi oleh truk bermuatan berat. Lalu dari Pak Agus pun juga menginformasikan sudah sampai di Perak Jombang dari arah Ponorogo, arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Ibu Wiwi pun juga menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono ramai lancar di keempat arahnya, perjalanan dari Patian Rowo Kertosono menuju ke Ngeronggo cuaca cerah berawan Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 8 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. 8 tersangka tersebut antara lain Kepala Kantor Pertanahan atau Kantah Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, politisi Partai Golkar Fahad El Fauz, Presiden Direktur PT Sumarekon Agung Adrianto Pitoyo Adi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Lambri, orang kepercayaan Menteri Muhammad Fakhri, orang kepercayaan Menteri Erwin, dan orang kepercayaan Menteri Rizal Pahlevi. Diketahui pada Senin 14 September 2026 lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 19 orang terkait dengan kasus tersebut. Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Ia menjelaskan bahwa dari peristiwa tersebut ditemukan uang sebesar 31,86 miliar rupiah, 1.974.500 dolar Singapura, dan juga beberapa uang dari sejumlah mata uang. Lalu uang tunai di rumah Rizal Pahlevi juga ditemukan sejumlah 896 juta rupiah. Zimamun Niam

Aulawi. Juga ada 4 juta uang tunai di rumah saudara Sontang Koin Manurung sejumlah 49,5 juta rupiah. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 15 September sampai dengan sampai dengan 4 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau rutan cabang Gedung Merah Putih KPK.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IMA.
1: Satu informasi kami terima dari wilayah Kabupaten Kediri bahwa kemarin malam sekitar pukul jam 23 lewat 30 menit itu ada peristiwa kebakaran di area gudang Bulog Paron Kediri. Lalu informasi yang kami dapatkan ini dalam video, kobaran api ini terlihat cukup besar ya dari sisi timur gudang, dan hingga saat ini pun belum diketahui bagian atau material apa yang terbakar. Dari peristiwa tersebut kami juga sudah menghubungi dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kaleb Untung Satria Wicaksono, dan nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali karena hingga saat ini pun update terbaru dari peristiwa tersebut masih belum diketahui untuk penyebabnya seperti apa ataupun kronologinya bagaimana. Beralih ke informasi berikutnya, di wilayah Bojonegoro hari ini Rabu 16 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara. Untuk waktu pemadamannya ada di jam 10 pagi sampai dengan jam 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk lokasi padamnya ada di Jalan Ahmad Yani dan juga di Jalan Gajah Mada. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan akan adanya pemeliharaan jaringan SUTM. Lalu beralih ke informasi berikutnya, yang kemarin Jamal yang ada kebakaran ya di wilayah Jalan Hos Cokro Aminoto, tepatnya di gudang mainan. Itu ternyata untuk informasi awal yang kami terima itu karena adanya konsleting listrik. Namun kronologinya seperti apa kami pun masih belum mengetahui ya, karena itu masih informasi awal yang kami terima. Nanti kalau sudah ada jawaban dari pihak damkar akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Fitri, ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di depan Pasar Baron lumayan ramai lancar di kedua arahnya, banyak pejalan kaki yang lalu lalang begitu ya. Untuk cuaca hari ini masih cerah berawan di wilayah Baron. Pak Firman pun juga sedang melakukan perjalanan ya ini dan mengupdate informasi untuk di wilayah Caruban. Arus lalu lintasnya aman lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga cerah. Bapak Bakti juga melakukan perjalanan dari Mauspati menuju Kediri. Saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang. Arus lalu lintasnya di kedua arahnya lumayan ramai lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Untuk cuaca pun juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip

0: Ya, secara garis besar seluruh cakra di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk pagi hari ini didominasi cuaca cerah dan suhu udara yang ya boleh dikatakan hangat lah ya, berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sementara untuk siang sampai dengan sore juga sama, begitupun dengan malam hari nanti, maka hari-hari ini masih masuk dalam musim kemarau. Sudah tidak terhitung juga ya kasus kebakaran yang terjadi bukan hanya di Kabupaten Nganjuk tapi juga di beberapa kabupaten lainnya. Maka himbauannya tetap sama, waspada saja dan hati-hati, terutama jika Anda beraktivitas yang berkaitan dengan api seperti pembakaran sampah. Lalu juga bagi para peternak nih, bediang dan rokok nih bagi bapak-bapak ya. Jadi buang puntung rokoknya harap diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau musim kemarau ini dengan posisi rumput yang kering gitu ya, daun-daun yang gugur juga otomatis kering juga. Ini kalau tersulut api sedikit saja itu bisa berpotensi membesar. Karena selain kering juga cuacanya agak berangin. Jadi kalau ada bara api sedikit, tertiup angin yang cukup kencang, ini bisa berpotensi terjadi kebakaran. Dan apabila Anda mungkin mengetahui adanya kebakaran gitu ya, seperti beberapa kejadian kayak kemarin di Pace itu, ada seorang pendengar, saya lupa namanya, itu ngabarin kalau ada kebakaran di lahan tebu. Nah, itu boleh dikabarkan kepada kami atau langsung ke call center Damkar Kabupaten Nganjuk. Ke gatekeeper Erika.
1: Ya, bahkan saya terima informasi nih Mal ya, dari wilayah Situbondo itu ada seorang warga yang meninggal dunia di lahannya sendiri setelah melakukan pembakaran sampah kemudian merembet ke yang lainnya hingga terjadi kebakaran dan korban terjebak di lahan tersebut gitu loh Jamal. Jadi karena sekelilingnya itu ranting daun kering gitu ya, kondisinya lebih kering, jadi membuat sebaran api semakin cepat ya untuk merembet hingga akhirnya ini terjebak di lahan tersebut dan meninggal dunia di lahan miliknya sendiri yang saat itu terjadi kebakaran. Kemudian beberapa waktu lalu itu kan juga ada di wilayah Kediri di lahan tebu gitu ya Mal ya. Dari pemilik pun meninggal dunia karena terjebak dalam kebakaran tersebut. Hati-hati seru cakra. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini kan juga sedih ya Mal ya. Kalau hanya lahannya saja yang terbakar, kerugian materi ya sudah ya, tapi kalau nyawa itu kan lebih mahal dari
0: tidak
1: segalanya.
0: Sebanding ya.
1: Tidak sebanding, betul. Lebih hati-hati seru cakra, apalagi mungkin niatnya bersih-bersih karena saat ini musim kemarau banyak daun-daun kering, pengennya dibersihkan, kemudian sampahnya dibakar seperti itu karena memang biasanya dibakar. Ini lebih hati-hati karena memang kondisi saat ini lebih kering, anginnya juga kencang di siang, sore, malam hari. Jadi lebih waspada saja. Ini kalau memang ada terjadi kebakaran ya, ini sedini mungkin bisa langsung saja lapor ke pos damkar terdekat dari wilayah Anda atau mungkin juga lapor ke Cakra Krisna agar dibantu teruskan ke pos terdekat dari lokasi tersebut. Saya ke WhatsApp ini tadi. Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sofian melintas di Terminal Lamang Nganjuk atau Simpang Patmau di Karan. Kondisi arus lalu lintas pagi hari ini sudah mulai ramai. Antrian kendaraan di traffic light juga sudah mulai panjang. Harap hati-hati, banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah dan juga ada yang berangkat ke tempat kerja yang masing-masing. Cuaca untuk wilayah Nganjuk Kota sudah mulai cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Sujat Miko. Selamat pagi Pak Sujat Miko.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Sujat Miko. Ini kok udah OTW aja ini, belum olahraga ini?
3: Hari ini gak bisa terus pagi saya, oh. Geraknya dikit-dikit aja. Karena ada Osmaru Mas di tempat
0: oh,
3: saya.
0: Oh gitu.
3: 200 mahasiswa baru di Kabupaten.
0: Jadi olahraganya pagi. Geser siang, geser sore.
3: Iya, sore, sore nanti olahraga. Diganti sore. Paginya
0: iya.
3: Tadi tangga berkali-kali di rumah naik turun gitu.
0: Siap. Pantauan arus lalu lintas seperti apa Pak Sujat Miko?
3: Alhamdulillah Mas, rame kalau sudah jam 6 itu paling 6 sampai 7 itu paling males ya. Karena paling rame. Dan sepeda motor itu istilahnya kayak set Mas ya. Saya lihat sampai Indonesia ini luar biasa ya Mas. Sepeda motor luar biasa Mas. Tapi kenapa banyak masyarakatnya yang masih kekurangan.
0: Lah iya, aduh, ini kadang masih jadi perbincangan katanya yang menarik gitu.
3: Katanya orang-orang awam gini, orang-orang awam betul Mas, orang-orang kalau di paru-paru. Indonesia ini sudah kaya mestinya. Itu orang-orang yang kurang itu sudah berapa triliun. Kenapa hutangnya enggak ditutup gitu saja pakai uang-uang itu? Saya ketawa aja enggak main.
0: Aduh.
3: Orang kampung di warung-warung, saya kan suka sepedaan ontel gitu ya. Mampir di warung, ada warung mampir gitu ya. Ini ya itu seperti itu ya. Ini orang-orang yang di desa-desa itu. Omongan warung seperti itu. Ya, ini patut didengarkan juga. Cuma catatan pagi ini yang perlu untuk dicatat adalah di Perumahan Candirejo ya Mas ya, Perumahan Candirejo yang depannya Indomaret Alfamart, perumahan lama yang pertama kali di Kabupaten Nganjuk ya, itu kalau pagi seperti ini kalau mau nyebrang itu sulitnya setengah mati Mas. Kalau mau nyebrang karena tidak ada yang menyebrangkan dan tidak ada keamanan dari area itu, areanya anu ya Polsek Loceret ya, itu tidak ada ucapan di perintah atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi kalau berangkat pagi ini mau nyebrang itu sulit banget di situ, karena ramainya kendaraan dari sebelah yang mau kerja dari perumahan, yang mau kerja atau mau sekolah, dan yang dari sebelah selatan itu tidak mau diberhentikan, mau kendaraan kenceng-kenceng Mas di sana, ya kan?
0: Iya.
3: Jadi catatan bagi Loceret ya, terutama adalah Puspika yang ada di Loceret.
0: Tapi utamanya, di situ ada lampu warning light nggak Pak?
3: Ada Mas, tapi nggak direspon oleh masyarakat kita.
0: Itu.
3: Sudah tahu. Anak sekarang itu Mas ya, kalau lampu merah, misalkan saya ini ya, lampu merah depannya Loceret, itu kalau sebelah selatan dan ini waktunya selatan itu kosong atau langsung dia nyerobot Mas.
0: Waduh, banyak itu.
3: Sekali. Ya kan negara ini kan takutnya dengan penindakan, dengan punishment. Punishmentnya apa? CCTV. Kalau memang dipasang CCTV semua di lampu, kan banyak sekali Mas. Itu yang sering terjadi kecelakaan. Enggak di Nganjuk aja, sampai Kediri itu, enggak di Nganjuk saja. Bahkan kalau berhenti di perempatan Gringing itu, kalau berhenti itu malah dipeli dari belakang Mas. Kalau untuk lampu merah. Aneh Mas ya.
0: Aduh, lah ya itu.
3: Aneh saya itu, kok aneh ya. Semakin lama kok semakin aneh saya bilang gitu. Karena juga anak sekarang ini pintar-pintar. Saya ulang lagi, tapi etikanya yang kurang Mas.
0: Benar-benar.
3: Apalagi IT-nya. Tapi etikanya, ini kan berarti salah penggodokan.
0: Mulai iya, dari iya.
3: PAUD ya, mulai dari tingkat PAUD TK, SD, SMP, SMA. Karena saya kan nampani dari SMA. Sehingga yang terdekat adalah di jalan pada saat mereka sekolah juga helm ini tidak diperhatikan. Ini banyak sekali yang tidak pakai helm. Banyak yang tidak pakai helm.
0: Waduh.
3: Iya. Berarti kan satu peran orang tua, dua peran guru. Guru itu ada siapa di sekolah? Dengan konseling. Mereka yang bertanggung jawab. Harusnya peduli dengan ini, karena nanti begitu dia masuk ke perguruan tinggi, terutama di kesehatan, karena dipegang nyawa, begitu di masuk di laboratorium kita bimbing agak keras, dia mesti protes gitu. Protes, karena kuliah di teman saya kan anaknya orang kaya-kaya mas ya. Ada fakultas kedokteran, umum, ada kedokteran gigi, fakultas keperawatan itu. Teman saya kan katanya orang-orang, oh mahal juga di IKA. Jangan lihat mahalnya, lihatnya dalamnya. IKA itu kampus hotel bintang 5, jangan di ini, kayak gitu. Jadi saya kira peran orang tua, peran guru ini berpengaruh sekali.
0: Ya mas. Betul.
3: Perlu untuk diperhatikan, yang mendengarkan dari pihak-pihak pendidik dan yang ada ini juga lebih peduli kepada mas. Jadi ada panism, panismnya ya guru sekarang kan kadang malas mas ya. Wah nanti anu nanti dilakukan, dilaporkan ke ini. Dalam arti kalau menghukum panismnya itu sesuai dengan adab dan ininya, saya kira tidak ada masalah menurut saya. Nampak nih di perguruan tinggi itu anak-anak sekarang itu hampir rata-rata seperti itu. Heran mas anak sekarang itu kuliah ya, kalau di kampus itu sering pakai ini loh mas, cat-cat ini loh, cat anak-anak sekarang itu, cat
0: apa itu?
3: Cat kuku, cat kuku yang kukunya ditempeli itu.
0: Oh iya iya iya.
3: Kalau di kita langsung suruh potong. Kita kesehatan nggak bisa. Kamu itu dididik bagaimana waktu SMA-mu itu, saya bilang gitu. Ya mohon maaf ya, karena saya tamat dari SMA. Ya kan, bukan tamat nih dari SMP. Mereka dari SMA baru kuliah. Ya hampir ya, tidak semuanya. Tapi kok banyak gitu loh mas, tidak semuanya tapi kok banyak harus semacam. Apa hal yang berhubungan dengan etika yang ada di jalan, etika yang ada di satu ini, itu perlu untuk diperhatikan sekali. Memang, jadi menurut saya pelajaran kayak zaman dulu waktu saya masih SMP, masih SMA, ya apa mas dulu tuh ada P4 ya,
0: P4
3: dan sebagainya itu, ya kan, itu memang perlu untuk dikaji ulang ya, memang itu diperlukan banget seperti itu ya. Jadi benar-benar etika attitude ya, dan juga cinta kepada negara itu yang benar-benar ini. Itu mas, itu yang perlu untuk dicatat. Jadi catatan pagi hari ini adalah yang ada di Perumahan Candirejo, menyeberang itu di jam sekolah aja, jam 6 sampai jam, ya sebelum jam 6 lah ya, sampai jam dikit gitu aja, itu perlu untuk di pos, ada dari aparat di situ yang menyeberangkan. Jadi yang sebelah ini bisa berhenti mas, karena yang ini juga ada yang kesusu, sehingga kecelakaan di situ itu tergesa-gesa, ada
0: betul,
3: yang
0: menyeberang
3: tergesa-gesa seperti itu.
0: Okay.
3: Yang perlu untuk di... Yang terakhir pesan saya adalah, sudahkah kebetulan saya peminatannya kepakarannya di promosi kesehatan, penyakit tidak menular. Sudahkah kita peduli dengan kesehatan kita di pagi hari? Terutama adalah memeriksa tekanan tanda-tanda vital kita, mulai dari melihat tensi kita itu tensi yang atas dan yang bawah, yang sistol dan diastol. Yang atas itu sistol, apakah sudah kita lihat pagi ini? Nadi kita tidak melebihi 100 kali, apakah sudah kita lihat? Itu beberapa hal, karena banyak sekali sekarang ini yang terjadi di masyarakat adalah dia merasa sehat, sepedaan ontel sampai kemana-mana, ke gunung, tiba-tiba kena serangan stroke. Ada itu mas, tetangga saya RT juga, ketua RT juga. Jadi dia ini berdiri sehat, ya aktivitasnya luar biasa, ya bersih-bersih dan sebagainya itu, karena dia pensiunan ya. Sepedaan sampai jauh-jauh, tiba-tiba kemarin pas acara 17-an itu basar di tempat saya, kena serangan stroke. Untung ketahuan mas ya, jadi sebelum 6 jam dia sudah ketahuan, akhirnya bisa insya Allah nanti bisa kembali lagi ya, karena sudah di fisioterapi dan sebagainya. Itu beberapa hal, jangan dianggap ramai dengan tanda-tanda vital kita. Itu perbuatan tata, itu yang utama. Mari kita sama-sama peduli dengan kesehatan kita. biar umur kita makin panjang dan gaya hidup kita mari gaya hidup yang sehat dengan banyak minum air putih tiap hari. Seperti itu Mas Jamal yang bisa disampaikan.
0: Baik.
3: Sampai pagi lancar.
0: Dali. Siap. Terima kasih banyak Pak Sujat Miko.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sujat Miko. Wah, ini ada beberapa catatan dari Pak Sujat Miko ya. Ya, namanya juga anak muda kadang suka agak lain gitu ya, kalau di jalan ngebut apa namanya, orang-orang, beberapa orang maksud saya ya, beberapa orang ini menilai orang apa zaman sekarang, anak zaman sekarang itu apa ya, bahasa Jawa itu unggah-ungguhnya kurang gitu loh. Nah, ini mungkin jadi PR kita bersama ya. Mau gak mau, saya juga masih anak muda gitu ya, saya juga merasakan apa yang dirasakan anak-anak muda lainnya. Tapi ya, terlepas dari jati diri yang belum bisa didapatkan, etika adalah nomor satu ya kalau di Indonesia, karena kita punya norma sosial. Nah, maka penting untuk yang namanya menjaga etika, bukan hanya di rumah, bukan hanya bersama dengan teman atau bersama dengan guru, tapi di jalan ini juga penting untuk menjaga etika.
4: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu, Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Hal yang membuat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Leto awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keotentikan leto masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
1: Selamat pagi, Mas Bro Jamal.
0: Waduh, gimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
1: Agak flu, Mas, ini. Harian ini.
0: Waduh, ini musimnya ini.
1: Iya. Duluan yang kecil, Mas, kemudian ketularan yang kecil.
0: Oh, gitu. Iya. Waduh, ini posisi ada di mana, Pak Muhammad?
1: Ini saya sudah di Nganjuk Kota ya, Mas Jamal ya. Tadi mau, tapi ini sebenarnya persis yang saya alami juga ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita, Bapak Sujatmiko ya, tentang perilaku etika pelajar di saat di jalan raya itu memang saya nilai kok sudah memprihatinkan ya, Mas Jamal ya. Ya mungkin ini harus dicari solusi bersama ya, seluruh lapisan masyarakat termasuk dari mungkin dari petugas kepolisian juga turut andil untuk apa ya, agar Nganjuk ini terlihat kondusif gitu loh saat berangkat sama pulang sekolah. Karena ini saya rasa sudah enggak hanya melanggar etika di masyarakat juga ya, etika berkendara yang benar dan empati yang bagus di jalan ya, ini sudah melanggar beberapa apa ya, melanggar peraturan ya, seperti contohnya di lampu merah tuh loh. Kebanyakan mereka di adik pelajar ini saat di lampu merah itu tidak mau mematuhi norma-norma yang ada atau peraturan yang ada, sering menerobos lampu merah, kemudian belok kiri juga sering tidak mengurangi kecepatan ya, terus masuk ke jalur utama juga tidak mengurangi kecepatan, seperti barusan tadi pagi saya itu hampir ditabrak oleh pelajar yang sepertinya masih siswa SMP ya, cewek ya. Ya, saya kan dari jalur utama Jalan Ahmad Yani ya menuju ke alun-alun itu, Mas ya. Berarti kan lurus ya jalur utama. Kemudian tiba-tiba muncul tuh pelajar itu dari Jalan Megantoro dari timur. Itu mau belok ke kanan ya, atau karena itu searah ya, ke kanan ya atau ke utara itu tanpa mengurangi kecepatannya dan hampir menabrak saya dari sisi samping atau belakang. Padahal saya sudah masuk duluan, dia tiba-tiba muncul di belakang saya tuh, dan nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang beberapa hari lalu juga gitu, di jalan di Simpang 4 Mangunkirikaran. Saya kan dari arah utara ke selatan. Saya sudah antri di sisi lampu merah, tapi tiba-tiba beberapa pelajar, puluhan pelajar tuh dari arah belakang tuh dengan kecepatan tinggi tuh masuk.
0: Waduh.
1: Dari sisi kanan. Kemudian padahal dari arah depan ya atau dari selatan itu sudah lampu hijau, jadi mereka lur. Akhirnya apa? Karena di situ kan space-nya kecil. Akhirnya salah satu pengendara yang siswa sekolah ini apa ya, menyentuh bodi mobil saya.
0: Waduh.
1: Karena mereka sudah nggak ada space lagi karena yang dari arah selatan itu sudah masuk. Berarti kan dia sudah melanggar lampu merah ya, termasuk pada saat antrian lampu merah. Mereka juga nggak mau di dalam garis itu, nggak mau. Mereka ada di sisi kanan kiri kita gitu. Padahal ada beberapa kejadian itu kan yang di depan mereka itu sudah sign kanan dan sign kiri, mereka tetap aja kadang mereka lurus itu tetap aja masuk. Jadi tidak ngasih kesempatan di depannya untuk masuk. Sign kanan sign kiri itu tidak diperhatikan sama mereka. Mereka dari belakang dengan kecepatan tinggi padahal tujuannya lurus itu tetap aja.
0: Waduh,
1: nggak mau ngantri gitu. Sudah parah. Ini sebenarnya kalau misalkan mau di cross check lewat CCTV kelihatan semua, Mas.
0: Ya memang ini ya, Pak ya. Nah, kayaknya ini, PR terbesar itu para pelajar ini kayaknya.
1: Iya betul, Mas. Saya sorot itu pelajar. Kalau orang-orang dengan seragam kerja itu mereka mesti hati-hati. Mereka tahu ya batasan-batasan untuk dengan kecepatan tinggi itu sudah paham mereka, karena mereka juga sadar dengan keselamatan diri mereka sendiri, keselamatan orang lain. Tapi kalau pelajar ini, aduh, naudzubillah, Mas, sudah ngelus dodo, Mas, gitu loh. Apakah mereka tidak pernah diajarkan ya? Apakah mereka tidak pernah dikontrol oleh orang tuanya tentang etika di jalan, tentang apa ya, menghormati pengguna lain gitu loh. Toh keselamatan mereka juga utama.
0: Betul,
1: makanya kan
0: betul.
1: Banyak kasus kecelakaan yang melibatkan para pelajar. Kadang orang juga udah jengkel. Mesti anak sekolah gitu
0: juga. Waduh, nah, ini jadi
1: ini kita waspadai juga, Mas.
0: Jadi catatan terbesar juga bagi ini ya, bukan hanya pelajarnya juga tapi orang tuanya, Pak. Kadang ya kita mau gimana betul. Bukannya nyalahin sih sebetulnya, tapi kadang ya mereka itu terpaksa untuk menaiki sepeda motor sendiri gitu loh, karena kesibukan orang tua mungkin kayak gitu. Kalau kayak Pak Muhammad aman ya, antar jemput terus aman. Nah tapi kalau, aduh gimana ya, susah juga akhirnya.
1: Iya, filter pertama sebenarnya kan ya dari keluarga.
0: Betul.
1: Dari keluarga. Tapi kalau misalkan fenomena seperti ini dibiarkan akan semakin anu, karena mereka kan juga ikut-ikutan. Teman saya juga gitu kok. Makan menerobos lampu merah, terus akhirnya mereka ikut-ikutan. Karena pada saat kejadian seperti itu, seperti menerobos lampu merah itu nggak hanya 1-2 orang gitu.
0: Iya.
1: Semua pelajar yang saat itu dalam satu rombongan tuh ikut menerobos semua.
0: Waduh, ini kayaknya. Ya,
1: filter pertama.
0: Kayaknya harus ada razia rutin setiap pagi nih dari Satlantas ini kayaknya.
1: Iya, setuju kalau misalnya. Iya, harusnya ada. Jadi pertama mungkin apa ya, pembenahan tentang attitude atau etika di jalan raya. Kalau misalkan saat di lampu merah ya berhenti, apalagi itu kan di garis lurus tanpa putus, itu kan tidak boleh. Kita apa, nyelonong ngeblong itu kan nggak boleh, etikanya seperti itu. Tapi pelajar mana ngerti kayak gitu, atau mereka pura-pura nggak ngerti gitu kan?
0: Gimana ya, nggak pernah ada pendidikan lalu lintas kayaknya, cara untuk mengendari sepeda motor, cara mematuhi apa namanya aturan lalu lintas, kayaknya nggak ada sosialisasi kayak gitu deh.
1: Nah betul, istilahnya gini mas, buat apa kita cerdas ya? Mereka kan masih belajar. Buat apa kita cerdas? Tapi mereka nggak punya etika. Itu kan nah, kadang itu. Ada beberapa sekolah tuh yang mengajarkan etika lebih dulu baru ilmu, seperti itu kan. Nah sekarang kan mungkin itu nggak diperhatikan, mungkin ya dikerjakan kurikulum akademik mereka, tapi etikanya nol gitu kan. Itu perlu menjadi garis bawah juga, dan ini perlu untuk segera ditindaklanjuti.
0: Ya semoga bisa jadi catatan para orang tua juga ya Pak ya.
1: Iya betul. Ya demi kemajuan kita semua gitu.
0: Betul.
1: Ilmu kalau tidak dibarengi dengan etika kan rasanya kan kurang pas juga.
0: Iya. Oke siap. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad ya.
1: Sama-sama Mas Mahbub Jamal. Terima kasih Cakra Krishna tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad. Ini juga sama yang disoroti Pak Muhammad ya, etika dalam berlalu lintas, terutama pada para pelajar. Saya jadi ingat dulu di zaman SMA, SMP atau SMA, saya agak lupa ya. Itu ada larangan tidak boleh membawa sepeda motor seluruh Cakra zaman saya sekolah dulu. Dan itu fakta. Kalau membawa sepeda motor gitu ya, kalau nggak salah dulu yang disita, yang ambil itu harus orang tuanya. Nah itu kayaknya MTS kayaknya ya, apa SMP kayaknya. Kayaknya sampai segitunya, karena untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, namanya juga anak muda gitu ya. Terkadang mereka nggak lupa, apa namanya, nggak tahu haluan, apa buta aturan. Nah itu hal yang wajar kalau misalnya ada pendidikan, ada semacam diklat lah lalu lintas, itu malah lebih bagus. Tapi tentu harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, di mana pelajar harus punya SIM dan sebagainya, itu harus ditaati terlebih dahulu sebelum adanya diklat ataupun pendidikan. Nah kira-kira bagaimana nih Seluruh Cakra menurut Anda ya, tentang para pelajar yang apa namanya mengendari sepeda motor ke sekolahnya. Anda bisa juga tambahkan pendapat Anda di 0852 9000 1061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.